0: Tebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital, kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: 5 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Ya, di sekolah syalai ngau kami penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita sehari. Tu tentu ya tu anak diri aja ada cah.
1: Ya, selamat pagi Mel.
3: Selamat pagi Kentun. Kau beritahu pagi tu?
1: Lain membunyi sama kali. Kentun. Lepas itu kayak Kenti, Uti, Kentun.
2: Ya, kan ini punya kantian. Saya minggu pagi tu.
3: Ya, laban tanda-tanda. Ya, si ngaruk banyak deh, aneh.
2: Ya, si, ya. Maya tu si benong benar deh. Utai nyong kuda utai mau perut itu. Okay, jadi ya pagi itu Mel ngekian lah. Kita berarti ke nanti bawa mata aku benar-benarnya tu kira hari mata aja aku.
3: Oh.
2: Bakap si kurang mimit sebuah pedakku. Pedakku tu kasar. Di buat ke negeri kucing kita pagi itu.
3: Ya, nanti dia asai kaku pagi itu desem, bakal di luar konti kita, nanti bakal 2-3 hari itu ke udah, nanti kita pansut, mesti berasai berpedik, mata kita hidung kita pun pedis ke kedeka, kan seput. Pagi tu bisi munyi kenuan tadi bisi kira ke bisi kurang mimit laban maya aku kenurut gawak pagi tadi ne bisi bekau hujan pak jalai de tu laban malam tadi kita jenak tinduan ada ninga bunyi hujan pagi tadi nurut pada jalai de basah de kanyak kini sebun tu tadi ya bisi kurang mimit pagi tu
2: ya amatnya laban nanti di prati munyi kereta dari aku tadi ca tamak pangsuar kereta luar maya tamak ke kunti bisi boleh nyintak seput mimit lama tu saya kena tekan dah nanti aku
3: ya betul.
1: Ya, jadi matangku bisa hujan mimit tang na lama lah.
2: Ya, kan tadi bengkah lapan bisa pernah berita mendak ke sida dekat berengkah kemenya hujan bengkah 3 hari bulan. Jadi itu efek ya saya cak. Harap ke bisa surut gini melapan citi pengirau nanti bakum pun deh. Minggu baru nembiak ke sekolah.
3: Ya betul.
2: Nanti kembali lalu pelajar ya kalau bagi nyawa baca ujian tahun tu. Tanya waktu janggal nangi mai kalau bagi sida ya ke kambing proses SPM ke tahun tu.
1: Betul betul. Baik lagi ya minggu tu nak. Biar kemisi sekolah sebuah tu balat
2: lamanya kira dah dalam sejol sudah rileak menya gak kira rileak kalau lama lama takut maya ku rileak kalau lama aku nanti rileak kalau lama ikut tumbuh
1: kemana bala apa indah pun tu sehati
2: ya ma
1: ketemu besar nyawa halaban aku pasal anak pagi tu cerita kita buat SSL tu
2: ya
1: namanya kadanya lah orang lelaki lebih lagi lebih banyak saya dah kebuan ke bala anak tu. Ha, kalau anak saya dah ya. Dan no, ini tuai. Tajapan namanya, ngasai ke diri tadi udah betul tu itu kerjanya tadi. Anak dah beri gari, beri makai, beri mandi. Lagi kena no orang.
2: Ya, ya, mama. Lepas nanti bersebut lelaki ke bebuan tu, Cak.
1: Oh.
2: Mission lelaki tu senang. Anak kenyang, anak cukup tidur,
1: ngopi enggak,
2: nusulu, anak nanya pak, pak laki tanya udah komplit, lengkap magang nak. Entang nanti pak kita Indonesia ke layan mimin pada aku melau.
1: Betul kan ya meh?
3: Bisi betul, bisi enggak, enggak.
2: Ya kena aja
3: ya kena aja ne. Ya ada keadaan korang tu tadi ne. Nanti bakal di rumah. Nak kisah mah tu tadi. Nanti bakal aku tu tadi nantung. Nanti berkira my god tari kena anak tu tadi deh nanti mindah tu tadi baru rumah tu bisi kita nyanyi tiari malam tiari malam nanti bakal apa sih dah ya nanti malam aku sikit ngasuh anak aku ngena tancuk panjang nanti tindok malam laban celat deh anak tu tadi nanti sudah ibu puak dia nemu mana mil nanti ya tadi pagi sikit tadi ngelali ya puak kediri ya kediri nanti bakal apa sih dah ya tajuk pandai uliah tajuk putuh ke baka boksernya asal kena ni ni kak bukannya nanti bakaku
1: asal tancut
3: asal tancut aja deh nanti bakaku segi mesti tancut panjang nanti malam hari nanti apa yang sedaya nak tancut tadi banyak tahu banyak ada yang masalah
2: betul aku yukong apa yang sedaya bukan nama cak bukannya kita dengan suara kita tukar ganjang tino pak bertancut ya
1: banyak lah tadi dilema ya
3: ya ukai laban ina itu tadi demo aneh itu lagi melukau tino ada celap lagi apa yang sedaya jenah mati tino inai sudah tu lagi bisa angkat kemik semua terdani mada anak yang meluku badia yang ngebab ke pua lapan nemu pua aja segi nang lalian ya
2: betul aku kayak kenyak kali kan tumial ya bah kami laki siti generasi nemia deh tu generasi mia nakal celap nak tanangan aku tadi aku kalah kagai main aku ngegain dua siti itu tadi nol yang nakal penyelapa pagi aku mulai nyow dua lapis pua kena aku kumbuk dia bah malam bah bedem metromenya udah aku nak aku sambung jangan kang buka kena nama boleh apa perlu lagi
1: iyalah yang tadi anak kita nak sama agak bisik ke nakal ke ya, ya alasan orang sida indah itulah tajak ban anak yang tadi segi dah meruan bertancut nada nada nada nada nada nada nada nada
2: nada nada nada kadang-kadang kena tujuh pandai nanti kepatuang pandai raga mesti kata pandai apuas ok jadi bisina dilema kena jadi berkata yeah. Utai ke asai kita ke laki itu tadi
1: udah betul
2: udah betul udah kemantang bahasa dia Indo oh salahnya berdau udah tahu kan biar kena tau pos ok komen kita ke pagi tahu SSL semua salah laki
1: lagu Ari Shazlina Baby merindang kita pagi tahu
2: terus sekolah sekolah trio pagi SSL.

0: Bandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Flavor SSL pagi hari 4 tu bakal selamat tim apa yang kibian dan ini kena.
1: Ya, saya pun banyak bala tim apa yang kibian pagi tu ya. Dan ini ngawak tiga kergaca.
0: Ya,
1: nama hal hari 4 tu kita mesti berada hut kita lelaki mesti kuat.
2: Nama mesti hari 4 aja.
1: Laban nak nemu aku ke buah laban hari 4 tu laki tu mesti kepada diri kena nyebut tu siku laki ke menonjol laban hari 5 hari 6 hari minggu mesti kena dikontrol ya.
2: Kena kontrol meh ujung minggu
1: laban nanti ya salah step hari 4 hari 5 hari 6 hari minggu hancur program.
2: Nanti apa nama tu buat orang Cina deh pengarap sedaya hari 4 tu nama deh
0: obya
2: Nama
0: mana? Nama hal
2: dah. Nanti dalam jago Cina empat tu
0: su.
2: Arti ya dai.
0: Kyo.
1: Kyo. Out. Jadi jadi aku buat laki tu hari empat yang mesti kali lagi ngaji ketemu kyo dah. Salah step hari empat kyo hari lima hari enam seminggu nanti arti.
0: Okay, cerita kita buat SSL pagi tu pasal orang laki tu ke danau maya buan.

0: sabar kami lakinya me pemujur de kribo to beribun karena aku saya ke city jauh tak kenangi ku deh pe me laban indai ko selalu kami lak yang anak ko lebo me mak ku si pengawa bukai buna ku tanya buna ku sampai dalam mak ya ku deh anda nanya nanya ni nene ni nene labannya soalan cuma mas laban ti dan nanya ni nene ai matanya ganti kala buahnya
1: anu tawar lah
0: anu tawar benar me ngelimpau ya nya ku kadang bunaya menya ya rindang mentitua lak mentitua ya rindang nyuntir dine lak wana sanja putek pasut bomulaya ni nene tiap bana orang bukainya me ni mati nyebut ni mati sati ya bala laki ya seko nepi aku deca
1: gede nanya nanya ni mati
0: next next
1: okay kita visit Madam Cat Arita Tau pagi tu cerita pasal topik kita itu pagi itu ku ingat ke petuai ku kuno ke ya dasuah ya buan anak ya maya umur anak 2 tahun coba ya bisi pengawal lebih mayanya pengawal biro indo lah kali ya pulih ke rumah pedak ya anak ya benun tindu tindu anak ya mana
0: mana
1: tang malik ke atas anak yang kena helmet musikal tindu kena helmet musikal tanya ya sanu nama hal nya tindu kena helmet basikal laki yang dah kia nangi ke ngai kepala ait pantuk berdinding ya ku meri helmet ya saya butang saya ku cover laki ya cover na saya ku anak ya benu pemain tertindu
0: tertindu
1: saya ku lah
0: entah bisa ke cak tu baru-baru tu cak kini buat tu tadi menantu kaban aku ya tu tadi anak ya tu tadi anak hindu cak anak tu tadi kira becik ke klinik ya jadi ya tu tadi kira ngabas kan lengah aku ucok ni amin sekali menantu ngucok pula menantu ucok yang benar kena helmet
1: tanya tidur agak tidur
0: nanti tidur aja bermain tambah helmet nama kebuahnya nyet-nyet tanya ake ya nama kebuah ni masuk ke tupi ngai kepala yang mensual
1: betul lah safety first
0: safety kita, first
1: leban kami laki tu safety dah pemadu namanya penting nak
0: ni yang adanya nama kena dengan mata ke deh kuakit tanya aku mesti cita saja nama kena dengan mata ke deh biar dia ni mukanya tau ilap mimet jadi sebetul palanya lagi tapan saya ke biar koca menantunya jari belum pakai joystick cak.
1: Oh ya. Yeah.
0: Main PS5.
1: benar-benar sibuk.
0: Benar sibuk. Mesti urusan masing-masing. Jadi yang nggak fokus dia ter kacau ni karena itu pantau lo nyaba pasuk ke helmet.
1: Betul lah nya.
2: Ya, situ gede deton. Engkau ya tu tadi ngai ngelara anak anak ya tu tadi deh. Ngai kelihatan ti dirara lagi. Alu ngekau nyaba lagi. Ya, situ alu lah ke aja menyat tadi.
0: Ya, mai. Lebannya terpulai kecita aku tidak bantik dah dirara. Kami kelak ngelara anak. Ya udah buka ya. Mami. Ujung lagi bilang ke mami. Nada dia. Mami ikan giga. Besairal ujung lebannya.
1: Kira Dedi lagi. Pergi ke mami.
0: Tipun. Dedi dia tu. Pergi pulai. Dia pergi pulai. Nyak ngai ku mami.
2: Okay kita bisi. Mami Nini tu. Okay ya. Nanti baku. Okay ya. Nada lah tentu irau. Ambil sama ngasai. Berkeni sidak lelaki beribun. Okay ya. Kadang kita induk pen ke me time ke dirimpu. Okay ya. Laban ukai semua gatu se. Nyaga balanek ti sida ukai jenis ke kelalu manca kia dani beri tusu mandi makai tinduak kia kita semina ngemata kaja kia teng utai ti ngirau kia ianya kerasa berumah segi temera kia laba lelaki beribun sida ya fokus siti haja kia tadi ada mungkin kia berkemas bersumai malu utai berdapur kia madah nadai hari nyaga anek jak kerja sarito ko jako nyawutnya aja jadi kelasan kia kebenaya laban ngai nadai nemu bagi utai kepatut di kerja ko ya.
0: Lama laki tu kami sikit masa ke silia ni cak. Nanti silia mesti ke fokus.
2: Ya
0: nak boleh ngerja utai mati tasking laban ya fokus pas siti utai ya. Ya.
2: Munyi ke kita ngelama tu ba SSL mega lelaki tu tadi sida ya nak uliah ngerja pengawal mati tasking tadi. Fokus ke siti ja. Munyi ke kita sebab tu ya dah berapi. Berapi ja nak uliah masa
1: pinggai. Nak uliah. Takut pinggai lagi tamat langkah kali. Pinggainya kena sumah lagi.
0: Salah lagi umur tu kumpul biji.
1: Umur jadi biji.
0: Tak siti tak katanya aku badin tu umil eh. Di ke jadi indai deh. Ketika lebu mai ditinggal ke budak di ngau apa ya kediri di sini mau pulang. Semuanya jam dua pulangnya. Bisa pergi rau kena hati dia tinggal ke anak di kediri ngopai aja.
2: Aku nanti bala aku mpu deh Tun Ken nanti rau ku lawan apa sedaya tu mentas ngesedaya minak nyak tadi meh rumah maka teka pecah
0: Lawan bisa sekedar case tu tadi sekedar ini.

0: Kalau ya nan tua rapi enggak ke laki ya ke derica. Biar ya nganjuang indah ya atau kentua tadi telepon lo. Ma, aku dari rumah tulung apa sanu tu. Oke nulung apa sanu jaga anak aja. Nulung mata apa sanu jaga anak.
1: Ya ya. Monitor. Jadi mandur lah.
0: Mesti kena news pun meja ke sikon.
2: Tanya apa tadi si tiga orang laki tadi aku nak nak ngomai semua tak bisik. Baka bala kumpul meh nanti baka ya ngomai anak itu ke pasar deh nanti baka kita traveling. Pasar lah anak tu. Nganjo gambar. Padahal dia gari anak dia nurun ke gereja ke pasar gari kena tindu. Nanti dia tu meh gari ke pasar kena anak. Ajak ke si tiga masalah lelaki
0: tu. Nya lagi aku nyawa tu semuanya kita berperinang dulu pagi tu ni cah.
1: Ya kita berlangsung lagu Wari Joni Aman tu. Nak rangka pengerindu.
0: Jadi kita ke apa itu segini rangka aja semua ke pukul rata megang
2: kira ke 70% ngagak rindok mana apa bunga.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi anda bertemu dengan Iza. Tiga jam pertemu kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan waktu sekarang 9.29 pagi. Kita nak mengucapkan selamat pagi untuk anda yang mendengar, yang memilih Stream FM sebagai hiburan pagi anda. Terima kasih.

kasih banyak-banyak untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Izzat doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju, dan diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Masih lagi keadaan cuaca berjerebu, ya. Sama-sama kita menjaga kesihatan diri kita dan juga keluarga kita, dan jaga apa kata orang, jika tiada sebarang keperluan, tak perlulah berada di luar terlalu lama, ya. Dan jangan lupa gunakan pelitup muka ketika anda berada di luar. Apapun, banyakkan minum air, air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, lebih lagi bagus. Dan dengan keadaan cuaca yang sekarang ini, kita sedang maklumkan pastinya golongan yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, ibu mengandung, memang kata orang, kita kena beri perhatian secara lebih khusus, ya, bagi ada ahli keluarga yang ada golongan berisiko. Sama-samalah kita menjaga keluarga kita, komuniti kita bersama-sama, saling beringat sebenarnya. Dan kita nak hiburkan anda dengan pelbagai genre lagu, dan juga bagi yang ingin hantarkan ucapan, mungkin yang nak berkongsi keadaan di tempat masing-masing, yang nak kita putarkan lagu, hantarkan di ruangan komen Facebook Suraman FM. Izzah akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan kita dengarkan dahulu AG, karya untuk anda pagi ini, Petra 9.12.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua. Ini 10.22 minit pagi. Dan kalau kita lihatkan pada IPU semasa untuk bahagian Sri Aman setakat waktu ini, IPU Sri Aman di untuk bahagian Sri Aman 292, di mana masih lagi berjerebu ya. Kita harapkan agar jerebu ini semakin berkurangan, dan apa pun jaga kesihatan diri anda. Bagi anda yang melakukan aktiviti di luar, jangan lupa menggunakan pelitup muka ya, dan sama-sama kita jaga diri kita, keluarga kita bersama. Baiklah, kita nak bacakan di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Komen yang pertama datang daripada Kawi Kuro. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan di selamat bersiaran buah DJ kesayanganku, katanya semoga dipermudahkan tugas kita pagi tu, diberi kesembuhan, kegembiraan, diberkati Allah, amin. Dan mohon putarkan sebuah lagu kawan, dengan lagu The Young One untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar yang mengenali Kawi Kurus. Okey, terima kasih Kawi Kurus. Kita seterusnya ada Roy Kua. Selamat pagi hari kami DJ, selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Suria My FM, warnai harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu DJ. Terima kasih, sama-sama kasih Roy Kua. Kita ada siapa yang pun pagi ni. Assalamualaikum Iza. Waalaikumsalam, selamat bersiaran dan salam buat semua pendengar Suria My FM dan semua keluarga di Suria My. Semoga sentiasa sehat, salam dari kejauhan. Okey, terima kasih siapa yang podium demi ikut pagi ini. Selamat pagi Iza, selamat bertugas, semoga sihat dan ceria selalu. Salam kepada rakan-rakan yang mengenali demi ikut pagi ini dan peminat setia pendengar Street Aman FM. Semoga terhibur dan ceria selalu. Cuaca panas pagi tu di Seratok. Terima kasih DJ, sama-sama kasih demi ikut. Kita juga ada Rashida Eddy. Assalamualaikum Iza, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas berjerebu pagi tu. Selamat pagi dan selamat mendengar dan selamat menjalankan tugasan anda. Selamat berhibur, nak dengar lagu Luluh Khaibaha. Terima kasih. Okey, insyaAllah Rashida Eddy. Ujo Chong, selamat pagi Iza, selamat menjaga tugas. Cerah cuaca di Sebauh pagi ini. Happy Konti. Okey, terima kasih Ujo Chong. Okey, itu di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Dan bagi anda yang belum lagi hantarkan sebarang komen, hantarkan komen anda di ruangan Facebook Suraman FM. Kita akan bacakan di semasa ke semasa. Dan selepas ini kita akan sambungkan, kita akan bacakan lagi di

0: Sebiraman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu.
2: Dasik International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Sultan bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Izzah untuk waktu ini, jam yang terakhir 11.19 pagi. Dan seketika nanti kita akan kongsikan untuk anda info sofar bagi anda yang berada di zon 6. Dan teruskan kesan anda, dengarkan lagu Rasa Cinta dari Izzah Lazim untuk anda, Spectra 912.

Baiklah, sekarang Izzah kongsikan untuk anda info Selafradu bagi anda yang berada di zona 6 Seri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya Selafradu Zohor pada tengah hari ini 12.37 minit tengah hari, Asar 3.46 minit petang, Maghrib 6.40 minit petang dan Isyak 7.49 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info Selafradu bagi zona 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah memantikan komen di ruangan Facebook Seraman FM pada hari ini. Dan terima kasih juga kerana telah pun setia bertemankan Izzah soal jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita untuk hari ini. Dan insyaAllah Izzah akan temani anda di lain pertemuan. Dengan ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lagu baru.

0: Selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambuan bawa berita tengah hari YFM kena 3 bulan 9 2026. Serian meruan ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU bak tikas ke tau ngerusak pengerai ianya 355. Media ke penerang dekat pukul 11 pagi tadi dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPIS Rampak Menua. Empat kandang menua ngerikut ke IPU ti balat nak manah ke pengerai. Kandang menua tu ianya Sri Aman ting ngerikut ke IPU 288, Kuching 277, Semarahan 261, Ngau Serikai 217. Berbak ngaunya, tujuh kandang menua ti ngerikut ke angin ti indak manah ke pengerai, ianya Sibu ti ngerikut ke IPU 185, Bintulu 173, Mukah Ngau Kapit 170, Semelaju 167, Limbang 154, lalu ILP Miri ngerikut ke IPU 153. Sarawak nyukung langgur penemu tika numbuh ke komuniti dagang Borneo. Dikenal negap ke agi ekonomi genturung menua adab kita. Premier Sarawak Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka pengawak numbuh ke blok dagang ti Nyengkawum Kalimantan, Sarawak, Sabah ngau Brunei boleh muka peluang pemansang ke baru. Nambah kenyak, Sarawak megak bersedia nyukung pengawak ti ngada ke tenaga ungkup genturung menua adab kita. Langgur penemunya dibantai ke Chairman Balai Dagang Engkau Industri Indonesia Anindra Ardiansyah Bakri dalam bulan Siti Tukmari. Premier maksud ke Jakutu bahawa pengerami makan lemai ti lalunya di pengawak Ndur Berjadi awam besai nintiang tahun gerempuang kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sarawak ti ke-27 di Kuching malam. Berbangganya ia megak minta gerempuang kontraktor Melayu Malaysia Sarawak semampai mengangkat ke pengelandia sidak berjalan ke projek. Berbangganya Perintah Sarawak netap ke 30% dari projek pemansang ke besai-besai di menua tu dekat diungkup ke ngagai company Bumi Putra. Premier Datuk Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka polisinya digagak berduduk hari projek pemungkal ti dipercayai ke Pegulai Ngau Sarawak Energy Berhad SEB ke udah mujur ngelati ke kontraktor di menua tu. Tok megak setipat benar ngau agenda pemansang menua nuju pasca 2030. Yang madaka atur ti bangsa tu oleh nyawup company Bumi Putra mansang bakal kontraktor bukai nyengkawam buat projek besai pangka bakal pengawak ngemansang ke penyangkai kapal tasik dalam ngau Padang Bilun Kebaru di Tanjung Embang. Palan Operasi Penusah Bencana PKOB Renggat bagi menua Semarahan dia tu dah dibuka. Residen bagi menua Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang madaka tu dikenal mutar ke penanggul suntuk air ke tegal kandang menuanya dia tu ke benuang kemarau. Tegalnya pengawak dikenal nulung ngada ke air dekat cakah agi dikerja. Alai dan tuka air uliah diberi ngau berurun ngagai orang ke suntuk air. Muhammad Irwan masuk ke Jakut tu lebuh ia kedemuai ngagai palan operasi penusah bencana Semarahan pengudah palan tu ke dibuka. Penemuainya megak dia tu alai berarti diatur alai berarti ke pemar didiasai ke raban pekerja pengawak sidak serta nentu ke atur ti patut uliah dipejalai ke engkau lengkas. Ia netap ke sidak dekat semampang mata serta nentu ke utai ke diguna orang ti bisik penanggulnya uliah dijaga bak sepemanjai timpuh kemarau. Berita ti ke Perodi. Dandang kebun bak tanah rau ke buleh 3.5 hektar pemesai bak kampung Lubuk Punggur di Semunjan diriput ke angus kenyau hari-hari satu tu tadi. Bak operasi ngerara apinya dimasuk hari ketiga lemai kemari. Raban bomba mujur madam ke api bandur ke buleh 2 hektar. Penerang hari bilik operasi UPIS Bomba Menua Sarawak madaka 9 ikut orang hari UPIS Bomba Kota Semarahan udah dianjur ngerara apinya. Tajak pihak pengawak ti ngerara apinya mar dekat di pejalai ke Tegal, penanggul air ti ngujung ke raban bomba, ngambil air pasang ari parit ke berimbai ngau endurnya. Dikena nyeliah ke api ari majak nyerarai, dia raban bomba megak berkena ke cara firebreak. Pengawak ti madam kapinya diketu ke dulu pukul 6.30 lemai. Lalu ditampung baru sarito. Dur madam ke api ti ngangus ke 1.5 hektar agi dandang kebunnya. Tunaga nak berita tengah hari Ari YFM sarito beritanya tadi ditusun Ratna Saimin. Lalu disalin Jonathan Giri. Ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Udah tu lagi peningat dia kita dekat pukul langgau pengelola program kami Bak YFM Miri bawa ngelah tengah hari.
1: Are radio analog ngaga digital dunia penyiaran diato nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RPM Klik TikTok FB Miri FM YFM segala sejalan.

0: mana nak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruan nyadi Panganuan, mai sada nyawa, cerita engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subak nyentuk ke dia tu, RTM Miri sururan berhati, tetap ngopeninga. Aku Dom,
1: aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati Stesen Pemerintah Nuan.
2: Ya, selamat tengah hari ngagai semua bala peninga ke baru mendiang ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B ke ya. Tengah hari itu 3/9/2026. Happy ya. Sampai pagi hari Melissa Francis. Kenang lalu ke semua peninga setia YFM Mirina B ya.
3: Iya, betul.
2: Jadi nama ke buah gaga ati gaget ati tau ke happy ko jako kemayar itu laban pagi tadi sebengkah program ke diatur ba auditorium RTM Miri. Kalai staff RTM Miri begolai ngau director opis penabur Sarawak atau ke pengarah penyiaran Sarawak ianya Wan Wizana binti Hashim bisa ngau megah bala raban ya ri Kuching bisa datai kita ngau kita nyambut ulang tahun RTM Miri ke-51. Jadi ketengah hari itu aku merek peluang belagu je nak belagu happy birthday ngagai ngagai RTM Miri be ya.
3: Ampun ne sama ke tu ana.
2: Nuan laban laban hantunya ada sikit artis kita ada.
3: Oh nadanya ya ke artis kita be YFM be Miri RTM tertentu ya DJ LY kita. Ya
2: laban sari itu aku ingat iso senemannya hage dah nyakong ngasana belagu ba 3, 2, 1.
3: Okey lah. Tujuh ngagai bala-bala RTM Miri. Aku lebih ingin ngagai bala peninggal kita ke setiap bunga lain kita ini. Mana? Jadi kita sama belak belagu happy birthday kita nuju Miri FM 1, 2.

0: nyawa.
1: Oh, kai nama tu DJ mana tu sengaja nguji exhaust tu agi ya, mana kena.
0: Lalu ya. Bisa doa ikut kaban tua ke gaga pagi ya. Tu tadi ya ke laban tema tu ngena
1: kampung,
0: kampung,
1: iya betul.
0: Garik kampung, okay kampung je kau iban ni kampung nama atau dalam je kau Melayu, merutinya
1: nabi ya. Tema ya kampung deh.
0: Garik orang orang Melayu merutinya. Jadi tanya ngagai Winifred Liban, ianya pengari kita itu ke DJ Ri bagi Kayan, lalu Hafiq Madili. Hari unit medsos kita ini ke lelaki ya.
1: Wah,
0: aku nak ingat nanya berapa duit ke diterima sedua ya, ya bagi lelaki ngoi doa.
1: Iya.
0: Tanya pihak kita pun ngasai ke sama belagaga kan Nabi ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: iya, okey nama tu DJ mana lawan nak berasai RTM Miri ni dah datai 50 tahun ke 51. Hanya di tentu ya aku bukai kira ke ngarap kembala Gen Z terus mening ke radio ngarap ke utai tu anak ni pupus lawan hari radio tu kita nemu berita-berita terbaru lebih lagi baka gaya hari kita ke serita ni DJ mana.
0: Iya, dah tahu lagi tu berkongsi ke Bekniko Gaya Ari kita dalam kena 24 jam ke dekat datai.
2: Put Gaya Ari Bak YFM Miri.
0: Ya ripo Gaya Ari ke diterima Ari Main Malaysia Miri ke tengah hari itu madah ke lemah itu ngau kau malam ngau pagi pergi lah hari di sadang bersebun lalu angin barat berpupun ngau penderas 20 hingga 30 km sejam ujung ngau kanan tasik di Sarawak bergelombang 1 hingga 1.5 meter peninggi lalu tikas pengangat gaya hari itu ke suhu 24 hingga 35 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah ke diterima hari Main Malaysia Miri lalu nanti kita berhati ke baca IVU di Miri ya. Setengah jam kau dah lalu berapa Abi?
1: Iya, jadi setengah jam ke lalu nanti dipedak ke IPU kita hanya sarito jam pukul 12.14 minit tengah hari hanya 100.
0: Oh, di Miri 100.
1: Iya, 100.
0: Sebab LAP Miri 156.
1: Iya, 156.
0: Iya, ke pemadu tinggi hanya bagi menua serian 355.
1: Iya,
0: batikas ke nak mana ke pengerai nabi ya?
1: Ya betul. Nanti nanti diperhati ke tajak pen IPU di Miri tu bisik nurun ni metang kita nak nemu lemai nyuak ke lemai lagi. Jadi nanti oleh kurang kaki pengawat atau ke ngerja penguat di luar serai nanti gaya hari atau ke IPU kita itu nurun eh di Jepanan.
0: Jadi lebihnya kita ini ngah ke lalau tu dulu. Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah. Tidak sintak kita mayan seput, nyak oleh ngerugak pengerai nuan. Nyadi, lebuh baca kualiti angin, nyau majak tinggi. Anda ngantik dada nuan, berasai nak nyamai, nyak baru kak kiruh. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabung hidup dengan nyawa, ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu, nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemadu berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engkau datai nak dikangau. Tang nyaga pengerainya pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jakau lalau hari pihak ti berkuasa. Anda nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siroto, hari kami, bawa YFM Miri.

0: pun tau kai semina tau ngasuh kita sakit semua tau yeah. Tau ngasuh pengerino lenyau
1: lenyau kata kata gab sebut neh
0: selamat tengah hari ngagai ka bantu GB di Bandar Raya Kuching ya harapkan jaga pengerajin umum lebih agak maya sebut ke balat mejam ke dia tau nabe ya
1: iya betul lebana di Kuching ti di prate kato tadi setengah jam sama me di jebana
0: 277
1: ya
0: jadi ada malam bisa sebengkah pengerami itu ke pengawak dia tu rebah sebengkah hotel ke terbilang di Bandar Raya Miri itu abis ya bukan si Mimi itu laban tua ke tengah itu nanti mayo temuai dah
1: nanti ya, betul
0: sambil kita berperindang berkongsi kotak ke bisa nyadi mah nabi ya
1: iya betul
0: adalah nanti nuan nemu ba lutung dia kan bisa tamu minggunya dah jadi sidak sebuah tu dah mujur nerima stipiket dari nama tu pertubuhan pendaftaran atau ke ROS deh. ROS namanya deh. Jadi sidak sebuah bisa ngatur pengerami kena pengerami gagati lah makai malam laban tamu minggunya. Ke lebih lagi persatuan pejaja dan peniaga Harmoni Miri nama tamu nama gerempuan sida ada habis saya ngatur pengemis makan malam jadi digulo Counselor Leslie Lau ngari ke yang bahawa Dato Sebastian Ting Chiu Yu jadi mayuh bala bala kaban gerempuannya bisa datang di malam ya jadi cukup ramai di malam dah bi
1: mayuh ya, macam bapak ikut orang ke bisa datang itu banang
0: sida bisa 20 lebih meja
1: 20 meja ni
0: jadi yang ke mai Diris William sekedar kelimba hari orang ke berjual nah kalau datang meli barang meli lawak ba tamu minggu di Lutong
1: di Mansak selalu tang selalu ya sikit berbeli di Sri Aman semak ngus Sri Aman
0: dah tu lah tahun nak uji kena laban dia cukup mayuh tenuan ka makai pemakai mayuh macam pemakai lebih agak pemakai asal dari rumah panjang semua bisa dijual lalu subah anda yang mayuh majority kita dayak berjual di atas dia tahu bisa bangsa bukai Melayu Cina pun mega bisa berjual ngau sida dia deh jadinya sita tanda ke cukup mana ya
1: iya nanti tumu pagi ku mansa dia sikit penuh bala kita beli ke utai makai deh
0: jadi cukup laku utamanya nanti yang hari minggu
1: dah, ya.
0: Lepas nanti kita lagi ingat subah dalam tahun berapa nak aku tentu ingat sida bala mayuh berjual bak tisi jalai bak baruh kayu dia deh bisa barang sida kena rampas upis ke berkuasa lepas salah luar berjual yang berduduk hari kesnya kenyadi dia lai Dato' Sebastian Ting kau mega perintah kita di tu kira ke ibu ke perkara ku dah nyadinya nyalai sidanya udah bisa tamu tamu nya nyo makin besar sebesar
1: dia ya. Tu
0: hari sawah perintah kira ke kena ngangkat ke ekonomi kita bangsa dan jadi tapi puji ngagai bala sida sebuat ngarap kau tai ke dijual terus lakulah nabi ya
1: iya pelabak ku laku dah tu laban kira ke nama tu yang Muhammad kita dah nyedia ke sitik palano sida ya berjual jadi anak irau kira ke tangan ti di prati ke tamunya semina hari minggu hari minggu sikit mayuh macam utai bisi dijual dia
0: Sunday market Korea jadi nang amat laku ya nanti semanan kak makai pemakai mayuh macam makai semai ka makai manu tunung kan jadi
1: bisik
0: makai bisa dijual dia ada manu tuanya lebih ya okey jadi lengkap ke ceritanya lalu kita terus berperindang nangkan ketu YFM
1: sekolah sejak lain
2: hai semua aku Jolin Ing winner Miss Petite Continental Malaysia 2024 tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri keterubah selection lagu tik maneh yang kedua muntang didingal bak RTM klik yang ketiga berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita YFM segulai sejalan
3: hai aku Bibi Chloe kita diatur belum mendir ke YFM Miri.

0: Ya, lagu retro hari Dina Bala Bujang Sigat ya. Kira ane cemburu kan dengan lagunya we ya. Ya,
1: oh, kenapa? Ya,
0: playlist di Gaga Tica Tanggal Lio.
1: Oh, Tica Tanggal Lio. Terima kasih.
0: Tanggal Lio itu ngasai ke daerah Sigat. Sigat, Tuan. Bujang Sigat.
1: Iya, betul. Kenapa itu DJ Banang? Ke lagu itu tadi bisa nyangkung puak malam tadi. Lepas ku. Laban bisa sikup peninga kita iba titik itu. Madah ke ramai amat ni DJ Banang malam tadi mulai ngasikup penyanyi kita. Ya, Ricky Anderson ne.
0: Iya, nasi gamat ku tu. Nak ukai ngau orang berjoget tu kira ke gawa datai gawa
1: datai gawa ni
0: lapan Ricky Anderson kita juga sama nemu nasi gaya artis terbilang kita ada mayuh lagu keranca-ranca nasi gerindo orang dah malam dah begulai ngoya pucu-pucu macam cerita ada malam dah
1: ya meh alaban bisi orang nge-report betiti gitu
0: nah tentu sahih beritanya Okey, berkah pesan ke terubah.
1: Okey, jadi kita terus ngagai pesan ke bisik terima kami hari YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke terubah tu hari Juliet Tebari anak Unil nyari ke Indah ya nyabataria anak Mamba tok ke Mit atau ke Indai Tebari madah ke pengetas ulet niang Unil tok ke Sumping anak Latih. Ianya niang Unil tau ke Sumping anak Latih. Ianya laki Bataria anak Mamba tau ke Mit tau ke Apai Tebari. Jadi penguwa entebalo. Ianya kena cara semiang. Ianya kena 5 hari bulan 9. Ianya 7.5 lemai di rumah Londok. Pengeris baru Kabung. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah Julai Sungai Mengeris. Api megar rumah Buai Sedih, rumah Tony Nangga Padiah Betung, rumah Panjai Maja Betung, api megar rumah Panjai Rian Batang Betung, ngau rumah Panjai Menurin Betung. Hanya di penanti siliat tau bertelepon ngagai Juliet Tamari berkusung 13805. 4486 tau ke Berwendi Mundan berkusung 111-996-0395.
0: Ya lalu pesan kedua tau pesan Muai Basan yang bunggang tau anak singka eh ni yang bunggang anak singka jadi Muai Bas pesan Muai Basan tau ada diterima dari kepala pengajar Richard anak bunggang jadi dekat dia

0: Tur kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 10 pagi bak rumah Yampu di Kampung Muhibah Lorong 3 Distrik Aman. Jadi pesan tu dituju agar semua kawan belayan ke diau di Mamalui sekarang pada buah rumah Rumah Thomas Pelasuk sekarang, Rumah Buma Antalun sekarang, Rumah Jinsen Pematu sekarang, Rumah Ugin Kejemut sekarang, Rumah Ta Merinduan Lubuk Antu, Situt Akan Serit di Liduang. Ngau kebam belayan bak rumah panjai Liduang di Jalai Liduang Betung, Lipat 4 buah rumah, Tembuang 2 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Tandin di Murat sekarang, Bukuang Pelasuk sekarang, Stuga Engkelili, Duri Bangat ngau awa bangat di Jalai Liduang Betung, ngau kebam belayan di Sayat, Nang Kumpang, Kucing, ngau semua kebam belayan ke ngelalan yang bungang anak singka tina ulih disebut di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak, muai basa ni yang bungang anak singka, ni yang bungang anak singka dekat diatur 18 hari bulan 9 tu. Yang ditulis itu 18 bulan 7 pula bak kuasa leh tulis sebenarnya ya. 18 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi barumah Yempu di Lorong 3 di Kampung Muhibah Sri Aman. Penderang kesil ya. Berkawan dengan pesan tu tahu telefon dengan pengajar Kepala Pengajar Richard bak lumur 013-818-9550.
1: Ya, jadi pesan ke Siti tu pesan rapat megak tata hari nuyah anak Sinda madah ke Indaya inyak Sinda anak adik tau ke Indai nuyah tau ke ini ni udah nadai kena 2 hari bulan 9 2006 inyak kemari. Lalu ni yang dekat di Sungai Balamayu kena malam hari 5 inyak 4 hari bulan 9 ianya pergilah di rumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau. Lalu dekat dikubur kena hari 6 ianya 5 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di rumah janin Setuan Besai, rumah Belabut Binyu, pemegang Sungai Mas tuai rumah Liau Suai, rumah Belili Ulunia, rumah Dika Sungai Anak, pemegang kemelayan Uru Ulu Arif, ngau rumah Ala Sungai Arif, rumah Jaya Sungai Arif, ngau di Semanuk, serta akan melayan kengelalan yang Sinda anak adik, yang ni yang Sinda anak adik. Jadi penerangti silia tau bertelepon ngagai 010-595-23-24.
0: Ya, sebelah tu nampung pesan ke Bukai Mengawak kita lagu dari Raban Tajuk Remau Belala. YFM
1: Sekulai Sejalai.

0: depan belon. Pelaba aku mu jual dagang kau dah.
1: Umbah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak. Ngasu aku masa iklan berarti yang beri subah. Eh, nyampau eh insur dan spek kau.
0: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
1: Ni. Eh, kau buat itu lah. Lu kan ngawur belon dia nak. Betul mu baru ilah ilah belanja ada kah?
0: Nah, kaki ni dia deh.
1: Eh, kaki KL kena. Bisa projek besar aku dia.
2: Saya mana barang mana tang semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisik lima platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM Play bayar cukup murah efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang di Silia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karam. Pemujur nuan, pengaga kami.
3: Ya, nanti semua kita bisa dagang atau ke produk ke dekat di laku ke. Anang sengok hati bertemu dengan ketua unit pemasaran kita, Nabi ya. Ngambil ke dagang kita, mayu lagi orang nemu, mayu lagi gak untung ya, nah.
4: Ya, betul.
3: Jadi tuan nampuan baru pesan ke bisa diterima.
4: Iya, okey. Jadi kita terus ke pesan ke bisa diterima tu. Jadi pesan tu datang dari Sebian Ujan. Madah ke semiang merkat ke regang inai regang niang budan jigan jadi penguat tu dekat diatur kena 5 hari bulan 9 jam 10 pagi di rumah Maureen anak Michael John yang tebar batu lintang undur jadi pesan dituju ngagai kemampelayan di Kuching Sri Aman Semelung Tuba Merebung Batu Besai Lepung Simpai Pemegak Bayai Menalang Empadi Sungai Tanduk 12, Mungu Dembam Purai, Ngau Pakuk, Pemegak Sungai Rebuh, Mungu Ruan, Temiang, Batu Lintang, Pemegak Tintingkah Kubal, Tintingkah Rembak, Langau Indonesia, Ngau Jauhran Indonesia, Ngau Semua Kemampelayan Tik Ngelala. Ianya niang Buddha anak jingan, ianya niang Buddha anak jingan. Jadi pernah disilih ya, tahu apa telefon dengan Sibia anak hujan berkusung 13635-5378.
3: Ya pesan ke Siti tu diterima dari Tunga Julian dari ke ibu ya ex cikgu sangan anak Gramuang madahkan ia ke bernama Kevin Nason lalu tau ke laki Francisca Sangai udah nadai kena 2009 pukul 10 malam bak sepitanya bau bintulu jadi ni yang dekat di intu bak rumah Rintun tau ke ex rumah Inggo ke Subak jadi pesan tu dituju ke ngagai sida ayah-ayah tau ke Uncle Richard Bayar sebilik di Miri angka ngang lejau di Miri Mega balap tunggal sida bun semade di Miri Mega ngau kemamblayan ba long watu tu hapuh baram nak ditinggal ke Mega ngai kemamblayan ba rumah Mike sepemakai 6 buah rumah rumah John Sumping rumah Sengalang Ungan rumah Kilut rumah Budak Gayah rumah Berasap ngau rumah juga tau ke rumah Jelia Kiwi ke Subak ngau kebamblayan ba rumah jeli mupuat anam inai jeli di serupai ngau kebamblayan ba rumah benit jumat kelawit ayah anyun tunsing ba rumah lusi dingun anau ngau semua kebamblayan ba rumah maika nangestras nak ditinggal kemegak ngagai semua kebamblayan ba arif sungai mas rumah seman ngau kebamblayan ke sama belak gawa ngoni yang subak nyadi ini yang dekat di intu baru rumah Rintun Sungai Selitut atau ke ex rumah Inggo ke Dulut Subak jadi maya nganjur ni yang hari 6 tu 5 hari bulan 9 2026 jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Carlos Nelson lalu ngenak umur 019-805-1530 tau ke ngagai Corey Nelson 016-666 1956 tau ke ngagai Tunga Empu ya 017-802-0273.
4: Ya, jadi pesan ke Siti tu datang dari Nuyah anak Sinda mada ke Indah ya, nyak Sinda anak adik tau ke Indah Nuyah tau ke ini ni ya. Dan ada ke nak 2 di bulan 9 2006. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Balamayo kena malam hari 5 4 hari bulan 9 2006 di Bennett Jumat Sungai Kelawe Tatau. Lalu dekat dikubur kena hari 6 dinyat 5 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di rumah janin setuan Sai, rumah Belabut Binyu, pemegak Sungai Mas atau rumah Liau Suai, pemegak rumah Belilih Ulunia, rumah Adika Sungai Anak, Kabam Layan Ulu Arif, Sungai Allah Sungai Arif, Sungai Jaya Sungai Arif, Ngawas Semanut serta Kabam Layan Kengelalan yang Sinda Anak Adih. Jadi penanti silik atau bertelepon ngagai 010-595-2324. Ya, jadi
3: sebenarnya tu nampak pesan ke Bukai, Bukai menggawa kita dulu ngelagu hari Angela Lata Jua Siti lagu retro tang pelabaku hamayu orang age rindu ke lagu tu biar kalian menua mas diri lagu gagal leo sarita.

0: keling menua hari insyaallah tajua dan sebelah tuan nampung randau pesan tu kujang kaget tu bi ya mesti bala peningah kita berkongsi ke nama tu selekat jakau sare tu atau ke kata-kata hari ini ya kena ko sida tadi dan bisa jalai tanah landai tanduan sengaja nengah tapi angkor namun haratin bisa jalai tanah landai tang nuan sengaja dengan
1: kena jalai jadi nanti penemu aku tadi munyi ko kira ke kita bisa jalai te
0: jalai ke mana
1: ya jalai ke mana
0: tang nuan milih jalai ke
1: susah
0: susah
1: oke
0: okay. Ya pilih dari rempo kena bina ada ya, kita boleh boleh ngatur penihau pengidu atau ke pengingin hati
1: sikap sikap
0: lama mensia atau tusah gak kak di atur kita kena bina ya?
1: Betul
0: nanti ya udah pedes nengah tapi ya nemunya pula ke jalan lantai lah
1: iya betul lama baka hidup kita itu ada di mana tentunya kita nantinya mak jalannya na oleh di menyekuran oleh di nengah jalai ti senang tang kita kadang-kadang terpaksa ke kita nak jalai ke susah
0: susahnya no tuang natai ke derek baju lah ati kita ya
1: iya
0: si teri motivasi kena be ya
1: iya betul ya.
0: Kadang-kadang nanti kita ada bangunan deh bisa ke anak kayu kayu ke atau ke bakar kakaranya nah be
1: iya.
0: Oleh ke tumbuh sebelah di sini ada tanah dan kebanyakan aku sempat pamain tadi nabi ya
1: betul makanya bisa berjalan hidup yang pun mehurang ke pendengar kita ke kunci yeah. Kata-kata hari ini tadi nih
0: yeah. Okay, terus ke pesan yeah. Tu
1: okay, jadi kita terus ke pesan ke apa nuri tu jadi pesan tu datang hari Rama anak berinan dekat madah ke anak ya nya Elister Engkamat anak Rama udah nadai kena 2 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan ti diau berbatang uyang, batang paku, batang abunau, sebinang pemegak bekiki, ngau nang abunau, skim gemburuk sekuau, pemegak nanga sekuau, tamin setapang, selangau, pasai angkabang, pemegak luar antu ngau lubuk subung. Ngau kucing sibu bintulu ngau miri ngau kemelayan tingla niang niang berinan niang Alistair Engkamat anak Rama jadi niang tu dekat diintu bala mayuh kena lemai hari tiga lemai tiga hari bulan sembilan dia nyari empat sarito ianya rumah Rama rantau dangih batang oya di Selangau lalu niang tu dekat dikubur kena empat hari bulan sembilan 2006 ianya hari lima tu jadi penerangan di sini kita terus ngedatai ke diri ngagai pengawal rabat tu di rumah Rama rantau dangi batang oya di Selangau ianya dekat itu niang Alistair Engkamat anak Rama kena 2 hari bulan 9 2006
0: ya pesan rabat ke si teto datari ya dayut ke jauh anak kiruh madah ke inai rintun anak sigai rintun anak sigai udah nadai kena 2009-2026 jadi pesan tu dituju ngagai YB RW Gingkui YB Jonika Rayuang Ipa X YB juga Muyang merinduan kapan belayan bak merinduan 11 buah rumah nyatu dua buah rumah sebeliau dua buah rumah pembelian di barak sebangki panjai ngau pandak kesit nibung lubuk subuang dua buah rumah titua ilik ngau ulu geluang berenggang san semanjuk tiga buah rumah bebarau nanga kapo semuih tiga buah rumah setengin tiga buah rumah mamalui lansing angkunyit lepuan mawang atas ngau baru pelasuk serumah ilik ngau ulu pentiak buyuang skim sekerang sekandis ngau kebam layan kena ulih disebut kengelalan yang rintuan anak sigai kengelalan yang rintuan anak sigai dipinta ngenatai ke diri ngagai rumah sibat merinduan skim niang dekat diintu bebala mayuh malam hari 5 4 hari bulan 9 2026 lalu dianjuang pagi hari 6 5 hari bulan 9 2026.
1: Ya, jadi pesan ke penudi tu, pesan rabat tu, datai hari ianya Madam Ellen Chai uta anak ape ianya bini Mr. Willie anak Jangbo udah nadai kena satu hari bulan 9 atau tadi hari 2 lalu pesan tu dituju ngagai kabar belayan di rumah Setabak Ulu, rumah Setabak Ili, rumah Penunus ngau rumah Suri, tiga berumah rumah Jerai pemegak rumah Lipus Kenawit ngau rumah Batang Rimbas ngau rumah Ulu Teru. Jadi puak tu dekat diatur di New Res Senadin kena 3 hari bulan 9 di nyak serito lalu pengawak semayang alu dikubur ke pagi hari 4 hari bulan 9 di nyak hari 5 dipendam Anglican Lambil. Jadi penerang ti selia tau terus ngenatai ke diri di New Res Senadin inya kena ke Sarito atau ke giga anak niang pun inya Douglas Jendan anak Willie serta tau ke terus ngelawak ngagai ke nua di atur tu inya di New Res Senadin kena Sarito inya niang Madam Ellen Chai uta anak ape.
0: Jadi ngujung ke awak kita ke bak awak jaka pesan tu. Jadi mengangal lagu sitai datang lagi kita nyingkang agai temuai minggu tu bisi temuai rupes pengerai datai nya Mr. Zamri bin Ismail bila ke nerang ke cara nyeliah ke penusahnya di barumah kelebih lagi ngagai orang ke bisi anak min. Terus bulan kami bak YFM.
1: Sekulai sejalai.
2: Apo, apo, apo si kara main uman ambo.
3: Aku Melissa Francis, dengar kemen YFM, bak frekuensi 95.7 FM.
4: Segulai sejalai.

0: Halo, selamat tengah hari. Aku Zambi bin Ismail, penolong pegawai perubatan Pak Hospital Miri, Jabatan Pediatrik lah. Jadi sarito aku kak madah ke kita semua bahkan ni cara nyeliah kemalangan bak dalam rumah lah. Nama yang dimaksudkan ngau kemalangan dalam rumah. Kemalangan dalam rumahnya meh pengerusak tubuh tau ka utai ti nyadi dalam tau ka baskeliling rumah kita impu lah. Bak penghidup kita sehari-hari di rumahnya lah. Contohnya bakal labuh, melecur, keracunan, karam, tersekat penapas, kena karan elektriknya, pengerusak ketegal barang tajam, ketegal ditimpa utai berat, ketup jelu, kemalangan jalan raya lah, serta penipuan anak-anak miet kita itu. Jadi tujuan nama kebuah kita patut berjakau pasal utai itu, daban main itu, anak-anak miet kita itu, ya ke baru kap membesai, ya suka nemu nama utai yang baru-baru, suka ngigak nama pengawak baskeliling ya lah, untuk ya nama kenima dah, ya kak memperkembangkan minda sidak yang pu. Makanya tujuan ya kak belajar semua tai bukannya lah. Jadi kadang-kadang bila sidak ya dah terlalu kak belajar utai ke baru, sidak ya nak nemu bisa kemalangan ke boleh ngasuh sidak jadi pengerusak buat tubuh sidak yang pu lah. Maka ya boleh jadi cacat yang kekal ataupun kadang-kadang ya boleh menyebabkan sampai pemati. Tapi utai berketok kita boleh nyala jaga ya, kita boleh kontrol ya lah. Maka kita ngemata ke sidak ya, hari pengawak-pengawak sidak ya lah, hari ke bahayanya semua. Okey, Dato, nama jenis kemalangan dalam rumah aku akan nerangkan satu persatu lah. Oh, jenis kemalangan dalam rumah, contoh ya bakal labuh. Okay, yang pertama lah labuh. Anang kena baby walker lah. Ke kena kita nyurong babynya dalam bak pasar raya ke dalam bak rumah ke kena ke bisik baby walker nya kena baby ke baru buka berjalainya. Ngai ke ya labuh hari tangga ataupun ya berjalai-berjalai ke dapur ya boleh capai ke kitil aib anak kita atau lawak panas pas panduak kita kena me selalu lah. Leban seberat tadi pun bisik kes segala umur anaknya 7 bulan ya bisik pendarahan dalam otak labannya baby walker tadi labuh hari tingkat atas. So denya bisik gak kes yang kena air panas nya melecur semua sidak ya lah laban nari-nari tutai buat meja pemakai kita ya lah. Sige age badalam bilik mandi anang licin. Udah kita mandi apa semua, bersihkannya lantainya apa semua, sapu-sapu ngolnya bye-bye bekau sabun kita nya dulu lah. Oh, nya lah kaya sampai rangkai lah lantai babiliaknya. Dan nya maya kita apa indai tu ngadu pengawak anang sampai muan baby kita nya tadi. Sama kita muan ya lagi. Dia ke kita gawak megai utai, dia ke kita mai baby kita nya ngai kaya labuh. Nya dengai kita lah. Dan nya nanti oleh setiap batangga kita nya pasang ke pasang ke pagar lah ataupun batingkapnya pasang kita yang pun pakai pagar atau batingkapnya ambil ya nak boleh nikah kia ya nak boleh berjalan sampai ke labuah lah. Okay, yang kedua adalah melecur. Melecur tu maksudnya ya kena air panas utai pemakai tu mesti bersimpan kita buat tengah-tengah meja dia lah. Baka air panas tu, lauk panas tu, neng asuh ya berjalan kia tertarik ya kutai bekenya nyo nanjah ke bayi ya nyo basah nyo melecur lah ya. Oh, okay, yang ketiga keracunan ubat kita kena kita bercuci garik semua racun serangga atau bahan-bahan kimia tak kebukai nanti boleh simpan tempat tinggi, simpan dalam kotak yang pu, kotak bekas yang pu lah. Anang ngelak ke budak tu nyamai ngambil menggai muka yang semua lah. Nanti boleh bisa almari, simpan dalam almari, kunci semua lah. Yang keempat, lemas. Anang ninggal ke anak kediri, bila mandi ke bak kolam ke bak dini-dini lah, ke bisa air tu lah. sebab kita nak nemu minat mimit yang kita ninggal sekejap pun boleh jadi lemas yang terbalik dalam bilik mandi yang kita nak pedah kita lah semua. Yang kelima, penganiayaan anak-anak mit dito orang tua orang besar yang main keperanan dito lah anak yang banyak kita ringat. Kita belayak ngobini, kita belayak ngorobukai anak no kita ngempas ke pengingat kita itu tadi anak yang malu sidak ya anak yang nguncang-nguncang sidak ya leban utai to ya uliah ngasuh kita bisa pendarahan dalam otaknya lah leban baby itu lagi mit ya nak nakal ya di kusak-kusak kita kelalu balat lah kenyak maksud ya oh. Nanti uliah apa indah itu nemu kontrol emosi ya anak jempat kah stres, semua jakok lah, bisa stres. Giga orang bukai kah kita berandau tu si, nama ngasuh kita stres, semua bincang, berkeni kita kah menyelesaikan masalah kita kah ngasuh kita stres tadi lah. Jadi yang keenam, eksploitasi taukah penipu. Dito, mayu anak-anak kita suka main telefon, muka-muka internet bertelepon. Apa indah itu ya mesti ngemata kan anak-anaknya anak so sudah ya mega-mega telepon muka utai sengapa-sengapa masuk website-website apa semua lah terutama ya anak-anak ke baru umur ke baru 10 tahun bukannya dia lagi setakat muka radio cerita kartun-kartun biasa nanda yang ngawak mesti kat di kemata kan lah ngayakannya nyimpang kebuka itu buka sudah ya banyak ajar anak-anak kita anak yang so sudah ya merek maklumat sidak yang po ngau orang kena dikelala lah. Yang ketujuh tersumbat. Sud itu sumbat tu tadi ya tercekik lah. Bakal tengkelan kurang. Kenyak main maksud ya. Anang makai kita yang besar besar lah pemakai untuk bakal baby baby kita tu putung kita sayat kita mimit lah sesuai untuk ditelan kaya. Dahnya segala utai mimit yang halus halus bakal leka leka mani. Duit siling bitri bulat jam kita nya anang ngelekak sesebarang nanti nak dikena ke buai oh. Yang ke-8 susah bernapas tau kata jirut kurang budak-budak mit tau ya suka nari-nari tali langsir kita bukannya kabel-kabel elektrik kabel-kabel telepon so nanti boleh ya udah kita ngena kabel tau simpan mana-mana tancang ke mana-mana simpan tempat yang tinggi lah yang dah udah dicapai bala budak lah maka tempat induk baby itu kita boleh anang kalau maunya bantal gak kayak bantal boleh nutup ke muaya maka selimut tebal tu gak kena nutup muayanya lemas ya dia lagi susah bernafas ya yang ke-9 kena renyatan elektrik kena keran korang perhati ke soket-soket ke bar rumah kan ada penutupnya pastikan yang ngena penutup yang selamat lah nanti semua jakob bisa wire yang dah putus-putus bukannya buka kan tukar ke baru nanti boleh tinggikan lah tempat wire disimpan lah lindung kena kah ambil yang nak dipedak budak nak dipegai bala-bala budak lah yang ke-10 luka ketegal barang tajam tok utai mayuh selalu nyadi detok lah telih kasar utai tajam bekal pisau gunting kaca yang pecah-pecah ataupun bisik jarum kita akan berjahit-berjahit berumah deh jarum labu apa semua bekal bulan lepas harinya bisik sikok anak mit umur 5 tahun bermain berumah melompat nak terpedak ke bisik pisau ke balantai cari ya perut kena pisau tu tadi nyupan sut segala usus dalam perut tali perut dalamnya deh dia sampai ya anjung orang ke hospital ya nyekurang darah semua nyetrok gaya-gaya ya kenyak ya so kena hati-hati lah utai yang tajam-tajam berkata kat simpan mana-mana lah yang ke-11 pengerusak ketegal dihempap ketegal dihempap tu bakal ditimpa lemari ditimpa TV anak mit kita yang ke game mitnya kayak mesai ni jaknya pemat timpak meja mimitnya pun ya ulihnya ulih telih bagian kepala ya semua oh. Pasang pengadang bak pintu serta kunci ke yang lah ambil albakar sidak almari tendang uling kebut pintu ataupun ya untuk kita buka ya lu buka kita bukanya aja ya nak buka tutup senang untuk budak tolak pintunya lah bukanya lah ya oh. rak TV semua pasang kau teguh lah pada dinding, ambil yang nak bergoyang apa semua, nak mudah labu kena nimpak bala budak kita. Yang ke-12 diketup jelu. Dia tu mayu orang upai ukui mayau bisa gak kena upai munyit juga lah. Ajar cara bala anak kita berkeni kak megai kak bermain dengan bala jelu tu lah. Kita ketua itu nemu lagi okay? Berkeni kita kak ngepun kini kita kak bermain dengan segala jelu-jelu tu. Anak ngasuh yang ngejut ke bala jelu tu lah. Oh. Sige-ge maya makai anang semak ngos bala sidak jelu tu ban bisik kes sebab benung makai tisi ukoi ya ukoi ya nya tengok ke ukoi yang medak sayap manuk dia makai tu tadi nya ngom mulut-mulut anak mit nya ditegam ke ukoi nya nya cari mulut semua entah sekitar nya berjahit semua. Yang ke-13 kemalangan jalan raya dito te boleh semua kita ke bisa baby meto masang ke car seatnya lah untuk baby tau ya bisa untuk tali pinggang yang pu ya boleh kontrol ya ambil baby tu nak pansut hari kereta tu semua jakob kita tok kemalangan lah insiden bukannya. Ke-14 pewangi rumah serta produk berwangi contoh ya bakal perfume kita bar rumahnya anang kelalu balat bau ya lah aban tai bau ya berketuk nak maneh untuk anak mit kita lebannya udah mengganggu hormon anak mit. Kadang-kadang terkenyit kita muda umur saya ya udah 5 baru 5 6 tahun tiba-tiba datang kain udah ya dah kira abnormal lah bagi kita semua. Saya anak mit berketuk nanti paling-paling pun 12 tahun ke atas baru ya datang kain sida ya nanti ya baru umurnya sikit ya nak normal lah biasa ya lebih dah terdedah ngau bau-bau kimia atau ngacau hormon ya udah. Okey, yang terakhir adalah begini kita boleh nyeliah ke kemalangan dalam rumah. Pertama lah kita itu sebagai apa indai kita perlu merhati ke sekeliling bilik rumah kita nyalah semenjak kita dah bisa anak mit jadi kita tu nemulah kita nyusun kedudukan meja kita lemari kita ambil nak mudah terdedah dengan bala-bala anak mit lah ambil ngai sidak bermain belandak semua ngelantak meja ngelantak kerusi sampai luka-luka lah dannya apa indai tu ya perlu ngemata ke anak-anak ya agak oh nang awak ya memain dia ada apa-apa ya dalam rumah aja anang dalam rumah lagi mayuh utai ke ngasuh yang mudah cedera lah berkenyak maksud ya maka ubat-ubat kita ke bisa makai ubat dari sekitar bahan-bahan kimia bakal racun-racun rumput kita nya barang cuci kita nya barang tajam kita nya simpan kita dalam almari dia nya berkunci ke kita almari nya semua pastinya bagi anak yang umur yang 5 tahun ke bawah bukannya anak ngelak ke sidak ya kediri-kediri lah nanti boleh kita ngau sidak ya duduk dia bermain ngau sidak ya dia lah leban umur berketuk ya agak mudah kat capai utai kat nemu nama utai tu lalu tarik ke ya nyawa sebahaya untuk ya lah. Yang terakhir sekali paling mana sidak apa indai kai jauh ya pengawak kerja di hospital ke apa dini ke paling mana nanti bakal bisa kursus orang agak CPR kena tau ngau lah serta ya jak ngau nya ya nada agak tusah bukan ni boh kita nolong orang hidup ke orang tapi kita boleh kena kita hidup bala anak menjadi ketempu aja lah keluarga kita ya boleh dijaga ketempu lah. So nya ajak mai dari aku semoga semgala utai di padah kuto ulehlah nyadi sedikit sebanyak untuk pengalaman kita untuk cara kita bukan ni kita akan jaga ambil nak nyadi kemalangan yang utai yang dingai kita nyadi barumah lah. Okey nya ajak. Okey sekian terima kasih.
1: Nola tengah hari begulai ngau geng 2B bak YFM Miri
2: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik ngau bak FB Rasmi Miri FM
1: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemari segulai sejalan Asmerada Kimberly winner Miss Petit.

Hari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah. Jadi sintak kita mayan seput, nya oleh ngerugak pengerai nuan. Nyadi, lebuh baca kualiti angin, nyau majak tinggi. Anda ngantik dada nuan, berasai nak nyamai, nya baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabung hidung ngau nyawa, ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu, nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemadu berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak dikangau. Tang nyaga pengerai nyak pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jakau lalau ari pihak ti berkuasa. Anda nganti nyau sengat sebut nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan Siroto, ari kami, bak YFM Miri.

0: baru dah dari Perina Ricky Anderson ngau Bibi Shima terubah tadi ya Bunga Pinang lalu ditangkan ngau Bojang Sarawak. Jadi nanti kita nanti non B ngau Pulau Hana bisa berarti ke lagu ya Bojang Sarawak nanti ada ya. Nes ke kalem kita ngiga orang laki yang menua buka lepas Sarawak tau ke Sigena tampun puji dah. Bibi Shima mampu pun puji dah.
1: Tangannya pilihan sidak ya ke darah bakal sidak pulau sidahana dari masalah ke yang nanti ukai orang Sarawak laban kita yang pun bangsa udah Sarawak leh jadi nadai masalah ganti nyemak yang bisa
0: kapan jauh lagi
1: jauh lagi ya iya ngicak ke bajik ge ngasikat ge kebalan ya lah deh
0: diterima gak alasan yang tapi ya oke jadi ujian minggu tu tadi habis ini mulai ngagai Miri International Bike Week 2026
1: iya bisa ngatek diri buat program tu jadi nanti dia perhati ke programnya bisa lebih 3,000 ikut orang ke ngenak motosikal lebih lagi hari dalam ngau luar menua yang kaum sidak Brunei Indonesia Thailand ngau Singapura New Zealand pihak megak Sabah ya Semenanjung Malaysia ngau pihak megak Selampur Sarawak ke bisa ngau ngatup ngau Miri International Bike Week 2006 tu tadi.
0: Ya, kayaknya kebuah non tadinya nanto kan ngiga orang Sarawak kan semudah hari Thailand kan New Zealand
1: betul.
0: Kan
1: okay, ya. Okay nama kita laman kita dah lama dia menua Sarawak tu tadi. Tangan dia salah kita itu cuci-cuci mata lah tadi. Okay cuci mata utai buka itu tadi belak bingal laman tentu ya kita di menua Miri tu rindu hati mendak sidak ke di luar negara atau bisik datai datai diri ngagai Miri ngericah ke program tu.
0: Ya, okay, semina mendak motosikal aja nak be.
1: Iya betul. Nada salah kita. Mendak
0: orang kengau kempu motosikalnya sekali. Kempu motosikal.
1: Tak mesti ke berjimat kena deh ngai ke tu orangnya lagi.
0: Nang cukup ramai banyak macam bangsa motosikal community bikers ngam ke aktiviti tinggal rindu kati. Ngam nama tu ngamanuh kage laman Bolivar Shopping Mall mayanya subah lalu ngaunya ngericah ke Bandar Raya Miri ya tajapan Bandar Raya Miri tu nah semampai ramai semampai ricah nanti minggu tang berduduk hari program tu penatai mayu temu hari menua tasik andang ngasuh ya ricah ke nabi ya
1: betul maka kita di Miri tu nibu bersebut ke berjiran ajiran kita meh di Jabana kebagi jiran kita di Brunei nanti hari minggu tentu ya sidai ya segi ang lawak ngagi kita di Miri tu maka tu tadi bisa di Siti Palan Mall bernama Miri tu ada di mana nanti kita ngelala orang ke di Kelala orang di Menua Semenanjung yang nama ke ngampu bisnesnya Kristi Ang. Baru dah bisik buka di Siti Palan Mall di Miri tu.
0: Hanya di Balau Rindu Mayuh Man.
1: Aku pun bisik kena tag diri mayanya. Ada jawapan.
0: Kena racun kan. Lagi ngenang Miri International Bike Week tu. Utai tu nak rati tu. Pengawal tu kaya seminak berkawa dengan motosika aja tu. Jadi penatai beribu ikut bala peserta mega merik penguntung atau kempas ngagi ekonomi menua kita bakal operator hotel restoran palan berbeli barang operator dagang temuai hingga mega dagang menu atau laban orang tahu datai apa tu ada dia bakal ke lima apa ya
1: tentu
0: ya tindu apa hotel makan apa restoran lalu ngagai handicraft yang tema dah tema ni tentu juga beli ke barang nabi ya
1: iya kena nyangkung sidak ke jauhnya tadi oleh-oleh korang
0: kapan kita sikit mesan ngagai

0: Xiao bagi Sarawak mesti nak malik tau kaya.
1: Harap ke si tak ya bisi meli kek lapis kita di Miri itu.
0: Lalu ke pemadu berguna Miri International Bike Week 2026 tu. Meganya di Plasar dikenang ngerapit ke kawa ngau penyerakup dalam community bermotosikal nak ngira bangsa jalan pengarap ngau main asal.
1: Ya, betul. Lalu
0: bantin berarti kenapa nak slogan si tak ya.
1: Iya, jadi inti dia berarti ke slogan MIBW tu. Ianya kita berserakup ketegal motosikal, kita rapat ketegal kawal, lalu kita tegap ketegal penyerakup.
0: Ya, ya, nang sigi aman ya. Jadi tapi puji ngakai semua pihak ting mujo ke Miri International Bike Week.
1: Ya.
0: Tuk tadi ya.
1: Jadi inti leban hari satu tu tadi ianya kita nyambut hari Merdeka bega. Jadi maya kami ke pulai hari Bintulu ngai Miri tu mayanya DJ Bana sidak ya ke ngenak motosikal tentu ya dah mulai keliri ngai sarang bisik ke sidak ya
0: pulai
1: ke
0: Sibu.
1: Iya betul.
0: Nama nuan tu bisa berpansang sidak. Kini nuan ujung minggu tu tadi.
1: Iya jadi ya tu ujung minggu nyen tadi aku bisi nurun ke Bintulu bisi sitik program ke diatur enti nak salahku Persatuan Belia Sarawak di Bintulu sida yang bisi ngatur pekit Miss Belia Sarawak tu tadi jadi mayanya program ke diatur ianya program talent show ke diatur di Bintulu jadi mayanya mega bisi enti nak salahku bisi 12 peserta Miss Belia Sarawak ke diatur di Bintulu nyen tadi. Jadi nama berita orang Bintulu jadi ngarap ke kita bisik bertemu baru berprogram baru tau ke pengawal ke buka ya. Okey jadi nang acau kita terus perinang siti lagu Ari Raban Masterpiece nanti diberi nama Reda Seribu. Jadi terus mulai kami geng Robi berawak ngelah tengah hari.

0: Bagi mereka yang ke ngelot tengah hari ke ditabur terus hari Wi-Fi miri ke tengah hari itu kita baru dah diperindang masterpiece ngelagu Redak Seribu lalu ditangkan lagu hari War Rock. Kapan sampai mati. Selamat ngalih hari ngagai bala peninggal kita ke di Audi Belaga tapi ya. Pergilah bisnis sebengkak program ke cukup mana. Ke dekat diatur di Belaga nama atau program Jiwa at Community Simbang Santai.
1: Jadi program tu dekat diatur ianya pergilah 4 hari bulan 9 2006 hari 5 jam 11 pagi ngagai sepengudah penembuk penguatu ni. Jadi apalan tu dekat diatur di Nadi Sungai Asap. Lalu habis 10 ikut peserta ianya komuniti Sungai Asap tu tadi habis ngau ngericah ke program jiwa tau ke komuniti Sembang Santai. Jadi ya
0: berpalan Pak Nadi Sungai Asap lalu sekedar program ke dekadiatur baka literasi maklumat ceramah kenegaraan atau ke licah berkawa ngau menua kita bisa mengak kuis kenegaraan laban tu angka lebih berkawan ngau hari bangsa atau hari kebangsaan tu nabi ya ngau mega info on wheels serta mega idaran bahan penerbitan jadi sidai yang nganjung bob kau dah di celaknya ya ke lebih lagi berkawan ngau menua kita menua ngau bangsa kita yang rumah hari bangsa tu ya
1: iya jadi penerang ti silia berkawan ngau program jiwa tau ke komuniti Sembang Santai kita tau kita tahu pergi ke Cik Teresa berkusung 19-316-6612 atau ke Puan Morin di Lumbur kusung 19-654-6612.
0: Ya, jadinya dekat diatur di Sungai Asap Belaga pergilah ya. Jadi datang Tuan Mai Bala Peninga nyingkang agai program temuai Jakob Pemesai atau ke Sarawak minggu tu dan ke tengah hari tu nginjau jaku Menteri Besar Malaysia jadi sebentar hari bangsa ke disambut kena 30 satu hari bulan tu tadi kena 30 hari bulan ya bisa ngatai keamanan area jadi bisa 6 berita mana ke patut diperhati ke bala rakyat Malaysia pelaba kunuan mega bisa ambil ninga berita tu be
1: iya betul
0: nama te ke mana hari jak te ke mana ba banuan ya ke diasai kunuan bisa mereka penguntung ke rakyat banuan pun dah be
1: iya jadi ba aku tentu ya minyak
0: minyak sebab kota ya 200 tiket ngagai 300 iya, yang mega diesel pan di tiket ke ngagai 500 liter dia tahu nah ya
1: iya betul kira ke berita te kalau bukan nama dah di jaban laban minyak kereta tu laban kita hari-hari nurun gawa
0: udah mindah
1: ya udah mindah semua deh jadi kita sama-sama yang ke Jakob Ari PMX kita.

0: kasih lagu dari Diana Nini, Libengkui. Kena merina bala peningah kita ke beban sekayaan kelebih lagi di Belaga. Lepas pergi lah bisik program ke dekat dia tu di Belaga ni habis ya. Nama reti Libengkui ni, nama ni?
1: Nanti baku Libengkui tadi. Induknya baji ya kini.
0: Libeng ni bukan Liban.
1: Libeng.
0: Libengkui. Libeng. Habis saya bala kaban peningat kayaan kita yang ada. Aku lelengau, aku rindu.
1: Pihaknya tuju pikir pihak meh jalan cerita lagu yang tadi ne.
0: Ngasih ke diri lelengau, rindu menya.
1: Awnya arti yang tadi ne.
0: Ya.
1: Okay, jadi ngarap ke orang hari Belaga harap tetap rinang lagu kena merina sila idea ne.
0: Ya, laban okay kita iban aja munyi ketua ngelama tau dabi. Mayu aban sabukai ke ninga YFM tau dah. Ya, bisa Bidayu, bisa bangsa Kayan, orang Hulu.
1: Ya, orang Cina pun bisa meni. Ya,
0: Cina Iban bisa.
1: Ya. Ya, tentu
0: ya. Bisa jaga pesan kebaru di kirim orang agai tua di tau dah. Pesan ngetah sulit, pesan tau datang dari Suzy anak Idin. Dekat madah ke pengawal ngetah sulit ni yang apa ya, hanya Idin anak Cambai, ni yang Idin anak Cambai. Kena 5/9/2026 pagi nguan ulit 4/9/2026. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaban belayan di Sungai Poi, Kenawit, Belawit Ulu, Pasar Kenawit, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, ngau ke bukai kena oleh dia sebut nama dia tau ya. Jadi minta semua kita datang ke rumah Niang di Semuro, rumah Rumah Panjai, Rumah Jini, Sungai Semurobi berkenau ya. Nyadinya pesan ke bisa diterima ke tengah hari tau ya.
1: Iya, oh jadi atau tadi DJ Bana bisi sitik program ke bisi diterima ku atau tadi inya harap ke nade penangguh program tu inya Carnival Jom Heboh. Dekat dia tur di Boulevard Shopping Mall Miri. Jadi berengkah hari inti nak salah ko program tu dekat dia tu berengkah hari 27 hari bulan 9. Jadi nyentuk ke ngagai 30 hari bulan 9 2026. Jadi banyak macam program nanti diperhati ke Tota DBC program Jom Heboh Fun Run. Kena 27 hari bulan 2026 jam 6 pagi ngagai 1 lemai. Satu ngali hari udahnya pemaga BC program basic program Ratu Etnik Festival Pan Bisik Datur program Jom Heboh tu pemegah bisik festival makan-makan Pan Bisik dia dan aktiviti bakal konsert di kangau bala artis lokal kita di Menua Sarawak tu ngau bisik Zoo Mini tu tidak berhati ke program tu tadi deh. Jadi program tu dekat dia tu berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2000 2006 di Siti Apalan di Miri tu di Jepana.
0: Hari nyaw mana mayanya lah nama kebuahan nanya di dan hari macam bakal ke dia tau lebang kita berarti ke mayuh program ke di tangguh mik kebanding bakal program Sarawak Ku Sayang ke dekat dia tu di Betuang tengah bulan 9 tu pan di tangguh ngam-ngam hari nyambut pengerami hari Malaysia. Dan nak ditangguh tang program ke dia tu bak luar di Kinsel ya. Semina ngatu dalam dalam dewan aja.
1: Dalam dewan aja ni. Laban utai tu okey ke kita impu minta ni di mana kelebih agak bakal laban program luar tentu dia bala pengabang kita bisi mai anamit deh. Jadi kita enti uliah program tu nanti ngacau kita tangguh ku dulu laban kita ngai punya kurang seliah ke hari dari impu bisi penyakit atau ke sidak ke asma tu tadi segi punya kurang kini orang musuh besar asap tu deh.
0: Okey, jadi nyak tadi program ke dekat dia tuar atau ngagak sidak ke bisa nupai udu atau ke ukui ngamega mai auto. Yeah. Program vaksinasi anti rabies dekat dia tuar 5 ngagak 6 bulan 9 tela 9 pagi ke 4 lemai ba Dewan Datuk Pemaisuri. Tunggak ke Permajaya kian ya. Yeah. Sebengkai lagi program kesama kemaya dekat dia tu atau lebih.
1: Ya, yeah, jadi program vaksinasi anti rabies tu bisa pulang bukai di Hong Tudan. Bengkai hari 12 ngagai 13 hari bulan 9 2006 jam 9 pagi hanya untuk ke 4 lemai. Jadi nanti betul nanti silip bakal ngau program vaksinasi tu kita tak terus ngelawak ngagai facebook.com / DVS Sarawak atau keterus bertelepon dengan UPS Sidaya berkusung 86411866.
0: Jadi nya program ti dekat dia tu ramai lagi pengerami atau pengawal bukai dekat dia tu ramai ya.
1: Iya betul.
0: Kita nginjau Sima dulu bujang Sima. Bir yang mana ni yang apa FM.
1: Gulai sejalan.

0: Ya, lagu hari Igu Intu ni Meligai Pengeridok ke dipinta peninga batiti tadi na be ya.
1: Iya, betul.
0: Tu apa nu dah tumo ge nyingkang agak interaktif wai ke tengah hari itu.
1: Iya. Aja
0: pihak sebab berita ke penulis berdaung agak interaktif wai tu ke maca pesan bala peninga ba bisbong titi tu na be ya.
1: Iya.
0: Jadi sebengkah program atau pengerami ke benuang diatur ke tembok pegila ya gerempuang bangsa Kenya Sarawak PKKS benuang atau pengerami menasa Kenya Sarawak atau ke SKCF Kenya wari 31/8 tu tadi lalu tembok 4/9/2026 ba palan menasa forum Miri.
1: Ya, jadi muka SKCF kena 31/8 ianya bisik pekit main badminton ngau main bol lalu sepemanja SKCF mai macam aktiviti ngante yang kaum lomba ngau main rakyat pemegang bisik main gasing nyala pemegang bisik nyumpit nyula mani ngau demonstration nyumai pemakai asal ngau bengkel sape ngau lutang ngau pekit ngagak motif ngau pemegang bisik program ngau agak kraf asal. Jadi muak ke malam, kira ke malam ke penudi tu ni, malam pergila, ianya bisik showcase kebudayaan ngau berlagu, lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi sama ngericah ke program tu, laban masuk nadai berbayar tu tadi.
0: Ya, laban sikok hari pengeluar program abang bagi kenyah ni tau mega fall in ngau ngaturnya jadi di bak luar nah mayu bazar atau ke gerai berjual pemakai atau ke asyik barang ke digagang pengelanda jari itu lebih ya aku
1: betul.
0: Lalu berapa bisa awak ke limpang ke lebih nyawa nyawa pengawak agak ujung minggu tu tadi nyu kontrak dua hari nah dan dua agak karawan ke ya
1: iya mat kenya nadi ngarap ke ngagai orang miri inti nadi penangguh lagi kira ke uliah ke kita sama ngenatai nyukung si tak ke berjual bagi baka jual te pemakai bisik jual lautai makai bakal sidak ke bangsa Kenyah. Okey, sembilan bangsa Kenyah bisik megah bangsa kita Iban pun bisik berjual ke pemakai bakal rumah asap pun bisik dia.
0: Yang orang ulu meh majoriti pemakai bangsa Kenyah nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Mayuh nyamai-nyamai pemakai bangsa Kenyah tapi ya.
1: Iya, betul. Kelebih lagi bakal aku nanti bakal
0: nama ke dikredit
1: nona. Oh, nanti aku tu tadi aku paling minat sidak empu Nubalaya.
0: Nubalaya.
1: Ya. Laban nautai tu semina bangsa sih dah empu nemu ngaga.
0: Orang
1: bukan nak nemu. Nak sama saya kena tanya ne.
0: Ya. Orang ada nanti kita rino ke pemakai site-site bangsanya. Engka kita kalah berkaban ke bangsanya.
1: Oh, segi amat. Iya, betul. Ya, alaman.
0: Okay, semina kaban pelabuh tu.
1: Nanti okay semina kaban ya kira ke ya, lain.
0: Ke special gaya kan. Kebalai pihak yang kita selalu keluar makai seretainya merti ya tadi.
1: Iya, betul. Aku memang bisik kaban Indo tadi.
0: Oh, kaya laki.
1: Kaya laki. Aku bisik kaban Indo ke masa Kenyah. Jadi area kami sebuat tu nemu apa makan
0: makanya.
1: Iya, pemakai asal sida bangsa Kenyah deh.
0: Okey, tinggal kalau ceritanya udah tu lagi kita yang agak interaktif wai. Nginjau siapa tu lagi Sawang Ben kemaya bertemu baru karena maya interaktif wai tu orang maya nyo lelengau kepanggil
1: iya betul kira ke lagu tujuh ngai bala aku dia nak berbetung ya menang ketua di rumah panjai bulan tu tau
0: ya terima kasih yang ngai bala sida dia ne tepisi buah hadabai
1: buah hadabai kau main beli
0: main oleh-oleh
1: main oleh-oleh
0: betung lah
1: iya betul
0: main hadabai lah betung lah.
1: Oh, ada macam-macam lah.
0: Ya. Okey, terus dengan kami. Yeah. Interactive Y, nak kan kata.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio atau mudah TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke tipe tak baru ba on di demand. Download application RTM Click diatu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah. Jadi sintak kita mayan seput, nyak oleh ngerugak pengerai nuan. Nyadi, lebuh baca kualiti angin, nyau majak tinggi. Anda ngantik dada nuan, berasai nak nyamai, nyak baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabung hidung nyawa, ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu, nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemadu berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engkau datai nak dikangau. Tang nyaga pengerai nyak pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jakau lalau ari pihak ti berkuasa. Anda nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan Siroto, ari kami, ba YFM Miri.
1: Okey, kita berengkah ba interaktif Y ke...

0: Awak jadi ke Terubah tu hari Juni Ben, madah ke selamat berjalan ke Pengawak, ambalat sebun kami di Sri Aman. Awak jadi ke Siti tu hari Uka Besh, panas kami tu punya jerebu bisi kurang mimit, minta sebarang lagu, kena merindang semua kengala, hari SMK sebawah subak, lalu kena merindang anak ya, job terjapun, tau ke Mek, tau ke kebenon training di Negeri Sembilan, anak ya, inya Felixson Megun, tau ke Jang, lalu pesan ngasuh semua berjimat Mek, maya panas jerebu tau koyak. Oh, jadi ke Siti tu hari Stemos TV, selamat kerja pengawal ungkup ke Sarito, minta putar ke lagu Kumang Hati hari Ronti, adik kena berinang semua balakaban. Terima kasih Stemos.
1: Untuk kaban tu Clarence Medan tu hari Pakan tu dah. Nama berita tuan rumah ho panas dari Pakan, sama minta tuan rumah kemarin bisa hujan di Pakan bayi menyau, minta tebah ke lagu hari Duno ku ada segena pemina Duno tu rumah aku tetap sayang ku kena merindang hati di rempu kaban Nebi bakal sudah Syasha Amanda di Sibu, Mas Diana di Limbang, ngau semua peningau wai pemirik ke ngalih hari itu ngagis doa meh kue pesan rakyat perindang meh ke tengah hari itu. Terima kasih tuan rumah Clarence Medan.
0: Iya, terima kasih laman setia pengulai ngoh wai fam ni.
1: Ya, maya peminat tuan rumah tapi ya.
0: Oh, jadi ke Siti tu hari Raja nombor satu. Wah, yang mina nyapa tu.
1: Nombor satu. Sobat nombor dua.
0: Oh, panas kami di Taman Tungku. Kaya terima kasih. Oh, sama-sama. Oh, tu hari Jessica Itan. Selamat tengah hari Jessica.
1: Halo.
0: Oh, minta tebak ke lagu Pengerinduk di Lamun Sembun. Hari penyanyi Michael Jemaat akan merindang semua. Oh, terima kasih. Sama-sama.
1: Bisa ke lagu lebih kurang sebakang nyata ada Jessica pengerindu lenyau ke tegas sebun ada kata perinama nan inganya utang dulu ke lagu nan tau ya tusah ke sebun tusah ke
0: kalau perinduk bersebun tidak tahu lagi ok tu hari Gerombong Anil hari Jula atau panas kami dia tu jam ke dia tu minta setuai mutar ke lagu Rick Anderson Bungai Pinang tu dah. Oh, jadi tu hari Zekming, hari Seratu, selamat tengah hari megang dengan Tuan Zekming. Kami di Seratu tengah hari tu, salam mengagai peninga ke mending radio pakai ke tengah hari tu.
1: Terima kasih orang Seratu, lebih nyukong YFM.
0: Ini tu nak wai pun bisik nyapa tu hari tu. Selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu. Likun, gerai belama, tajak hari balak jerbu, harap ke bisik hujan meh bersepawah kuya. Harap ke bisik meh. Jadi tu hari Richa Uno, selamat berjalan ke penguat kuya. Agi bersebun kami di tu di Jalan Simpang Simunjan. Yang minta lagu hari Abang Kaya tu. Bisik lagu nama lagu Abang Kaya. Bisik Udang Selepak Batu. Bisik ni. Bisik lagu Abang Kaya tu.
1: Lagu AI
0: nya. Lagu AI. Untuk lagu AI. Anang awak lagi kita nguji ingat lagu bukai ke bisik ni. Ya, jadi itu hari James Ayau, ayam madah ke minta lagu hari Douglas D, Jayau Induk Celum. Kena merindang dirimu.
1: Pernah ada lagu itu kami sebuah.
0: Kena merindang Mary Wu Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Serina Sandau Janang, Lina Bugis, Ngau Rosliau, Ngau Margaret Uncing, Ngau Kebukai, Kebisi di Rintai Kaya ke Dito, madah ke nombor berita. Terima kasih DJ, panas kami di menua Kenawit.
1: Kena natai ke peminta bala peningan tadi ya
0: Mbak
1: ya. Lagu kita itu ya minta lagu yang tadi lebih kurang sebab ke lagu tu lagu Mary Lynn bakal tunggu angus. Interaktif
0: wai. YFM Biri.

0: Agi mendiang ke ngelah tengah hari kami dua geng dua bi bawa wife Amerika ngelah hari tu mayuh bala peningannya apa tu bisa minta tebah ke lagu maupun lalu aku bisa mega minta tebah ke lagu awas pengerindu ketegaduan macam cerita
1: ujung nama kebuah awas pengerindu jam ketau ni
0: ya lepas hari yang ngan
1: awas hari yang awal ni awal
0: berka cerita pengerindu dah lama sebut
1: iya jadi harap ke lagu pemintanya hari orang kenawit kata deh di Jabana lagu
0: ni bagi awas pengerindoknya
1: okay lagu hari Marilyn ya tadi
0: Marilyn
1: iya mayu orang kenawit ningah tua cerita
0: oh, ne terima kasih orang kenawit sikit bakal macam lebuah pengerindoknya nyau
1: bersebun
0: maja nama atau maja pudar
1: maja pudar ketegal bersebun tadi nyau awas pengerindok cerita ne
0: ya nyau nanto mana yang pengen diri di pedana ya
1: iya okay jadi kita terus baca pesan Juno Atito di Facebook
0: Lina
1: kita
0: iya
1: Lina Bugis
0: hari ini Lina Bugis
1: dari kota Masai Johor
0: Masai Johor terima kasih tentu memang yang ke baat yang klik tau
1: iya betul ya mada ke panas kami Johor tang jerebu kurang DJ minta menambah ke lagu hari Deli Amira sambut salam ngau pesan aku kena menang aku mpo lalu tuju semua kepemelayan di Sarawak ke aku ya kelebih lagi sidak di Nanga Ulin sungai poi kenawet ngau menantu ngau ucu di Sibo
0: orang
1: poi iya iya bisi Dublin K. Baja
0: radio. Terima kasih Dublin K. Baja tu ni sikit peminat peningat setia
1: setia Alice Spencer pemisinya patuan itu
0: tuan peningat setia terima kasih Alice Spencer
1: iya panas kami di Pakus Pauh itu.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Jeffrey Japan selama sama si Arif atau kawat atau segitna selalu mendengar ke radio tu. Nampak ya?
1: Ya. Oh, jadi ia minta lagu tu DJ Ari Duna. Kaya aku tetap sayang.
0: Oh, geng Clarence Midan.
1: Geng Clarence Midan tu. Oh, di tujuh yang agai kamu melayan ke ngelalai ameh. Kaya ngau pemegak agai lima Thomas di Bayung Serikai. Oh, lain lah tu ne.
0: Sudah tahu dan.
1: Sinti aja nama sih dah.
0: Nanti bisa krisis mimet dan ngena lagu tu ngena madah kedirin
1: tetap
0: sayang nabi.
1: Cara-cara tidak yang pesan ke lagu ne. Cara orang dah lengau kurangnya pesan lagu.
0: Nanti ada krisis mimet dan kayak madah kedirin nak nanti nada itu tetangka WhatsApp lawan dibalas.
1: Tapi
0: menon sih buat menon terima.
1: Menon terima.
0: Malas WhatsApp nabi.
1: Ya betul.
0: Tengenyo cuma nyo insiden ngapa lagi dah. Lalu ngano, tapi ke selalu ngano Torino.
1: Torino,
0: lepas ni jeb ngau kelir semidan sama dah lalu minta lagu Duna. Aku okay, tetap sayang.
1: Tajak ya dah kenal no lah reti tadi ni.
0: Jam sembilan. Udah tebal lagu tu tadi jam sembilan.
1: Lagu sampai mati. Pun dah selaput pemisiknya patu hari tu. Madah selamat tengah hari kau ya. Jadi tu why apa balat nama tu ni. Selamat tengah hari minta lagu hari Eri Linda lagu baru kau ya. Kena merindang balayak ya di Beram Sibu Kuching Kuala Lumpur JB ngau Bintulu yang megat di Kapit ngau Menua Ali nak ditingkat lah aku balayak Sungai Ibau nama tu bakal mesti campur
0: typo-nya
1: engka kini
0: alu nak ditinggal ke bala ayak ya ritinya nya pia
1: Roy Kuang pembisi itu hanya patua madah ke selamat berjalan ke pengawak balat bersebun di Siaman Jam ke dia tu lagi bersebun ne leban
0: yang kena face mask gawak Roy Kuang
1: iya betul
0: geng saya dah iban tak Roy Kuang tau Siaman
1: jadi tu hari Sandy N selamat berjalan pengawak kau ya
0: terima kasih Hang Genua
1: tu hari Jimmy Ringkai salam hari 4 kau ya 7 ngagi semua kabar melayan ianya Harry ngau Abung ke Bendung Gawak di Indon din ngarap seruai gerai selalu Bendung balat jerebu din lama dah nak pulai ke benua lama nak begulai begigak ke lawak minta lagu Alex Wan midang belalai nuju setuai ianya Harry ngau Abung hanya pesan dari Jimmy Ringkai tadi
0: nama belalai kita
1: anak belalai jam tetap
0: sebenarnya kita berperinan dulu mengenai ke peminta bala peningat tadi ke rindu ke lagu awas pengerindu
1: ke tegak awas pengerindu keluar ya. Wai pen

0: Ya awas pengerino ketegangan lagu hari Rani Fed hari orang lundok pan yang bisik kirim salam tobi.
1: Bisik ni.
0: Rino ngingat lagu terlaban Rani Fed tu orang tunggak ke lundok.
1: Oh orang lundok ni.
0: Selama lemai ngabal peninggal kita geng-geng di lundok. Harap kang buan berita maneh maga mana bi ya.
1: Iya betul.
0: Bisa mengapa peninggal tadi kira aku tu tinggal bas kau ya tadi maneh bi ya. Tuh angin apa makai nobal lah ya tadi kau ya. Aku setuju nganuan sano kau ya. Laban siti hari kebuah orang rindu ke pemakai atau ke hobi siko-sikonya aku ya. Dan ketika kita yang bekakan ambil hati kaban kita pasangan kita nyam aku ya.
1: Ambil
0: kaban yang beka contohlah kaban lelakinya rindu nginti. Kan iya pan indoknya pan terpaksa kan nguyang ke pengirindu yang ngau rindu nginti. Nanti lakinya rindu ke main buah. Mesti gak bisa.
1: Mesti minat
0: rindu ngau medak main buah. Nabi kira amat ceritanya. Nabi
1: kiranya tadi pesan nyu nginti kenya tadi.
0: Pengirindu pasal pengirindu pemakai hobi teka bekenya.
1: Iya. Sigi nang si amat gak laban pemakai tu tadi. Kini koran ya. Laban nanti makai tu kira siti hobi kenyak tu tadi. Laman kita rindu nguji utai baru, rindu ke nguji utai ke jarang di makai kita deh atau ke di nguji kita tu tadi.
0: Jadi kelimpari hobinya bab peda aku lah hari teh berarti aku nyak siti hari kena tuang ngambil hati orangnya. Nafia ya, kan lebak kediri ngau peniaw ngau penghidup orangnya.
1: Nanti ya ke ngubat hati siko induk tu, toko siko lah kita nyak kira ke belakang kira lah belakang ya bukainya udah deh laban nanti cara kena kena celap ke hati sesano tadi engkau lah sigi aman
0: bekas nanti ngawas pengerino tau tapi aku berarti kedua tiga minggu tu selalu kan ngerino ke lagu tau kerja bisa bisa memangsa ke ini kemana yang bekas kaban tu DJ Mal di Sibu sebab selalu nambah lagu pengingat lama pengingat lama ni dah mah
1: jadi dah ada salah ke kita merindang terimpu ningal lagu rancak nak tadi deh laban jam dia tu ukai nama laban tentu yang kita kan ningal lagu rancak jadi ngau lagu tu tadi nyu rindang hati balap ringal tu tadi di zaman ane nantinya tang ada salah kita yang rindu ke sitik lagu
0: nanti bisa nyangkut ada mengacau nabi ya.
1: Nane ngacau.
0: Okay lah sambung baru ke pesan tu lebih kurang berapa minit no macam pesan tu. Okay,
1: kira ke 5 minit ne.
0: Okay. Lebih kurang makanya
1: mah. Okay jadi tu hari Andrew Ibi hari Tatau minta lagu mawat tungkat semangat ku ya. Pesan nuju indai imun inerin inesiti pemegang mumong jadam Murad Fabian ngarap ke gerai belama meh. Tu hari Andrew.
0: Terima kasih Andrew. Tu apa yang lambai pun bisanya apa di tu hari ni apa yang lambai tu be?
1: Iya, apa yang lambai tu ya nane madah ke diri.
0: Minta lagu tu orang yang apa lambai tu.
1: Oh, minta lagu
0: tu. Tengok lama apa lambai jam tu nyuk kah cukup tu.
1: Iya.
0: Nama Jessica Itan tu talang ayan baru tu. Nama Gen telefon lagi lama kena ke anak Jessica. Sudah tukar nombor telefon 085-427-053. Record kita dulu nombor yang kaya maya lagu minta ujian
1: minta lagi
0: ke telefon gaya lah.
1: Jadi tu hari Margaret Uncing madah keselamatan hari au asdi Ari Sibo minta lagu Ari Gwen sanggup aku kena melindang Ricky Ribut Enlisman Mary Uber Martin Martin ngau James Anyau ngau Stemmer Steffi Stilov serta DJ Gang The Big ya. Okay, terima kasih Margaret. Utang aja kau Jessica Itana
0: anak ngeris Jessica Itana
1: anak ngeris kita jam kau dia tau
0: udah ngeri tau anak sebuah ni tau ngeris jam pagi kat tuaina beo
1: jadi mana ke atau hari lada ana selamat tengah hari DJ panas kami di tengah hari tu agi mayu jerebu di kapit terima kasih orang kapit laban agi gulai ngok kami dua ya Oh, jadi ya tu udah tadi Ari Jimmy udah baca pesan, udahnya tu Ari Ujo Jawong tu tadi Ari live titi nyuk pulai baru dengan Facebook Miri FM. Aw lambat bisik Penangguh tadi aw. Madah ke ya pesan penung panas di sebawah tadi bakal hujan tu baru 7 minit kelepas ya pesan tu tadi ne. Oh, jadi Jeffrey Jeff tu pun udah. Oh. Oh, jadi ke Siti Tok Ari Valencia. Selamat tengah hari, selamat hari 4. Kirim salam ngagai balaku di Kuching ngau di Johor. Ngarap ku sidak gerai selalu. Salam saya hari hari aku Indai panggil. Udah hanya yang minta lagu hari Rick Anderson mega ukai lawa ukai sumbong. Jadinya kira ke
0: ujung tanya tau ujung cerita mah.
1: Ujung cerita ya. Kira ke dah dibaca magang tu di Jepana.
0: Kira ada utang tu minggu tu.
1: Ada utang udah baca magang pesan.
0: Mayu hau nanti lagu nak oleh tabah minggu tu
1: minta pun ya kubeh gi ngagai Jessica Itana hari minggu tu meh minta lagu ne
0: mayan ni jau tadi orang kan minta tabah lagu hari Jauya
1: Rosyaya
0: Jauya Roslini tadi ngapung lalu aku ko ya angkanya udah nyeringan ngawas pengerino mah
1: lalu ngapung lalu ya meh
0: ngapung lalu ya
1: meh ko ya ada ko ngau meh.
0: Oke, terima kasih Mayu udah tu lagi peringat di kelimpah di Miri teman yang ke program rentak ngalah hari bulan ngau ka bantu ari WFM di Kuching nabe.
1: Iya betul. Udah nyat ditangkan ke ari Miri FM nya radio.

0: cakupan sang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelan di hati kita. Tang tajak pihak menjadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensian dan terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi berkaban, diau beraban. Kutai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, pengawak kitai dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Rentak ngalih hari.

nak mongkal rentak ngali hari kita ke serak tu lagu ke Dibai Marina Jara Bujang Ulu Sungai. Selamat ngali hari ngai semua bala kita ke ngali hari tu. Terima kasih ngagai 2B Bana Jimbat ngau Brenda sudah mulai ngau kita bangla tengah hari-hari YFM di Miri. Di pulai baru ngai kami YFM di Kuching. Aku Min Meliza Rayon mulai ngau kita hari dia tu nyentuk ngai pukul 6 lemai tu lagi. Ya, hari tu hari 4 lagi minggu keterubah bulan 9. Harap ke bulan tu megak kira ke bulan baru dalam penghidup kita ni nemu angka bulan tu bisi. Mai cerita ke mana kini? Tau ke bisi kepun ke cukup mana dalam penghidup kita? Ya, hari 4 hari tu peninga tusun program kami nadai berubah jadi bak jam keterubah ngau jam ke 2. Handur aku merindang kita pian megak berkongsi ke sekedar info ngau berita. Lebih lagi berkawa ngau gaya hari kita ke bersebun jam ke dia tu. Jadi pukul 5 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita hari bila berita di Kuala Lumpur hap yang megak ditangkan ke ngau program pelasar jurai 635 siti program ke dikeluar ke Penny Ribut hari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul 6 lemai kita dekat terus gulai ngau sadari Limbang ianya pengeluar program kami hari Limbang dekat bulan kita ba sadar mai kira ke sadari Limbang ne akhirnya ke nyameh hatusun program kami bak penglamat 3 jam tu lagi kelebih lagi bak semen rentak ngale hari terus berperindang ngau kami segulai sejalai lagu hari Isnanala penyayau terbelekak ketika pemula.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Okey, lagu Kedai Baik Mawat Tungkat Semangat. Ya, Siti, lekal lagu ke cukup mana reti ya. Ngambil kita ya suran ingat ke main asal bangsa kita, ingat ke jakuk klasik bangsa kita Iban. Jadi yang ngenang mimit berkawal ngau jakuk klasik tau ke jakuk lama tu apa ni ngau.

gentran jakuk ke cukup manah di dingah ayanya munyi tu neh enti pangan diri nadai ruti anang ngelanyah nyangka tambi nadai ari begagak ripang enti pangan diri nadai gula anang serbana nyangka Cina nadai daya alah berperang enti pangan diri nadai asik anang ransik nyak gak tanda umai kudik padi banggang enti pangan diri nadai penganan anang rawan nyangka iban kiruah beranyam gat garuang gitang. Ya, kalau nak ingat leka jakuk atau kegentran jakuknya kita ini laban hari jakuk ke bakatuk kebenar ya endang ya ngembuan ajar kebenar ya ini lebih lagi nanti orang lama atau ke orang keliak selalu berkena ke jakuk berketuk ngambil mandi yang lagi didinga pihak mega nyamai lagi serta nak berupai endur yang anu atau ke ngajar siku-siku orang. Jadi reti jakuknya tadi kira ke jakuk lalau tuai kalai mai reti nya alai pengeraja nak tau ditusi pangkat nak tau dicerita dengah nak tau dipadah gaji nak tau ditesau laban nak semua utai kita uliah bakanya ne laban nasihat ba jari Tuhan nya me reti ne retinya tadi ngami kita itu seruran ngemaruah ke diri pi mega nak kelalu bermegah-megah ngambil kita seluruhan berbahasa kurang bukai laban nak semua orang bisik baka tua pihak mega nak semua orangnya tadi nyamai engkanya bisik pengurang mega nyak alai kita itu seluruhan di lalau ngambil kita itu tadi ngembuan adat tau ke cara kita itu berjaku anang ke dia tu enti kita mada ne bah media ramah hari kita nulis hari kita nyawut hari kita bertimbal tau hari kita mantai kistisiti bah media rama ari-orangnya arinya megak orang nemu bekeni kita bekeni cara kita pi megak bekeni adat ngau bahasa kita tang utainya nak uliah di pedak kita tau nak tau ke nak uliah di cermin kita ba utai ke dikunci ke ba media rama tak angka orangnya tadi ndak gak bakanya. Kayaknya ngenang ngamimit nih bak jam ke terubah bakau ngau jaku bangsa kita lebih lagi bangsa kita iban kendang ya kaya ngau jaku pia mega kaya ngau jaku-jaku kelama tang jarang tak kejarai amat di kena kita lebih maya ke besari-sari kita terus berperinang lagu kedibai urai dilah tanah.

0: Raya hari ke Balak Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau.

Okeynya tadi lagu ke dibuat Steve Shigan bila berdegak ganti senggang. Nya mega leka lagu ke cukup mana mega peningan ti di dinga kita duaria ngenatai tau ke madah ke diri lebih lagi utai tu endangnya bisi sangkut tau ke kait yang ngau maya ya ke dekat ke siku-siku orangnya tadi atau ke maya ya ke ngatur pengrindu ya menyak neh laban kita itu tadi ba siti-siti jalai penghidup atau ke ba siti-siti atur atau ke ubah ba dalam diri kita atau ke orang bukai ke dituju kitanya kita bisi leka jaku dikena kita ngenatai kutanya tadi nanyalah ngena jaku dalam tau ke leka jaku lama tau ke leka jaku klasik munyiko leka lagu bila berdegak di ganti senggang kanya artinya tadi kelalu kini kita ikat madah kelalu temia artinya tadi pedih amat nanyalah na ulih lihat kebenar ya amat ukai lihat arti Kak Napi penguji ndak liatnya tadi tiba jakob bahasa degiam kita temia menyak tadi neh tang engkaya ngarap ke artinya uliah lemi ngambil uliah dipujuar ke bekenyak neh ukai aku nak malu minta padi melinja ke ganti jabang ke dah minak ku minta bila berdegak ke ganti senggang nyame tiba leka jakuknya laban leka jakuk ke bakatu ia nitiah ke bekeni gaya siku-siku tak ke pendiau orangnya tadi berkena ke leka jakuk tu kelebih lagi bak leka lagu. Saya terus berperindang ke sekali itu sebenarnya aku berkongsi ke sekedar berita bak jam kedua rentak ngali hari kita lagi terus berperindang kita tu lagu kedibai Tajur Mawang Jempua.

0: Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang, mulut basah, jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jaya mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tahu ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah. Ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendar ke engkau ulah, tau ke pengawal. Mulut nak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita ndak ngamat ke jakuk. Minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang ngai kiruh. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, ndak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Nyak baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

0: sendiri berubat buat klinik atau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak engau YFM.
1: Agaknya tadi lalau hari kami di YFM ngau perintah menua kita kelebih lagi berkawa ngau sebun jam ke dia tu angkanya kita habis ingat sai ke gatal ba mua ba mata pian mega ngasai ke gatal ba tubuh kita lengan kini ba tubuh ke kebisi ayan meh kelebih lagi kita kenangnya berkena ke baju lengan pandak neh ba kaki laban sebun jam ke dia tu nang ya ukai angin ke mana nah nang ditemu kita angin ke kamah ukai bakal ngelama tu enti nyemak kita tu tadi bisi barbecue nya lain ke asapnya ne beninga nya kata lain nah okey ngarap ke kita ya sama nyaga pengerai diri meh anang enti tubuh kita nyorai yang ngau gaya hari kita ke kelaluangan anang kurang ngirup air panua tau ke mandi tau tiga kali sehari neh ngambil tubuh kita berasai nyamai lagi tau ke nak likat kelebih lagi nanti kita udah pansut ke luar tau ke bisi lama ba luar neh jadi atur ke bakatuk kebenaran Siti Ari cara kita itu tadi nyilih ke diri ngambil ke nak kelalu balat angat isi tau ke balat gatal kasat jerebu tau ke kasat sebun asap tu neh jadi aku mai kita berhati ke baca tikas pengamah angin ba sejam ke udah lalu rong pukul 2 tu tadi neh bisik dikunci ke ba NREB Sarawak kalai di Kuching ngerikut ke tikas pengamah angin 285 Semarahan 271 Serian 370 Seriaman 282 Serikai 214 Sibu 181 jadi tunggak ke menua di Mukah ianya 169 di Kapit 163 menua Bentulu 170 di sama laju 167 jadi di Miri kira ke ngerikut ke tikas pengamah angin jalan pembersih meh ianya 100 saja ILP Miri 152 Limbang 152 mega Lunduk 305 nyau nikik ni turun pukul 2 lemai tu tadi ni jadi Tebeduk 244 Lubuk Antu 469 kira ke Lubuk Antu ngerikut ke tikas pengamah angin ke Cukur Raya meh labannya udah mangai 400 lebih jadi Kenawit 210 Lawas 154 Bario 130 Engau Betuang 203 nanti kita ngabas ba APIMS tu kira ke Air Pollution Index tu ne kita berarti ke ne ya ke uliah di Zoom kita nanti di peda Kuching agi ngerikut ke 284 neh jadi tunggak ke Serian bising record ke 273 tu laban nanti tu di Zoom kita ini bak maps ke bisik dikunci ke bak page Facebook APIM tu neh ami kita nyamai berarti kia peninga kita ulih meda atau ke ngabas Facebook APIMS tau ke My EQMS jadi tak itu undang ya bisik di bantai ke jam ke dia tu jadi kita boleh medak maya ni tau ke pukul berapa tikas pengamah angin ke bisik di ayan ke pemadu baru ok tang kita dia tu sikit demo tikas pengamah angin kita dia tu sampai bersih sikit ditemu kita boleh mai pemedih ngagai kita pia megak ngagai bala nembi amit ke anak amit yang kawam sidak ke udah tuai umur kelebih lagi sidak ke nang ya kini kita ikat madahnya ni berisiko tinggi menya pengetan daya tubuh sidak ya tu tadi nak nak kuat atau kena tegar meh ngelaban igit penyakit jadi seliah ke pansut kelalu lama atau ke nanti nadai pengawak ke berbatang atau ke nyengala atau nak ibuah pansut. Sagi-agi sebut nasab kita itu sampai pukas di menua kita di Sarawak. Okey, lagu ke sekali itu bak jam kedua. Lagu hari Lucy M. Badukiroh.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai
1: YFM YFM Segulai Sejalai.

Gwen dengan lagu kedua Ia Sanggup Aku. Kita lagi mengkam gulai ngaku min haba rentak ngali hari hungkup ke Sarito kelebih lagi hari 4 3 bulan 9 2026. Ingat ke kita peninga angkanya ngali hari tu tadi kita bisi bertanggar ke air kini berpandu aku taibak dapur tau abas jam ke dia tu ngai ke kita telunga-lunga. Nangira dinindur kita jam ke dia tu benya tadi benuang beranda waba luar rumah. Benuang berpedak ke handphone angkanya nak ingat bisik berpandu aku tai yang kaum kita tu tadi berkena ke pelak tau ke karan kini ngarap ke nak ngelui hari ikas ke patut laban bak sitik-sitik wayar aku kita hanya tadi sigi bisik ikas ke patut dititih ke kita ukai tak sepenekak kita tu tadi berkena ke elektriknya atau kekarannya sepenekak hati ini ambil ke banding nanti buat siti extension wire nya tadi ia bisi tiga iti pelak jadi buat dia bisi dipadah ke berapa voltan atau ke kilowatt kepatut dikena anang mekita itu tadi nyau nak berarti kutainya nanti berkena ke berpandu akasi danya kita nyau majak agak kak nyepu buat kita tahu ke dekat rangkai ke buat kita yang nak hair dryer. Jadi utanya dikunci ke bak sitik pelak magang, utai tu mega oleh ngujung ke penusah angus. Jadi bak rumah kita. Okey semina ari api. Bak dapur takutai ke di panduak kita aja. Yang ngau gaya hari kita ke angan dia tu mega kita patut berbeli ke fire extinguisher neh simpan bak dalam rumah bisi ia kemitnya tadi baik kita mindah tepuk bak dalam kereta tepuk bak dalam van kita kini patut disedia ke bak dalam bas mega angkanya kita bisi mindah berjalan jauh jam ke dia tu. Ya, kita ke benuang deriba berjimat ukai semina penglikun maya kita deriba tang nanti kita tu tadi berasai lelak mega kelebih lagi gaya hari kita kangat tu kak mama tangan tu lebuh maya ke deribanya tadi pisit nguap pia mega matanya majak cudur laban disepu ke ikun bak dalam kereta ni tambah kagi jalai kita dia tu sudah cukup nyamai jalai Pemborneo sudah cukup nyamai di tengah kita nanti kita itu tadi driba berjalai jauh ni driba jauh tu tentu ya kita kak ngantuk ni lebih lagi maya ngalih hari tau kelemai begitu ni maya lagi kita kak ngantuk jadi tentu ke kita megak ngetu bandur ke selamat tau kendur ke patut nanti ngasai ke drimpu sudah nalatat ke matanya tadi nyo majak kat tindua neh anang majak ke drimpu driba tinjemak kita tu tadi ngantuk mana lagi tindua nak lama maya kita tinduk berkereta tentu kebuka mega cermin keretanya tadi anang ngelak ke cermin kitanya ditutup kita palu ninduk ke diri kelebih lagi inti kita driba ke diri nadai orang naung yang kita nadai orang ngau kita mai kita ke driba berjalai jauh okey nya penglikun ke patut diperhati ke kita mega maya musim hangat musim panas beketuk siti agi peninga ne nyong ingat ke kita mega kita ke bisi anak mit anang ninggal ke sidak ya ba dalam kereta tajak pen endak lama laban kita mensia tu nya meh disebut kita mensia tu udu rindang udu rindang ko jako akan beli air aja contoh tu bak stisin minyak kita akan beli air irup aja jadi bertemu ngokaban udah bertemu ngokaban nyau beranau nyau bercerita kita nak ingat karena kita tinggal berkereta kereta ku dah dipadam ke kita tadi nah nyak meh kita mensia angkanya bisik maya kita itu tadi ilap maya kita itu tadi nyau nak ingat nyak meh kita patut berhati kutai begetuk ngingat ke kita sama mega ngingat ke aku okey anak ira hari hangat hari celap anang ninggalkan nak bak dalam kereta ni engkah ke siti ayamnya ke berbunyi tau ke telefon telefon bincang tu endang yang nanti bak aku tu ni peninga patut dipasang kita nyari lagi hari lagu
Nyari lagi hari radio ke dipasang kita ba kereta. Laban ti sida ya ditemu kita main telefon, kita nemu anak kita bisik berdia. Anak lagi nanti kita engkah anak kita ba penduduk belakang kereta. Tentu kemerdekak sida ya tu berkena ke kasit. Kasit tu berguna kebenaran ni hari anak kita lagi mid nyentuk ke umur sida ya tu 6 tahun. Datai ke sida enemu nuduk ke diri berkena ke tali belulang penglikun. Jadi maya sida berkena ke kasit tau ke penuduk anak mid empu. Jadi utai tu mega oleh nyilih ke sida ya terplasit tau ke terpansut hari kereta nyemak utai ke nyadi tau ke accident bisik nyadi buah maya kita ke driba. Okey, hanya pesan hari aku bak jam kedua kita ke serak tu kanya kita bisik mindah kelebih lagi bisik pemisi kini berjalan jauh rawun kini ngagai siti-siti menua tajak nak jauh hari Seriaman ke Betung jaga meh penglikun rempu ngau diri sebilia. Okey, jadi tu ngenang mega peningan ni utai ke bisik nyadi di menua kita kelebih lagi baru-baru tu tadi ni dandang kebun bak tanah rau tanah rau keboleh 3.5 hektar pemesai bak kampung Lubuk Punggur di Semunyan bisik direport kangus kenyawari hari satu tu tadi ni. Jadi bak operasi ngerara api kemasuk hari ketiga lemai kemarin dia araban bomba udah mujur madam kapi bak endur keboleh 2 hektar. Jadi penerang hari bilik operasi UPS Bomba Menua Sarawak bisik madah ke 9 ekor orang hari UPS Bomba Kota Semarahan udah dianjung ngerara apinya. Jadi pengawak ngerara api itu mar dekat di pejalai ke Ketegal penangguh air kengujung karaban bomba ngambil air pasang hari parit ke berimbai ngau endua tu. Jadi dikena nyeliah kapi hari ke majak nyurarai dia raban bomba mega berkena ke cara firebreak. Jadi pengawak ke madam kapi tu diketu ke dulu pukul 6:30 lemai pihak mega ditampung baru sari tu endua madam kapi ti ngangus ke 1.5 hektar agi dandang kebunnya. Nyak meh utai ke dikenangi ke kita ini ukai kita minta tang entiknya tadi meh hari utai ke dibuai kita ke babas kini lo kita nemu ne entik baka rumputnya udah rangkai utai ke ditugu-tugu ke mimit aja di tekiah kapi tau ke di tempaluang kita papung insapen ulehnya di api mega ni bo kira entik bisik butuh air mineralnya tadi ne butuh air mineralnya pen uleh nanti kalau hangat pun boleh mansut kapi laban dipancar mata panas tambah lagi bisi air mimit bak dalam butuh mineralnya neh hari kaca mega nanti kacanya tadi bisi kerimpak kaca bak sebelah tanah nanti nyudah kalau hangat bersabung lagi ngau babas atau kerumput ke bisi rangkai dia pun boleh nekih api mega. Sama-sama kita berhati kutai tu neh. Okey, lagu kita ke sekali tu lagu hari Nicole Cerita Tua.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Forestry Corporation dan kanurang kami kebejaga hari kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi nyinti tau ke nyala lebuh maya lemai hari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur dibisi dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Group Watch ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar berat tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya berjaga. Penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Harap kepadam api nyerarai lagu kedai baik Winnie Albert tusah kanika pulai retin yang tadi nyudah jauh terpejuah menyam. Jadi aku lagi berkongsi ke sekedar berita ngau info bulan ngau kita ke sekali itu opening ngau lebih lagi berkawal ngau report gaya hari kita di Selampur menua kita di Sarawak. Abak timpuh 12 jam menyeberangkan hari pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pegila. Jadi dipadah kabar report itu dekat bisi ribut akudik bak sekedar kandang dor di Pelilia Menua Seriaman betuang serikai sibu kapit ngau di Bintulu. Jadi mak ke malam tu lagi bisi dekat hujan bak sekedar kandang dor di kapit Kuching Semarahan ngau di Serian. Pian mega agi dipadah ke ditu gaya pengamah angin agi nyadi tau ke bersebun agi nyadi ba Kuching Serian Semarahan mukah miri ngau Limbang nyeng kaum Seriaman betuang Bintulu miri mukah serikai Limbang ngau Sibu hanya tadi ne nyadi ribut berpuput tau kangin berpuput ari barat laut ngau penglaju 20 ngagai 30 kilometer sejam pian mega peninggi gelombang 1.0 ngagai 1.5 meter. Jadi bak tungak ke barat ribut berpuput ngau penglaju 20 ngagai 30 kilometer sejam peninggi gelombang ianya 1.0 ngagai 1.5 meter. Jadi tikas pengangat gaya hari kita ianya 24 darjah Celsius. Okey, ngarap ke kita berarti ke report gaya hari kita ke bisik dikunci ke hari Jabatan Meteorologi Malaysia atau Ramalan Cuaca Negeri Sarawak. Terima kasih ngagai pemesai ke bisik berkunci ngau kita baru-baru tu tadi ni ke bisik berkunci ngau kita ianya Fazmi bin Syukri ianya pegawai pemesai meteorologi hari upis meteorologi Sarawak ni hari jakut tangkan sidak ya tu tak ke madah ke berkeni gaya hari kita tak ke bisi hujan anangga kita nimbun air hujan ni laban pengawak menih air hujan udah berengkah diatur. Tapi maga nanti kita bisi benung bak luar kini, tak kau bisi kak pansut kini, tau sedia ke payung untuk main air hujan. Padah kengge bala anak kita, anang asus tidak air bermain air hujan jam ke diatur. Nih, okey, jadi palan operasi penusah bencana tak ke PKOB renggat bagi menua Semarahan dia tu udah dibuka. Jadi residen bagi menua Semarahan ianya Muhammad Irwan Bahari Bujang madah ketuk dia kena mutar ke Penangguh Suntuk Aik ke Tegal kandang menuanya dia tu ke Benuang Kemarau. Jadi Tegal tu pengawak dia kena nolong ada kai dekat cakah agik di kerja alai tu peninga dia kena nentu ke aik oleh diberi ngau berurun ngagai orang ke Suntuk Aik. Jadi Muhammad Irwan bisik madah ke perkara tu lebuh ia kedemuai ngagai palan operasi penusah bencana Semarahan pengudah palan tu ke dibuka. Jadi ia netap ke sidak dekat semampai ngemata serta nentu ke utai ke diguna orang ti bisik penangguhnya oleh dijaga bak sepemanjai timpuah kemarau. Jadi kelimpah hari itu megak peninga kita ya patut berarti megak lebih lagi kita ke dia di menua pesisir. Jadi maya musim kemarau tu tentu ikan mayuah nih kita rindu berambat, kita rindu bertan kepukat. Jadi maya kemarau tu megak jelus sigap pen bisi ayan mayanya atau ke disubuh kita bayar nih. Jadi maya musim kemarau tu sidak bayar meh bayar tu ya rindu ngerdai diri bak kerangan bak rangkang atau ke bak pantai ke kita ini. Jadi maya sidak ke ngerdai dirinya tentu mesti dak berarti ke kita ke mensia tu nih. Jadi berjimat meh kita lebih maya kita ke ngerja pengawak bak sebelah penai atau ke berbuai ke sampah lebih lagi kita kena rindu piknik atau ke rindu mandi bak sungai laban
bayar tu yang munyu buat kita mensia ni lebih lagi maya silau hari tau ke pukul 4 begitu nang maya bayar tu benung ya aktif ke kita ini pukul 4 nyentuh ke malam bayar tu ya lansia mata sidak maya tu ni jadi tumu pagi mega bayar tu aktif mega jadi nanti kita akan berbuai ke sampah mana maya tengah hari tau ke sebedau ngalih hari ni naban maya jelu tu ke benung yang mancal tau ke benung yang aktif ke kita ini sidak mantai ke diri musim kemarau tu kita mega patut ngadang. Ha, kita ke benua merau tau kena ada jalan bukai kena kita ngelayang nanti nak kena perau jadi berjimat meh berpadah tau ke bertesau ngagi orang nanti nyemak kita bising ngelayang air sungai neh. Okey, lagu kita ke sekali tu lagu kedibai Ricky Anderson Batu Api.

Simpang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web titik asas skamernya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

by Phoebe Chloe Ahmad Sigat. Yang tinggal gaya hari kita ke benung bersebun itu jam ke dia tu ni nyora apa-apa setiap pedak kita ini kaban pun benar kita ini nyawari jawa siapa menyene biar mega kita ke driba tumu pagi tau ke maya nyakilah lemai ni ni lebih lagi pukul 5 pukul 6 nya nang pedia sama ni baiknya kita ke driba berjalan lun yang kaum sidak ke driba perahu ba sungai ni nyora pas setiap ke di pedak nantu tampak nar laban jerbu tau ke laban sebun asam. Jadi pengrami hari Malaysia di menua kita ungkup ke tahun 2026 kena 16 hari bulan 9 tu adakah diterus ke Bak Palan Convention Borneo Kuching atau ke BBCK tajak pihak pengawak baluar nang yang sudah dikinsia ketegak penangguh gaya suun asap tinggi raukati di Kuching ngau di Serian. Jadi Menteri Communication ke Megak Chairman Komiti Besai hari ke Bangsaan Ngau Hari Malaysia 2026 ianya Datuk Seri Fahmi Fazil amadah ke perkara tu diputus ke pengudah berarti ke gaya sebun ba kedua-dua kandang endur menua kita itu ianya di Kuching Ngau di Serian. Jadi pengawak ngintu Hari Malaysia dekat dia tu dalam bangunan muak ke malam. Ha, jadi ngagai bala rana kita megak jadi pengawak Belanda atau ke maraton ni rimbun International Sematan Run 2026 mega antini tiah kia patut diatur maya 6 hari bulan 9 tu ila enya minggu baru mega di Kinsil ketegal gaya sebuah nasab ke Menung Malat jam maka dia tu kelimpah hari mega serikai Tuan Ku Haji Bujang Bridge Hub Marathon 2026 nanti nitiah kia patut Belanda 23 bulan 8 tangnya tadi ketegal sebun mega utainya tertanggur yang di Siti Agi Malaysia Speed 10K dini tiah ke 19 hari bulan 9 tu ilak pelandak tu dekat dia tu tang laban ke Meri Awak ngagai Malaysia Sarong Music Run 2026 nyak meh utai ke nak boleh diatur atau ke dikinsil ketegal sebuah nasab mainnya peningan ni nak dekong kau kita kenang rindu Belanda atau ke main lumba main ke bukai bisa cara ke bukai no kita itu tadi exercise kita boleh milih gym atau ke dalam bangunan atau ke rumah aja pun boleh kita itu tadi mati hadrimpo atau ke mansut ke peluh ok pukul 5 atau lagi peningan mai kita mendiang ke berita hari kota media di Kuala Lumpur tentang sebenarnya aku dekat merindang kita dulu ngau lagu ku dah dipilih aku ke sekali tu sebenarnya mendiang ke berita neh lagu ke dibaik What Made Berpadu Nyawa Ngau Max tu neh bertebu di mulut belum mata di hati.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitude rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zisin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zisin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekiaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga

0: Berita seterusnya. Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana di negara itu, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan itu dibuat bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3 dimensi kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'id berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benun deras sampai mansang bermayu macam perkara, kelebagi bab perkara industri ngau ngagak barang, hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka keriguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemeta memcaku mada kerayat patut nyembuan runding ti belalau ke pemansang lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia dikira nempak pengerja pengawal ti landia serta bisi penau. Perkara tu nam guna mai berduduk ariatur tim kena ke teknologi ngau komputer bermayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat nyami kemeruan nan ke pengelikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah Ngau Bala Rakyat serta pengawal timuruan di Pecalai Kendang dekat Nentu Kemenuh Sarawak mujur setelantang ke Dudi Arila.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okeynya kemunye lagu kadibai Johnny Aman berpadu nyawa ngau Roliswati Jawah Panggang Ari Api. Pemane halaka lagunya tadi enti kita induk nyerah tetenguak ka tau bayar. Okey, jadi apakah 5.25 minit lemah itu lagi. Mari kita mendiang ke program Pelasa Jurai. Bergulai ngau Pini Ribut. Biar mega program tu dikeluar ke Pini Ribut hari YFM. Kalai mai topik Merdeka hari Tancang Dosa. Sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu hari Heli ke sekali tu lagu kena beri nama pelakon. Jadi pukul 6 lemai tu lagi terus bergulai ngau YFM Limbang Baksada hari Limbang.

0: kita udah merdeka, kita udah dilepas, kita nadayagi diikat, nadayagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka Yakub ngagai bakih nuan, merdeka, merdeka, sarito merdeka penghidup nuan au.
1: Plasa Jurai 6:35. Pelasar untuk berjurai kemayu macam peperak nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Nitya ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan siti-siti menua berkait rat ngau kedaulatan bak wilayah teritorial menua. Ertia menua nyampu ngemuan kebebasan nentu tau kenetap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kawa ngau pihak luar. Tang enti berpengarap Kristian, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ka ditemu kitai. Pelasau Jurai 6:35 kesarito dekat nyerungkai penemu bekau reti merdeka bak topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Uleh ratai baru ke minggu tu begulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 6:35 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peningat laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat dipejurai ke kita bak topik nintiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Greman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Greman datai. Terima kasih Pastor uleh datai.
0: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny itu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
2: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai hari itu ada Pastor.
0: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai terdebrik yang ngagi kita.
2: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati tang nanti munyi tua kebejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan ya Pastor.
0: Betul nang amat.
2: Ya, jadi kami ukai seminak ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peningat kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor Jakob pemuka tadi aku bisi nyebut erti kemerdekaan bak konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Arti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik berkonteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
0: Oh, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia na ya. So kita itu megah dikangau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian erti merdeka. Kita nak agik dipegai dikuasa orang bukai. Nama erti bak konteks ajal kita itik nemu Tuhan di merdeka ke hari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Ertinya penghidup tik lama nadai agik, tang penghidup tik baru udah datai bak penghidup kita.

0: tahu nyari kau bat. Naknya bakau luan kita ini ya. Beli kita berdoa nemu Tuhan tu dah. Pihak mega nanti anak miat yang ngai makai sape ngau tanah bak lubang gua ngamik ke kak makai kena beli. Kita berkini ke anak miat diberi makai tanah. Kei ku aku nama ajal tu masa tu dah. Kita jadi keuluan kuasa pematang nah ya. Tang dia tu kita udah dilepasnya erti hari merdeka bak kita. Kita itu ngelala Jesus. Kristus ngelepas ke kita hari semua utai itu besarnya. Nada yagi utai ngikat kita. Nada yagi penti pemali. Nada yagi rawan hati berjakuk pasal penti pemali. Kedak yang nak tahu pakai babi. Nakak punya main bak babinya. Tau, nak tahu dia pakai menggak kedua. Nak tahu pakai rusak. Nakaknya punya main rusaknya. Nak tahu dia pakai. Nama kebuah Laban kena kok sumpah. Nak gak kita itu disumpah kuasa pemetang. Anang sekali-kali ninga kutai temasanya. Menjadi dalam Tuhan Jesus sudah ngelepas ke nuan. Sari itu merdeka. Nuan sudah dimerdeka ke Tuhan. Amin. So nya alai dinga tu. Nada agi utai ngikat. Nada agi penti pemali. Nada agi rawan hati. Kita sudah merdeka. Kita sudah dilepas. Kita nada agi diikat. Nada agi ditinggang oleh kuasa dosa. Kuasa pemetang sebut leka Yakub ngagai bakih nuan merdeka merdeka sarito merdeka penghidup nuan au bala pedinga.
1: Okey pastor tadi nuan madah tin nak tau makan rusak ketegau penti pemali ngai ke gila kini ngai ke utai kena manahnya nyadi tak nanti ketegau pengerayan kau lihat lama aku dah pastor ngai ke kena gawat
0: enang aman tinya ke pengerayannya lain cerita lah nah, ya tanti nya nak tau ketegau penti pemali nya nya begaruk pala aku tu dah utai tinya main nak dasuh dia pakai.
1: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke tegal pengerai kai ke kena gaut ana mansa dire au kairnya reti ko Jakob pasal kereman tadi.
0: Ya. Yeah.
1: Aku ingat muka pastor Nuan nyebut tadi berkawa dengan penyakit. Nanti nak salah ingat aku penyakit ko sakit tu kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya.
0: Iya, yeah, amat amat ke kacang hijau berapa ringgit aja mayanya nyo berpuluh ringgit. No nadai de pasal.
1: Nadai.
0: Oh, beli amai kita.
1: Aku hampir dengan orang tua dia pastor. Menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya. Nah, dah ini dijual dah. Udah habis. Out of stock kok kita.
0: Iya. Yeah.
1: Tang seninya benar pastor. Laban kami sikit. Orang kerindu pakai kacang hijau bisa stok ke dia rempunya tadi dia nak orang berbuat datang ninga orang bukai ke bersebut tau dia aku.
0: Oh, sikup bala kami gereja berkata nanya aku telefon aku pastor begini kita itu ngau orang pakai kacang hijau kau ya kau madah ngegaya sano nadai je aku tu kacang hijaunya nampuang sepuat nuan nadai semina Tuhan aja oleh merik kita sepuat.
1: Okey hanya tadi anang kita lagi diikat utai kebakanya walaupun ingat nanti kita sudah merdeka kita nadai lagi diikat utai kebakanya jadi itu tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor jadi nanti kita sudah merdeka tentu bisa ciri-ciri orang sudah merdeka atau kini
0: man
1: yang kan orang boleh berkongsi kini
0: au tanda atau keciri-ciri yang ti udah di merdeka ketu ianya penghidup sida nadai baka kedulu subak. Dulu subak sida ya ditepan utai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakut semak kita iban, asai ke diau bak baruh pungau. Ya, asai ke ngantai aja ni maya punggok nyak labuh ninggang kita. Asai nyak bakanya ko ya. Tang penghidup kita dia tu, ya tu dah dia mereka tu. Penghidup kita dia tu bisik pengadang, bisik pemenang, bisik masa depan. Dulu subak penuh ngau roadblock. Erti jakuk nyak penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu kita udah dilepas. Dia tu kita udah dibebas dari semua utainya. Ya, dia tu kita ngasai ke nama penyamai, pengelantang, pemenang, lalu pengadang di dalam Tuhan. Nakak mah penyamai penghidup kita dia tu. Nah ya, nadai kena tinggang penti pemali, nadai kena tinggang tuknya ya. Nama mahal buah tinduk malam jaik mimpi nadai mekenyak kita itu Allah boleh ditinggang utai-utai bahasanya. Tang

0: kita yang mengkang berpanggai bak Tuhan ti bisik pemenang.
1: Ya. Cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakatok tadi na pastor.
0: Betul.
1: Nadai penangi, nadai pengirau, tua oleh tindu malam, jenak dani pagi tucu mengagai laki tok ke bini tu.
0: Betul, bang, betul ya.
1: Okey. Jadi tok dia pastor bisik sekedar orang ke dikelala kita empu tok deh. Ia sudah lepas hari dosa. Lalu nadai agi ngereja pengawak tok ke ulah ke nak mana.
0: Betul.
1: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tu tadi, labuah baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tok ke utai tik ngasuh sidak ulih labuah.
0: Ulih ya, ulih sidak ya labuah. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi, lalu senang diuji. Asal kita agi bak donya tok penguji tetap datai. Tang bidaya hari dulu subak, entik kita nemu dari empu berdosa, minta ampun hari Allah Ta'ala. Ya. Lalu bak 1 John 1 ayat ke 9 mada, entik kita ngaku dosa kita, ia nang tau dikarap, serta lurus, lalu ia dekat ngampun kita hari dosa kita, lalu nuci kita hari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Dia nak ninggal, ia nak ngelengkak ke kita. Ia nyadi ke penolong, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang nyadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngagi pelangkan nuan tik lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji laban lebuah sidak ya terundak-rundak nak berpegai bak pengamat jakut Tuhan nyak tadi lalu nyak tik ngasuh sidak ya senang nal tebiah-biah nitih ke orang ya. Ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh kenuan anang. Okey, anang ngasuh pengelemik nuan mega ngelabuh kenuan. Angkat hari penglemiknya, pegai pengamat jago Tuhan.
1: Ya, jadi Hanan terperasa mengkita itu tadi ini pastor, laban orang ke udah merdekanya, ulih labuh baru dah.
0: Betul.
1: Tidak ada dosa ke kalak di kerja sidak ya.
0: Betul.
1: Ya, jadi bala peningah, sebedau kita nampung ranau kita ke ujung lagi, bak topi ke sarito, aku mai kita ngetu belelak nak lama, udah kita ngangkat ke sitik lagu tu, dia kita bertemu.

0: kami ba awak ngotok jam ba program Pelasa Jurai 6.35. Topik ti di pejurai ke kita sarito ianya reti merdeka ari tancang dosa. Lalu pas agreement hagi begulang kita bejurai ke topik kita. Jadi tu pasal nyangkan Nuan boleh berkongsi dengan bala peningat kita kini tips atau ke cara kita boleh lepas dari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita atau ke cara kita boleh dilepas, baca jakut Tuhan bala peningat, bersampi dengan kaya ngagak kawal ngau orang Kristian tip bukai mega anang kediri. Nyak mah cara Nuan boleh ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tik salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas ke Nuan, Nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti Nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah, pemenal ngelepas ke Nuan. Pemenalnya ianya ditemu kita aril ka jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat 130 nyebut, penama leka jakut Tuhan merik Nuan penemu, penama leka jakut Tuhan merik Nuan penampak. Penemu ngambil ke Nuan nak belik, penampak ngambil ke Nuan nak berjalai dalam pemetang. So tip-tip diajal aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakut Tuhan. Awak ke Nuan bisik penemu, penemu tip dalam, lalu nemu nyeliah ke derempu hari panjuaknya. Lalu penama jakuknya merik penampak, lalu penampak nak ngasuh Nuan bertegama ngerja utai ti bak dunia tu.
0: Laban nanti kita berarti ke kita itu tadi lepas tiap-tiap ikut kita itu tadi bisik 24 jam sehari.
1: Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngamik mimiat je awak dan dua tua tu tadi maca jakuk Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi itu tu jadi kekunci kita. Lepas nanti kita nak bersampi, nanti kita nak macam jakut Tuhan nama penyadi, kita nak turunak-runak nitiah ke nama titik benua ditempuh kita nyak nah ya. Lalu nama penyadi nanti kita terunak-runak penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak tidak ajal kubala peringa anak nabak kederempu ngagai utai tik salah ditemu kita oleh manjuak kita. Ya, anang bakal buyah nabak ke derempu ngagai api. Ngangus kita lagi. Nanti kita angus, nama penyadi rusak. Ma penghidup kita ini, ya. Tang lebuh kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita. Nyalai pegai jakuk Tuhan ngamik ke kita. Bisik pemenang.
0: Ya, laban bisik sekedaknya madah tadi. Dia ketegal jam kena cukup, awak kena cukup. Nanti orang bukai ulian, nak patut ke kita nak ulian ya, Pastor?
1: Betul.
0: Nya alasan semuanya kok kita ini.
1: Ya, nang alasannya. Nadai jaku masa nak cukup, nadai.
0: Okay, jadi perhati ke utai hadis sebut Pastor Graham, baca jaku Tuhan, bersampi, anang nabak ke diri, ngaga utai kena mana, hanya sekedar ada tiap mayu. Nanti kita dekat nemu tiap tu, mayu ha, nanti kita bisa berpansak dengan Pastor Graham kini ha, nyangka muka aku tu tadi tau nanya ke sarinya Pastor Bapak Graham Pelasa Jurai nuan nyebut atau tips ya, atau tips ya, nyangka lagi bisa tips bukai tanya nada salah anda Pastor.
1: Betul, betul. Ya, yeah.
0: Okay, jadi ya Pastor tua nyilak mimit kok kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak engau Malaysia nanti di Sarawak itu kita merdeka hari pegawai perintah Brook engau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 yang lalu abah persekutuan tanah Melayu dia tok dikumai kita Malaysia kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957. Jadi entik tua diau jenuh belum mati ke perkara tu berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tu meh penghidup kita dia tu bebas nyamai serta lantang. Semua pemansang baiknya tadi pemansang fizikal ke oleh dipedak tua yang ngena dia tu kini tok ke pemansang bak perkara pengerai pelajar ngau peluang gawak nyak tadi sekedar ari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik nguliah ke kemerdekaan Subak tok de pastor.
1: Amen.
0: Atang entik bak kita orang Kristian Nama kini buah-buah merdeka keulih diasai ke kita ti udah merdeka aridosa.
1: Bak kita Kristian asil kemerdekaan kita, kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kainya aja hari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke hari semua ikat, hari semua tancang, hari semua kuasanya tadi. Dia tahu kita bisa hak nerima hasil ya dikumai kita berkat tadi. Nanti kita medak bak dunia kita Sarawak tu, kita medak pemaju ya, pemaju sekolah, pemaju nol kita bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi, berkenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tu penghidup kita penuh ngau tuju, subak nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk, mengkang rawan kenyak takut tu mayu tega dikumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita diada ke bak maya tu, bak tiban tu. Laban Tuhan bisik tuju bak penghidup kita. Nyadi ke pengubah. Nyadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya, nama timbal penghidup tarik pemati. Nah ya, sitan datain curi munuh ngerusak. Tang Jesus datain merik penghidup ngau penghidup tik meruan. Belamanya, so penghidup tik meruan ni kudah diberik ngagai nuan. Nyak mah penghidup tik penuh ngau tuju. Nuan oleh nyadi ke pengubah, ukai diubah oleh dunia tau. Munyi ku aku disebut aku pin lama tiku dah megak ku nyebut munyi tau. Nuan nyadi ke garam dunia, lalu nyadi ke penampak dunia tau. Nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup tik datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan. Dulu subak nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudik, Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan tu udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya tik nyadi ke penyawab nuan, tik nyadi ke penolong nuan. Nuan bisik penghidup tik meruan bak dunia tu ngau bak dunia tik dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai kedampu diberkat, nuan ngasai kedampu diguna. Dulu subak kita ngasai kedampu nak diguna sekali. Dulu subak kita ngasai ke penghidup kedampu tak terkawiah, kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita dari rumah panjai. Nama titik ngemba nangenakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya Kristmaya ke nuan. Nuan udah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia di dekat datai. Ianya dikumai kita surga.
0: Jadi nanti kita berarti ketuk lepas nade kebuah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan, ari tancang dosa, laban buah-buah tu tadi ya berkat. Nanti kita berarti keberkat tu ukai seminat nyebut pasal utai ke di kemisik kita ini pastor.
1: Betul.
0: Tua gerai sari tu berkat ne pastor.
1: Nang amat. So berkat bak kita ukai ulih disukat kita ngau duit ringgit, ngau status kita, ngau pangkat kita nak tang. Semua utai kesebut ku nya ulihnya di keberkat nang amat. Tang utai te ngeluwe agi ari duit ringgit, status kita nya. Katiba ka kawal kita ngobangkan diri dah. Katiba ka pengerai kita dah. Katiba ka pengelikon kita dah. Manguah orang, manguah duit ringgit tang penuh ngau pengirau. Katinya berkat. Baku kain ya. Manguah orang bisik, manguah duit ringgit ngagak rumah besar ekon tu. Tang orang terdiau baknya, ianya orang gaji ya. Ya nak diau dia. Kati siapa ti namanya enjoy utainya dah. Orang gaji.
0: Orang gaji.
1: Nah, ya. So nama berkat bakku ianya pengelantang, pengerai.
0: Kita bersyukur kurang, puji Tuhan. Nanti sehari itu kita sudah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami buat program Pelasa Jurai bakal ke sehari itu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tu ke sekali tu mayu atau sudah disebut tu hari pun sampai ke ujung dah. Tang aku dekat nemu Siti lagi. Nama kebuah mayuh kita orang Kristian tu hidup bakal ke empai merdeka ari dosa nama utai tek neku tok kena di road block ngagai sidak tu agak hidup dalam dosa pastor.
1: Au aman mana nal jakut tanya tu nama kebuah ko nyebut yang mana laban juluk kita ti ngelala Tuhan sebut leka jakut keterubah kita di kumai di ada kebaru na ya. So lebuh sebut le di ada kebaru artinya baka anak ti baru di ada. Ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang. So nama kebuah ko nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibalut utai nyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak mian berlama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengamat. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengamat kita nak dah lepas nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita ini ya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti nyadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa laban sidak nak nemu pengamat kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah. Berita pasal regang. Ba orang tik nak nemu Tuhan ada erti mimin. Tang ba kita tik ngelala Allah Ta'ala berita pasal regang tu. Nyak jadi kekuasa ngau penemu Allah Ta'ala. Kuasa tu udah ngalah ke semua kuasa pemetang. Ngeruntuh, ngerubuh. Nebang, numbang ke semua kuasa pemetang lalu niri negi ke penghidup kita itik ngelala Tuhan nyagu ke penghidup kita itik ngelala Tuhan jakuk Tuhan madah tukuh peniau kita bergantung ba utai ti ditemu kita nyari dalam Tuhan tu diambil aku ba jakuk dalam entik kita nemu jakuk Tuhan nak kita kena balut. Nak kita tertitih-titih. Nak kita teruna-runa ngerja pengawak. Ti ditemu kita ngerusak ke penghidup kita. Dukumai kita dosa. Tang penama leka jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut bak Mazmur 119 ayat ke 130. Merik nuan penampak. Lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu. Lalu penemunya ngasuh nuan pintal. Lalu ngasuh nuan nak tuyuk. Nak aguk, nak beli nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias utai ti ditemu nuan ngikat utai ti ditemu kita manjua kita nak tuyuk ngagai utainya kecuali kita nak nemu utai kak kita nuju panjuaknya kak tu kita nuju pemediasnya na ya kak kita nuju ngagai utai ti ngikat kita tanti kita bisik penemu bak yakut Tuhan siapa ti kak semina orang ti beli aja ti tuyuk aja kak ngerja utai masanya. So nama perasaan aku di tu rajin belajar ke jakuk Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering, dekat mansang, dekat bertumbuh, dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai. Ertinya penguji na ya. Tang nuan mengkang tegut. Lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan dekat mansang, dekat mujul, dekat ngemansut ke buah ti mayuah.
0: Okay, anaknya dia ada miat berlama dan kita patut mansang bak dalam Tuhan. Ramai kau tanya tadi nak nekua kita abak penghidup kita. Jadi pastor cemburu aman awak kita itu. Nadi kau ngau meh tajak pemimit. Tang tua Arab ke semua peningan kita udah boleh ya, utai ke uliah nyamuk sidak ya lebuah utai tu tadi nyadi bapak hidup sidak ya nyadi simpul ke topik tu sari tu pastor.
1: Oh terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peninga hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai ti dikumai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat kita itu sudah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manjuang nyebut bendera merdeka itu. Labanya mandang, madah, nerang ke pemenang nuan, ti udah diasai, ti udah dispek nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak kenuan aman-aman ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan bak penghidup nuan.
0: Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi di tancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Oh. Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah Jakob Lalau nuan. Awak kaman aman. Gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas dari ikatan kuasa pemetang. Ikatan diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utai ti tau ngemula ngemuta ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkati belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih. Berkat tiap ikut semua bala peninggal, ngau berkat tiap datai rinuan. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di Tok Nakak Program Plaza Jurai 635, untuk minggu tu, bertemu baru kita, bak minggu baru.

0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia tahu kita gulang kami di Sadar Hari Limbang.
1: Dina meh Sadar Hari Limbang. Nintang hari 4 pukul 6 lemai. Nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, selama kita bergulai baru peningan semua disadari Limbang Sarituari 4. Kayaknya 3 hari udah Manggai Babu Lanti ke 9 2026. Jadi kita mulai ngaku baru DJ Dom belum pernah jatuhnya dari pukul 9 malam tu lagi. Bagi selama program tusun program kita di sada hari Limbang ke Lemai itu ianya pukul 6.15 tu lagi kita bisa hello Y Bintuluh. Lalu pukul 7 Lemai kita bisa program Jaku Sempama. 7.30 Lemai bakal selama kita ninggal ke berita Lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Kena ketusun program kita di sada hari Limbang Lemai hari 4, 3, 9, 2026.

0: Benderanya meh setiap identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tambah sehingga membuat basah, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak membuat juluk hati tak sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai tilurus serta, ngembuan pejalai tisabaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Surak putih, ngambil ke pemanah enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngambil raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Ya, jadi yang bunyi kaku hari pun program tu tadi peninggal. Kita terus ningat ke Hello Y Bintulu, bergulai dengan DJ Flora.
5: Beri selama lemai ngagai peninga sada ari limbang bakal selama ari empat datang baik idar kami YFM Bintulu berkongsi ke sekedar pengawak atau ke sekedar berita kelebih agak ia keudah ngau megak ia kedekat diatur di bagi menua Bintulu ya. Jadi ya sari tu 3/9/2026 ba awak helloi begulai ngaku Flora Libat. Okey, jadi ya berita ke terubah ke dekat dikunci kaku tu peninga. Kena hari 2 tu tadi, 1/9/2026 udah mujur diatur pengawak berjadi atau ke Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau ke SKAS Dun Sama Laju ya ke diatur ba Ikon Safe Kidurung ya. Jadi pengawak tu udah dipenyadi Sapit Menteri Infrastruktur ngah pemansang penyangkai kapal lalu megak Kaban Kunsian Negeri Sama Laju Datuk Majang Renggi. Maya ke berjakuk bahawa program tu dia ya madah ke program ke berketuk amat berguna ya kelebih lagi dalam mantuk ngelempung ke tating belanja rakyat kelebih lagi raban ya kekurang penatai pemisi. Lalu skasnya megak ngayan ke komitmen perintah Sarawak dalam tentu ke pengelantang peniau rakyat terus diberi perhati. Lalu ke penemu ramah semua di Bintulu bisik lebih 41,000 ikut atau kemensiah mayuah bisik nerima sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS 2026. Okey, yang berita yang keterubah. Lalu kedua atau peninga berita kedekat dikunci kaku, bisik 52 ikut nembiak hari Dun N67 Jepak udah nerima pemerik atau kesumbangan pelajar dengan program SDD N67 Jepak ungkup tahun 2026. Jadi program untuk peningat antara inisiatif yang kemerik sukung dengan nembiak hari Sita Dun Jepak dalam pengawak ngenegap ke pelajar ngau megak pemansang muda mensia. Jadi Kaban Kunsian Negeri Jepak yang berhormat Iskandar Truki madah ke pemberiknya dikarap ke oleh mantuk ngelempung ke tating belanja nembiak ngau megak ruang bilik kelebih lagi dikenaknya dia ke diri atau kenyikap diri nampung pelajar bak renggat diploma ngau megak degree bakal nampung pelajar ngagai mayuh bengkah palan pelajar tinggi di menua kita Sarawak ngau megak semenanjung. Ya megak ngarap ke bala penerima bantuknya dekat nguna ngau manah peluang pelajar ke diterima sidak. Ya megak ngambil ke terus berbendar nempak penghidup dudi hari serta merik pengelantang atau ke empas ke mana ngagai ruang bilik komuniti ngau megak menua kita Sarawak. Okay, yang berita yang kedua. Jadi berita ketiga atau peninga, madah ke SK Kuala Binyo Sungai Pandan dekat ngatur pengawal lumba ngau main ianya sukan tahunan B Gemas ya. Jadi to gabungan sekolah kurang murid Zon Binyo ianya SK Kuala Binyo, SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau mega SK Kuala Sigo. Jadi pengawal to peningah tau ke lumba main to dekat diatur kena 8 hari bulan 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 9 ti dekat data itu ilah. Sekedar hari main tau ke lumbak main ke dekat diatur bakal sukan bola baling, Mobile Legend, bisik mega sukan olahraga, biar mega bisik karaoke ungkup nembiak, bisik mega lumbak perahu sakai 5 HP ngau mega 15 HP, biar mega bisik karaoke diungkup ke ngagai PIBG, biar mega bisik bola tampar diungkup ke ngagai PIBG, ngau mega nyumpit diungkup ke ngagai PIBG mega, serta bisik sukan prasekolah dekat diatur. Ngaunya SK Kuala Binyo ngelalu ke penatai semua orang ari menua Binyo, Selejuk, Lubuk Galah, serta ya kesemak ngau sekolahnya, ngambil ke belak datai nyokong pengawal sekolah yang kebisik ngatur lumba ngau main ya yang sukan tahunan B Gemas 4.0. Hanya berita ketiga. Lalu berita ke penudi bahawa Hilawai Sarito ngelansak pejalai unit tabung darah Hospital Bintulu bak bulan 9 tahun 2026 tau ya. Jadi sidak yang lalu Munsiah Mayuah di Bintulu datai murid darah bak ujung minggu tu ilak. Kita ke dekat murid darah tak datai ngagai Times Square Mall kena 5 ngau 6 hari bulan 9 tu ilak ya. Jadi kena 6 hari bulan 9 belabuh 11.30 pagi ngagai 2 ngali hari. Okey, ngau beritanya tadi peningah ngujung ke awak Hilawai ari Bintulu ungkup sarito. Lalu pulai baru ngagai konti YFM Limbang serta sekali lagi merik selama lemai ngagai semua.
4: Okey, terima kasih DJ Flora ti udah maca atau ke ngelansas ke berita atau ke info di Bintulu kelebih lagi ba hello Y Bintulu. Dia tu kita mulai ngaku baru di Sadah Ari Limbang.
6: Limbang, bintang hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

pesan ngetas sulit. Tata Eri Suzy, anak Idin dekat madaka ngetas sulit ni apa ya? Ianya Idin anak cambai ke dekat dia adu ke 5/9/2026 pagi lalu nguan ulit 4/9/2026. Jadi pesan nuju ngagai kabam belayan di Sungai Puai Kenawit, Belawit Ulu, Pasar Kenawit, Sibu, Bintulu, Miri, Kucing, ngau ke nda boleh di rintai di tahun. Jadi minta semua datang ngagai rumah niang di rumah Jenny Sungai Semuruk B, Bekenu, Miri. Jadi ke situ tu peninga pesan ngetas, pesan kertas ulit ngau ngambil terbalu. Datari Juliet Tebari anak Unil, ngari ke Indaya Bataria anak Mamba atau Kemit, tau ke Indai Tebari. Dekat madak ke pengong kertas ulit ni yang Unil, tau ke Sumpiang anak Latih, laki Bataria, tau ke anak Mamba atau Kemit, tau ke Apai Tebari. Jadi lalu ngambil terbalu, Bataria anak Mamba atau Kemit, kena cara semayang, kena hari 6/5/9/2026 pukul 7:30 lemai, baru malunduk menggeris baru kabuang. Jadi pesan dituju kagai rumah Julai, Sungai Menggeris, rumah Buau Sedih, rumah Tony Nanga Padih Betuang, rumah Panjai Maja Betuang, rumah Panjai Rian Batang Betuang, rumah Panjai Penurian Betuang, Pian Mega minta bala kabar melayan ke Naulai Dirintai serta bala tiudah ngesah pemati sampal datai mayang ngetas ulit lalu ngambil terbalu. Jadi ya beri besar terima kasih kagai semua bala kabar melayan ke udah datai mantuk ngesah penusah mayang rabat tu. Dari penerang ke Silia kita telefon kagai Juliet Tebari 0138054486. Pian Mega peninga ke Siti tu ianya berkawal ngau gempur besai Sarawak 23 nangi serta tau ke ramai jaku nangi serta basa ke Allah Taala. Lalu sesi satu kedekat dia adu ke 4/9/2026 ianya pergi lari 5 pukul 7:30 lemai ke meri lica meyatuila ianya pasti melai pelingu. Lalu sesi kedua 5/9/2026 hari 6 pukul 9 pagi Reverend Dennis Kimang. Lalu sesi ketiga 5/9 September atau ke 9/2026 pukul 2 lemai Encik Jackson Watt. Ngau sesi keempat 5/9/2026 hari 6 pukul 7:30 lemai Licha dekat di break pasta Melai Belingau. Jadi pengatur dekat di aduka ba Sibu Stadium, Sibu Indoor Stadium atau ke stadium tertutup di Sibu. Jadi Pian Mega ke Siti tu pesan muai basa ni yang bunggang tak ke bunggang dah singka. Pesan muai basa datari kepala pengajar Richard anak bunggang ke dekat hari bulan tu 18/7/2026. Jadi tu dah hari bulan tu udah ngelebuas nanti ni tiak ke tang tu bulan 7 tulis tito aku dan mu betul ke ndak. Okey, jadi ngarap ke pesan tu engkau ora ke berpesan tu tau nama tu ngadu ke pesan ti sema hari bulannya salah ya. Jadi bakinya ke dulu berita ke dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang ke sekali tu peringat semua.

0: Ya, lagi Nando pesan ke BC Dianyo kita di YFM. Jadi pesan pemati ke Siti tu datang dari Nuyah anak Sinda. Mana ke Indaya Sinda anak Adiah atau ke Indai Nuyah. Atau ke ini Nia udah nadai kena 12/9/2026. Jadi Nia dekat Desa Singai. Balamayuh malam hari 5/4/9/2026 pergilah berumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur Kenari 6/5/9/2026. Jadi pesan nuju Kabar Melayan berumah Janin Setuan Besai rumah Belabut Binyuk Sungai Mas rumah Liau Suai rumah Belili Uluniah rumah Dika Sungai Anak Kabar Melayan Ulu Arif rumah Ala Sungai Arif, Rumah Jaya, Sungai Arif, Semanuak serta Kaban Belayan Kengala Diang Sinda anak adik. Jadi pernah ke sini kita tahu telefon ngagai lumur 0105952324. Jadi ke Siti tu pesan datari tunga Juliang ngari ke anti ya ex cikgu sangan anak Gramuang madah ke anak ya ke bernama Calvin Nelson. Calvin Nelson lalu atau ke laki Francisca Sangai udah nadai kena 12/9/2026 pukul 10 malam hospital Nyabau Bintulu. Jadi niang dekat di Sengai barumah Rington atau ke ex rumah Inggul ke Subak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sida Uncle Richard Bayas Bilet Bamiri, Uncle Ngang Leja Bamiri, bala petunggal sida Bun Semadi Bamiri Megak serta ke Bambelayan Balong Wat Tutuah Apuah Beram. Nak tinggal megak Kabar Melayan baru memikul sepemakai nambah rumah, rumah John Sumping, rumah Senggalang, Ungat, rumah Kilut, pihak megak rumah Budak Gayah, rumah Berasap, gak rumah juga, atau ke rumah Jelia, Kiwi, ke Subak, ke Melayan baru rumah Jeli, Muput, Anap, Indai, Jelidi, Basrupai, Kabar Melayan baru rumah Binit, Jumat, Kelawit, Ayah, Anyut Tun Siang baru rumah Lucy Dingun Anau serta Kabar Melayan baru rumah Michael Langga Stras nak tinggal megak guys semua Kabar Melayan ba Arif. Jadi bala ba Sungai Mas rumah Seman bala ba Separai Sabta Tau serta bala Kengala Niang ke sama bala sama kawak ngau Niang tu Subak. Jadi Niang dekat di Sungai baru Marinton Sungai Selitut tau ke ex rumah Inggul ke Subak. Jadi Mayang Anjong kena hari 6/5/9/2026. Jadi penerang kasih lihat kita telefon dengan game jadi ya Carlos Nelson lalu 019-805-1530 atau ke Kauri Nelson 016-666-195 atau ke Yampu Tunga 017-802-0273. Jadi ke Siti tu ianya pesan berat atau ke pesan mati datari Nuyah anak Sinda atau dah disebut ku tadi nah. Jadi nak kata dulu pesan kedua kali kedua sempat dibaca aku. Kita terus berperindang dengan lagu ku dah ditusun aku ke malam tu.
1: Dina meh sadari limbang nintang hari 4 pukul 6 lemai nintuak ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

0: Jadi aku dekat lansak IPO menua kita itu di Sarawak. Kelebih lagi jam ke dia tu pukul 6.15 lemai tu tadi ne. Dia baru aja udah di update. Jadi di Limbang dekat ke dia tu 151 IPO. Arti ya tadi kira ke nurun hari kemarin dalam dua mata seko. Jadi sebedau tu Limbang dan nama tu berpengerai tidak sehat ke tulis tadi tu kuning garis kuning. Jadi di Limbang 151 di Miri baru akhir hari kita ini Miri 102 lalu paling tinggi jam ke dia tu kayaknya IPD Serian 400. Oh, tahu nganuk ke pengerai tu tahu bahaya. Tahu nama tu ngacau pengerai kita. Di Kuching 283, Alor Seriaman 273, Semerahan 272, Serikai 202, Sibu 179, Mukah 172, Bintulu 165, Semelaju 164, Kapit 155, Ngau ILP Miri 153. Oh, ni tadi indeks pengamah angin kita pukul 6.15 lemai tau. Jadi ngarapkan kita sama berjimat. Okey, maya kita maya ke sebun jam ke dia tau. Kita nak nemu ngarap ke sebun tu tadi tau pukas buat menua kita ya. Jadi maya udah pengawak tau ke pengrami tau ke program ke dekat di Perambu ke dekat di atur di menua kita. Engka bisik sekedarnya tadi udah di nak jadi di atur di Kinsil ke Tegal pengawak atau ke sebuan tu majak jadi ba menua kita ya. Yang harap kita nyaga pengerai kita embo. Nanti kita nya tadi ada dan tu perkara berat ke patut pansut anang guai pansut.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Mesti Mainggau Hari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, David. Pergilah, udah Hari Kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natuk telepon jak. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja jak kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tanda merti David. Sejarah ngabujang beraninya, okay sebenarnya sejarah ti mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan boleh duduk ngena utai ke modernnya ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebdiri ingetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita are musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemaya tau. Seminak bisik pengering hati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita ke maya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Biar mega ngai kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemain engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tau ke senyata David. Semangat patriotiknya are runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemasang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Enggak wati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngembuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engkau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerakup.
4: Agi hidup, agi ngelaban. Selamat Hari Kebangsaan. Engkau

0: Ya kau sempamu tu ne. Ni ni mana lagi tu belapak kau? Ah, mana ya kau sempamu tu? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikenok madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Anai, menung maca bob sempamu jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agi Nuan ingga program jaku sempamu.
0: Bisik programnya pia?
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Selamat bergulai baru peningat semua. Ba program Jaku Sembah Mau kau kita ke Bingo tu 3/9/2026. Tadi aku bisi terpaksa ke siku peningat kita. Selalu mendiang aku. Terima kasih ya. Ya madah uji di nyebuat Jaku Sembah Mau tu. Kia makai makai berdarat kia. Bisi kini Jaku Sembah Mau nya makai berdarat nama arti. Makai berdarat ukai arti ya pakai kita sambil jalan kaki sambil kita makai berdarat menya. Makai berdarat tadi arti ya makai asik aja nanda lawa. Kenyam ya. Jadi contoh ayat kada gagak kada sempat gagak kau. Jadi lemai tu tadi aku tu makai berdarat nada utai ke lawa. Oh kira kenyam ya. Nanti konteks ayat kunya nanti becuan nanti betul tau madah baru ke lagi au. Mik aku betul ke mik aku meri contoh baru ke lagi tau ke betul ke Jaku Jaku Sempama tadi ya. Hanya tadi Jaku Sempama kita ke satu jadi aku dekat berkunci ke Siti lagi Jaku Sempama ianya mayuah beras pansuah tang dipandu nak kemai mayuah beras pansuah tang dipandu nak kemai erti ya tadi maka kita sebilik kemaya tubuh tang nak semua dekat gawa bisinya minta andai yang keburu lagi ada pangan diri ya di semua kurang mayuh beras pansuah tang dipandu nak kemai laban mimir ajak ke gawa tang makai sampal magang au nyak mia berarti tau ke cara kita kena tau ke contoh ayat jalan kena Jaku Sempama tau nanti nunda ke ya nadai nemu suntuak kami sebilik laban kemayuh tubuh tan siku dua ke gawa nupik sepintu bilik aduh ya di semak kurang mayuh beras pansuah tan dipandu nak kemai ya tadi Jaku Sempama kita jadi bertemu baru kita bertusun nanti kedua Jaku Sempama kita udah ningak ke lagu ke ditusun aku ke sekali tau.

Okey, jadi kita iba tusun ti kedua jakun sembama kita ke sekali tu peningah. Ianya jakun sembama kita kedua, ianya anang ngutik tedoang di ko. Kita sama ngelala tedoang tu ular kebisa. Jadi sembama tu ianya arti yang mandi yang agai mensia, ianya anang ngutik orang kemangah ngau jako. Nanti kita ngutik nyau ngasuh ya kagi nganu kita. Anang ngutik orang kebisik penemu, nanti kita yang ngutik ya, kita endang Allah penemu laban ya. Anang ngutik orang gila, nanti kita yang ngutik ya, tak ngambil pemedias hati, tak ke ngambil pemedias ngapa laban dipaluk ya kegilanya. Tanya, arti ya tadi ne. Jadi, jakut sempat mato, acara kita yang kena, jakut sempat mato, segi temu ke ya orang timangah, nak tahu ninga rangkas, rangkas patah ditundik, di nyau pedias ngapa kita laban ya nyak aku sempama orang anak ngutik terduang baiku laban ditemu ular ti bisa ha nyak tadi peninggal nanti kita udah nemu orangnya tadi mangai anak kita nunai anak kita ngutik ya ngai ke tadi nyau nama tu mayu lagi pengawak ke tong pedias kita empu laban kita nunai ya nunai orang ti temu kita mangah tang kita ka nunde ya tadi ngungi ga aso kita pedih lagi nah hau nya jadi nya tadi jaku sebab kita kedua ke lemai tu peninggal.

Ya, aku lagi macam sekedar pesan berat ke BC Dianjong di YFM. Jadi pesan ke Siti tu datang dari Sebia Anak Hujan. Madak ke Semiang berkat kergang niang Buddha Anak Jingan. Jadi pukul tu dekat dia ada ke 5/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Maurin Anak Michael John tebar batu lintang undup. Jadi pesan menuju ke pembelayan di Kuching, Suriaman, Semulung, Tuba, Berbuang, Batu Besai, Lepuang, Simpai, Bayai, Menalang, Padi, Sungai Tanduk 12, Munggu, Demam, Purai, Paku, Sungai Rebuah, Munggu, Ruan, Temang, Temiang, Batu Lintang, Tertingkah Kubal, Tertingkah Remba, Langau Indonesia, Jawong Orang Indonesia, Ngau Kabam Melayan Ting Lala. Jadi minta kita sama datang uluk pengawas Sembiang Kergang ni yang Buddha Anak Jingan. Jadi putaran kesil ya, kita tak telefon ke guys Sembiang Anak Juan ba lumur 0163635378. Jadi ke Siti tu peninga semua, ianya pesan datang dari Rama Anak Berindan dekat madah ke anak ya Alistair Engkamat Anak Rama udah nadai kena 2/9/2026 tu tadi. Jadi pesan dekat Nesau Kabam Layan ke dia Batang Uya, Batang Pakoh, Batang Bunau Sebindang Berkikiak Nanga Bunau Skim Gemburuk Sekuau Nanga Sekuau Tamin Setapang Selangau Pasai Kabang Lubantu Lubuk Subung Kuching, Sibu, Bintulu, Miri. Jadi Kabam Melayan tinggal lah niang ke ndak boleh dirintai ke itu. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamaya kena lemai 3/9/2026 malam tu Barumah Rama Rantau Dangih Batang Uyak Selangau. Lalu niang dekat dikubur kena 4/9/2026 inya pergilah. Jadi nak tu dulu berita atau ke pesan berat ke BC di sempat dibaca aku ke nangkaan ketua.

7:30 lemah itu lagi kita ya, mending ke berita lemah ke di Tabut Terus dari YFM di Kuching. Banyak lagi kita terus ke lima baru. Kita ingat ke lagu sebentar kita ingat ke berita lemah ke di Tabut Terus dari YFM di Kuching.

Operasi menyemari OPA Siri Tika 2026 di Sarawak boleh dilancar ke Berengkah Ari Sarito nyentuk 5 hari bulan 9. Sabit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas pada keempat tangki air garam bisik dikena berjalan ke operasi itu kalai tiap itik tangkinya ngundan 1,500 liter air ke digulai ngau 200 kilogram garam. Operasi Tok Kediatu Ngenak Bila Sedadu Langit Malaysia TUDM ngemeran ketiga hidro ngedupuluh tekat air bak lima bagi menua ianya Samarahan, Sri Aman, Betung, Kapit, Enggalimbang. Operasi itu dipercayai mengambil kari bak kandang tekat airnya tau hujan serta nambah ke air bak tekat air ke guna rumah Enggau Industri. Hujan gagak nyembega ulinya mengurang ke sebuah nasab di ngamah ke angin. Dato' Ahmad Douglas ugah mansut ke Jakutuk Lebuh Yatik ngemata ke orang ngatur operasi menih muari ungkup menua Sarawak di Kuching sari tuk tadi. Berbang nyabak gempuruk pengarang berita kesebakar, Perintah Sarawak minta operasi menih muari OPA ditambah ke timpuh angkai 6 ngau 7 hari bulan 9 tu dikena nambah ke air rijap di menua tu. Sabit Prima kelalunya di Chairman Komiti Penyagam Penusah Menua JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, mada ketu endang dikena ngambil peluang ke bisik kemayar itu, laban hari dipelabak ke dekat angat agi dalam bulan 10 tu ilak. Operasi mendiam muari kediatu dalam bulan 5 ngau bulan 6 tu kemari, udah meri hasil kemana, laban tikas air bahidro murum ngau bakun, bisik nambah pengudah operasinya kediatur. Tajak pihak hasil operasi itu tetap berpanggai bak gayari ngau pemanah muari ke bisik. Berebak ngunya air ke orang mayuh ke bak kendang bandur ke suntuk air di Sarawak ditagak ke ulih dianjun dalam kandang 12 jam pengudah sebana ke diterima. Sabit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas marah ketuk endang dikena nentu ke pengawal ulih dikerja ngau jampat kelebihaki lebuah menua tu ke benung kemarau serta angat. Palan operasi itu mengkat bisi dibuka endun rima sebana serta nganjung air ke Selampur menua tu. Ia madah ke isu air ke laun dianjung, ianya antara 3 hingga 4 hari pengudah sebana ke diterima, patut diputar ke ngau campat. Ia madah ke penanggul tik ban satu endak patut nyadi, laban airnya endang utai kepala diguna orang mayuah. Air mata keguna bak palan pembersih air bak tekat air bengoh ditetap ke agi cukup keguna. Penerang Ari Sarawak Water Senian Berhad madah ke pengawak ngada ke air bersih endang agi berjalan bekas lama tajapan air bisik belinsur surut. Sarawak Water Megak dekat seluruhan mata ketikas bak tekat air gayari ngau penyampau air ke diguna dikena nentu ke atur dipatut ulih dipercayai ke ngau tumu agi enti semak utai bisik berubah. Nyalai mensia mayuh sudah dilalau ngujaku, tinggal sosidak berkelimat ngena air serta ngulih ke penerang kebaru serta betul Ari Sarawak Water. Kita datu benda mendiang ke berita lemai Ari YFM Iban RDM Kuching. Langgur penemu tikat nambah ke 17 agi sitak konsol negeri kebaru di Sarawak diharap ke dekat rimak sukung kemanah hari mayuh bengkah raban. Premier Sarawak Dato' Penghitan Sri Abang Johari Tunopeng pada ketiap sitak baru kediasuh ditumbuh kenyak dekat diberi nama tik belalau ke lokaliti siti-siti endur nyampu. Tajak pihak yang mereka sitak kebarunya nyangka nak sempat dipelabankah ketegal timpuh konsol negeri Sarawak dekat habis dalam bulan 2 tahun baru tu ilak. Ia mansur ke Jakutungan Gai Pengarang Berita, udaya kebejadi Aumbesai dilalunya di Convention Serakup Institution Pengawal Engineering Asia, Ngau Pacific, FEIAP di Kuching pagi tadi. Ensana Upis Pengawal Pilih, SPR, udah belabuh mandang ke notis perambu, garis antara sitak pengawal pilih, ti dikena nambah ke 17 agi sitak konsol negeri di Sarawak, kelimpah hari sekedak sitak parlimen ke berubah nama. Pengawak timandang ke notisnya dibagi ngakai 2 renggat dalam pengelamat sebulan alai meri awak ngakai raban ke bekaul ngenatai ke bantah tau ke usul sebedau notisnya dibantai serta digazet. Sarawak bersedianya di makmal hidup ungkup komuniti dunia dalam merambu cara tip praktikal dikena mutar ke penanggul mensia mayuh. Premier Dato' Penghitan Sri Abang Johari Tunopeng pada ke penuduk geografi di strategik ngujung ke Sarawak manah digagak nyadi kekaban bak pengawak meranak ke pokok, pengawak pemansik ngepemansang pengerja pengawak. Ia mada ke Borneo tak benar nyadi

Abdi ngempung penemungap ngelandi orang hari kenturung ASEAN engkau Asia Pasifik. Premier masuk ke Jakarta, leboi kebjadi awam besai di lalunya di Convention Serakup Institution Pengawal Engineering Asia dan Pasifik FEIAP di Kuching pagi tadi. Pemanah itu dikenak gawak, kaul kerjasama dengan ulah ti semampai bersukung ke pangan diri, nyak patut majak dikelati ke bak raban pengerja pengawak, alai tentu ke RTM Miri tak meruan relevan serta boleh memberi servis ke mana. Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim madah ke penegap sebengkah-sebengkah upisnya, endang berpun ari pengelan siang orang gawak bergulai, kelimpah ari pengelan dia ke dikembuan. Ia madah ke orang tiga wak ngau RTM patut ngetan ke penegap gempuang antara sidak, kelimpah ritik semampai ngangkat ke pengelandi, serta ngansiang ke pemansang teknologi digital, dikenak ngeluar ke program ti ulih beri empas ke besai. Wan Wizana mansut ke Jakotok bak RTM Miri sehari tu tadi, bak pengawak bergempuruk ti lalunya di pengawak ndur ngerami ulang tahun ke-51 RTM Miri. Berita lumbak ngemain. Empat ikut atlet Olimpik khas dari Sarawak sudah dipilih ngari ke Malaysia bak pekit bowling kandang menua Asia Timur. Menteri Pemansang Induk Nemi Amin dengan pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah kebala atlet itu ianya Muhammad Najib Salmi, Nelson Doni Sani, Enggau Siti Hamidah Sabri kediambi dari Olimpik khas Kuching kelimpah dari Vanessa Nisha Sio dari Olimpik khas Miri. Kelimpah dari bala atlet Olimpik khas Sarawak, tim Malaysia megak sama dekat diari keempat ikut atlet Olimpik khas Selangor. Berjakut dengan pengarah berita di Kuching yang marah ke perkara ke alai bala atlet Olimpik khas Sarawak, sama bisik dengan masuk peketuk, nyak ngayan ke Sarawak keras dekat ngelati ke pemansang lumbak ngemain ngau cara ti nyerangkum semua. Tuk dekat merik peluang dur bala atlet ke bisik penimpang inteleknya, sama ngebu peket bak tikas kandang menua tu, engkau bak tikas antarabangsa. Pekit bowling kandang menua Asia Timur tu diatur di Hong Kong berlabuh hari pergila, nyentuk ke hari satu tu ilah. Kontijen bowling padang Sarawak diatur benung bak renggat ke penudi berlatih bak kompleks lumbak ngomain Bukit Kiara. Latihannya diatur oleh si Datun Nelebak Kediri ngogelanggangnya sebelah orang kengatur para Sukma Selangor 2026. Sarawak nguji dekat ngulih ke 3 itik midol mas hari 15 itik midol tidi perubut ke bak pekitnya ke disadang diatur berengkah hari 5 hari bulan 9 tu. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Operasi Menih Muari Siri 3 2026 berlabuh dilancar ke sari tu tadi. Air bersih ditagak ke Dianjung dalam tempoh 12 jam. Air mata batekat air bengoh ditetap ke cukup keguna. Nyalakan kami amat kita mendiang ke berita kelemah itu dari YPM Iban RTM Kuching. Kala berita yang tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Sarawak Forestry Corporation dan kan orang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan. Download app Sarawak Clock Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pada tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Berjaga. Penusah tahu jadi sebarang maya. Bersandu hari Sarawak Forestry Corporation.
2: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
3: Heh, Denton Tirong. Ini di sangau nyok kian kita remdek. Nyo meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyo ukai kudanya namo dek. Kerbau, kerbau, ada nama kerbau mu kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
4: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
5: Sama lemai peningnya, kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang. Pak awak sadar ada Limbang.
6: Terima kasih Rolana Gilbert sudah baca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai dengan aku di Sada Hari Limbang.

Kang bergulai dengan aku ke Lemai Top. Okey, terima kasih sekali lagi. Kita ke BC bergulai dengan aku belabu hari pukul 6 lemai, nyentuh dengan penghujung program tu lagi. Jadi pihak mega aku dekat ngelansak sekedar komen di BC ditinggal ke kita buat Facebook kami Limbang FM. Dan kita ke BC meda live atau meda live Limbang FM pasti di hati. Jadi pihak mega Jessica Itan diri pun mana atau madik ke gaya hari lagi bersebun itu. Oh, sama kami bersebun sama kita hampir magang. Dah tadi bertinggal-tinggal. Jadi Juni Ben, selamat lemai DJ Don, selamat berjalan ke penguat. Okay, jadinya tadi sekedar pesan ke BC dianjur kita bah Facebook Limbang FM pasti di hati. Lalu Catherine Robin meri emoji I'm listening. Lalu Francis Hanchis meri emoji love. Terima kasih. Kita ke Merwan bergulai dengan kami. Jadi pihak mega Idiko minta lagu lama. Nak lama lagi, pukul 8 lagi. Pukul 8 malam kita berlabuh dengan program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Okey, kita terus berperinang dengan Siti lagu Ari Orang Kapiat. Adrian Awin, menantu di Kenggai.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2020.

0: Nana, nani ngejet ke dari aku, cok?
1: Eh, kan ngigak program Nadai ke lama, Nadai ke baru.
0: Program namanya, cok?
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah kik tu, nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
0: Jadi bertemu baru kita ke lemai itu peningan semua. Buat program Nadai ke lama, Nadai ke baru. Aku dah kena bah ke kita lagu-lagu lama Iban ya. Ke lebih lagi ke rindu ke ninga program tu. Laban bisik aku tertemu ke peninga kita itu tadi yang ia sudah berumur lalu ia madah ke namanya nak ni ukai nak ninga ya nak nemu ninga lagu-lagu kebaru lebih orang lama. Jadi batu peningan semua atau dituju ke ngagai kita ke rindu ke lagu-lagu lama ukai orang lama aja tang kita kerbak baru bisiknya rindu ke lagu-lagu lama baka kumpul meh nya keluar ke lagu-lagu lama. Okey, jadi dikena ngepun ke program kita ba Nadai ke lama, Nadai ke baru terima meh lagu ke udah ditusun aku ke malam tu. Thank you.

Hanya tadi lagu, dua itu lagu pembuka bah program Nadai Kelama Nadai Kebaru, lagu ke terubah dari peningat semua, lagu dari Steven Kanang, Enti Besmaya Anang Bola Kepangan, lagu ke baru dah didengar kitanya tadi, lagu hari ni yang Michael Jeman Umpan Pulai Umpan. Dan cukup mana main lagu keliak ni. Okay, ngumbai lagu ke baru-baru tu nya. Nak mana tang lagu keliak tu tadi, lagu ke lama tu tadi. Nyemetak didengar ni. Jadi garap ke kita kerindu ke program Nadai Kelama Nadai Kebaru terus ke bergulai dengan aku nyentuh ke penghujung program tu lagi. Jadi kita nangkan ketua peningkat semua aku bising India ke kita ngau siti lagu Christopher Curry bergulai ngau Rokiah Ojek Bulan Ngau Anginnya di Sasi Tua sebenarnya di YFM Limbang.

0: Yasmina di YFM Limbang.
1: Ya, begini kami tadi peninggal sebuah program nadai kelama nadai ke baru lagu keperudi. Ianya lagu Ari Jelika Belayang Dinga, lagu Aku Ngujung Kejam kita. Kita 8.32, nanti berkunti itu 8.33 minit malam. Tinggal dalam lagi kita bergulai di Sada Ari Limbang. Jadi pemegak peningah ngarap ke kita udah terperindang mulai ngaku bak program nadai kelama nadai ke baru. Jadi terima kasih Siti lagu Ari Veronica Natasha Simpak Ndak Bertampung.

0: dan berkarisma? Nak kuasai seni, pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, empat kemahiran, satu langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.

Hanya menjadi peningkat sebuah promo berkawal engkau bengkel pengacaraan atau ke MC. Yang kita ke Rindo. Ke jadi pembata randau Tia Jaku Iban kena ke diatur bah auditorium RTM Limbang 9 bulan 9 2026. Jadi bayar RM50 aja ya. Jadi terang kesil ya munyi ke promo tadi kita tahu medak Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati ya. Anang medak kebukai pedak me Facebook Limbang FM pasti di hati. Kita tahu kini cara kita daftar atau nganyo nama kita boleh medak dia. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi kita ke Murwan bergulai ngaku ke malam tu. Kita terus berpindah ngaku ke di tebahku ke sekali tu peninga.

Ya, lagu hari War Rock, lagu kedua penudik kita jadi dikena ngujung ke program kita di Sadari Limbang. Lagu ke penudik lagu hari Brian Ming, lagu bersarat nadai layak. Jadi ngarap ke kita terperindang. Lalu pukul 9 malam tu lagi, bagi selama kita mendengar ke berita hari Pala Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur, dan yang ditangkan ke program Pembina Malam di YFM di Kuching.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 3/9 dalam tahun 1991. Sarawak benundera sampai mansang bamayu macam perkara, kelebagi bab perkara industri ngau ngagak barang, hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka keriguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak memcaku mada kerayat patut nyembuan runding ti belalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nempak pengerja pengawal ti landia serta bisi penau. Perkara tu nam gunamai berduduk ariatur tim kena ke teknologi ngau komputer bermayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat nyami kemeruan nan ke pengelikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timruan di Bicalai ke nang dekat nentu ke menua Sarawak mujur serta lantang ke Dudi Arila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedap seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: 24 jam. YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
4: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngami ke berjaga hari kena serang baya bak sungai baya tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi nginti tau ke nyala lebuh maya lemai hari seliah ke megak sarang baya lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Group Watch ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi baya berat tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya berjaga. Penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Ya, terima kasih kita akan mendengar program kami. Okey, pemerintah malam mungkup ya. Malam tu 3 hari bulan 9, malam hari 4. Tiga jam di konti nyentuh ngagai tengah malam tu lagi ngau DJ MA atau ke Tiu. Terima kasih kita akan semampai ningat kami nanti hari, nanti jam, hari pagi nyentuh ke lemai, lemai nyentuh ke malam, malam nyentuh ke pagi baru di selampur menakai kita Limbang 104.9, kita ke Diau di Bintulu 97.5, di Seri Aman 89.5, ngau di Kapit 94.3. Terima kasih Manyuh dengan kami secara online megangna RTM Klik tau ke channel MyTV tau ke Astro 871 ya. 3 jam jam ke terubah ya, merindah kita engkau lagu-lagu ke udah disedia ke kita terus mendengar lagu ke dibaik mawat engkau lagu ya tungkat semangat ya. Kedua lagi Sita Sirai Semina Berambil Uliah Musim Sebun. Apabila kita ke Siminda, keluarnya wai sama kena ke Sengkabuang Mua. Ngau hidung kita ngambil ke sama-sama kita nyaga pengerai ya. Terima kasih ya. Dengar kami tentu ya, pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Kuya. Jadi nama ya subak kak digagak kenia ngapa ya subak merdeka mel.
2: Okay.
1: Laban maya nya ya ada cun-cun hari merdeka Kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya subak ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka Kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal guna nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
4: YFM Segulai Sejalai.

Baru dah meninggal lagu ori. Darah Helena ngau lagu ya Perau Media. Okey, siku antara 12 finalis kita ikut sama mereka berebut ke gelar champion ACSJ ke-9 ya, ketika diatur di Betung. Kena ketiga di bulan 10 tu berpalan pada Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan. Okey, agar kami tu kira ke sebuah nasa kita yang udah kurang nyamain dur kita yang mindah ya. Ngemata ke 12 finalis kita ke Limpah Darah Helena semoga Romles Walter Wat Rock, kita mesti mega Tanah Berenyang Band, Winnie Albert, Baby Chloe, Donny Lang, Diana Shini, Ika Saipul, Masterpiece Engkau Mawat ya. Aram kita sama sampal mayanya ilah. Okey, bakal selamat pukul 10. Dur kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing tang sebenarnya agi berita kita engkau lagu di sada Gauni Travolta Ngubat Hati Rindu. Kedua lagi nginjau lagu Ricky Anderson engkau lagu ya sama ngibun pendiau diri ya. Terus dengar kami di Bandar Kucing engkau di Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngagi terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, kasih ke itu dah Ricky Anderson. Suah mengenai kita anggap lagu Bungai Pinang. Malam tu kita mendengar lagu sama ngibun pendiam diri. Ya, mai jam kita 7 minit lagi nyuka pukul 10 malam. Ya, sudah mendengar berita atau lagu di Sada Hamilton. Anda ibu bersulu. Bertemu baru buat jam kedua pemerintang malam.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri. Kucing 0.3.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engkau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Jam kita ini dipukul 10 malam. Semua malam sehingga kami nak berikan berita malam Mari YFM Iban Kucing kenakan malam Mari 43 hari bulan 9 tahun 2026. Tiga kandang endur loji tekat air ngau 13 kandang endur ngandang air di Sarawaknya di Palan endur berjalan ke Operation Menih Muari. Tapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah inisiatifnya ngebuan tuju dengan nambah tikas air bak tekat air berindi ari gayari kemarau. Operasinya berpanggai bak pemisi remang ti engkeman serta gaya atmosfera ti merangsang. Pengawal Menih Muari Ari Megak ngemerat ke pengawal dekat ngurang ke sebun asap tinuntung sekedar kandang menua di Sarawak berbangunnya. Ia ngarap ke Indonesia dekat terus jalai ke atur ti efektif dikena ngurang ke penyampau tumpu angat di menuanya. Kerja pengawal aktiviti fizikal maya sebun ukai seminan ngujung ke penyakit berkaul ngau penanggul ensebut majak nambah. Tang begak tahu ngujung ke partikel ti kamah tamak ngagai sistem seput. Lecturer perkara perubat ngau pakar perubat pengurai Mensa Manyuh, University Malaysia Sarawak Profesor Madia Dr. Nelson Richard Seliang madah aktiviti luar ti patut diseliah ke ianya jogging, berbasikal, lumbak ngau main serta pengawal exercise ti berat. Partikel alus ke dikelala ngau nama PM2.5 oleh rembus sejauh ngagai lempuang ngau buluh darah ditau ngerugak sistem jantung. Anamit, rabanan biak orang tuai umur induk bertubuh bisik sidak ke asma, pesakit lempuang ngau jantung ti kronik serta sidak ti balat terbuka ngagai gaya kualiti angin ti kamah enyak raban ti ngembuan risiko besai. Berindarinya Mensa Manyuh dilalau ngemerat ke pengawal nyaga pengerai ngambil ke ulih ngurang ke empas ari penanggul sebun asap. Tiga puluh peratus projek besar tidak berjalan ke perintah negeri patut diungkap ke ngagai kontraktor Bumi Putera. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah polis itu ngembuan tuju dekat nentu ke kontraktor Bumi Putera menua tu belak tulih ke peluang ti besar lagi seruri senggau pemansang ekonomi Sarawak. Kontraktor menua tu patut guna peluang tu dengan cara ngangkat ke penau penglandik teknikal, penglandik ngatur pengawal ngau penglandik nguasa teknologi. Perintah megak dekat ke kontraktor Sarawak Mansang Ari Company Mit nyingkang nyadi pemain industri ti ulih ngatur projek ti lebih kompleks serta berga tinggi.

Pengawas Sarawak tinggal masuk Aum Besar Perikatan Pelancongan Antara Wilayah Asia Timur ke-19 di Cebu, Filipin, jadi pelasar strategik di kedai gerembai ke market dagang temuai antarabangsa. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kerjasama menua adab kita berguna amat dengan nampak peluang baru menegak ke kaul antara destination serta mengangkat ke akses Sarawak ngagai market antarabangsa. Menyebegak muka ruang ngagai Sarawak berkunci ke penelebak ngemansang ke inisiatif gulai serta ngerapit ke kaul ngau pelilih menua Raban di serata Asia Timur ngau Asia Tenggara. Raban Delegation Sarawak Megak bisi ngatur sekedar Aum Dua Raban begulai ngau penari Ari Geng Won, Republic Korea, Cebu, Filipin, Kuang Nin, Vietnam ngau Turf, Mongolia. Aum tu bela nyerungkai potensial kerjasama bak manyuh macam bidang. Bagi ujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 4-3, hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain, hari bila berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benun dera sampai mansang bermayu macam perkara kelebagi bab kara industri ngau ngagak barang hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka kediguna serta ngangkat ketikas penghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nyemeta memcaku mada kerayat patut nyembuan runding ti belalau ke pemansang lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia dikira nampak pengerja pengawal tilandia serta bisi penau. Perkara tu nak berguna mai berdua ariatur tim kena ke teknologi ngau komputer bermayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngami kemeruan nan ke pengelikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan di Pecalai ke nang dekat nentu ke menua Sarawak mujur serta lantang ke Dudi Arila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
5: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
5: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Kena kadang tu nek ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tang ti kita bakal begagak ke baju ambil ke bandi yang tadi email ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida ya mereka. Kadang sida yang pun nyebut DML atau bau rabu kain nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemana gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh kena ke nak kempeng kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
4: Ya, berjam kedua pemerintah malam kita 10.19 minit malam. Aku New Young ke setir yang dulu ya ngagai Facebook kami. Nyapa bala kita ke udah temu. Okey, mari komen. Nganjung peminta kita baru komen kami ba fanpage UK fanpage tang ba page YFM Iban. Ya, terima kasih Margaret Unciang. MA minta lagu Gu Anthony. Okey, meligai pengrindu kena merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau Mary Bon Martin. Stamos TV Stelov ngau kaban-kaban kebuka meh. Kepsi mending ke perum kedai ke malam tu. Ngarut ke sama belakara. Jangan lupa untuk bahagia kekia sigi amai. Bulan pegari bega. Minta lagu Eric Clapton Wonderful Tonight. Kena merindah dirimpu. Kaban-kaban FB Alex Data Bina Barau. Apa lambai jumpa selagun boleh masing. Pony Fest E Pih, Sindon Edi, Shasha, Manda, Emilia, Sam, Lina Bugis, Fabian Ten, Gau semua kaban kengalam. Ngarut kita berindang malam tu. Tidur jenak boleh mimpi ke mana lagi nebah lagunya dalam Romantik Hawaii. Kita ya, terima kasih. Renal, seluruhnya MA minta lagu Ricky Anderson. Ui, dah berlagu ya tadi ya. Kena berindang. Semua peningat kita, terima kasih. Rimbu Julai di Hariyama Plantation 2MA tau ke Mak Michelle berdendingan Wan minta lagu Rosalina Bilung kemari ngejang pergi dan berindang semua bala bakiah ke malam tu ngau kabar-kabar mua buat persiunding ke program kita. Terima kasih Wati T.E. Kenny Mega di Sungai Pinang Batang Igan malam tu MA minta lagu Edmund Edward Nuan bisi menalon kena merindang semua peningkat kita hingga peminat YFM Iban ngagai Nuan. Selamat bertugas di konti. Terima kasih Catherine Robin mengasih nyapa. Minta lagu lama Ari Jimmy nyaing MA. Sunyi nadai Nuan kena merindang. Ucu yang beri selamat hari pengadah ngagai Amy Lilin Maya. Okey, hingga semua kaban-kaban FB ngarap ke tepe rindang. Clement Ugam sinya pemegang malam tu minta lagu lama hari ni yang Michael Jemat MA kena merindang kabar-kabar ke ngelala tajak pen gaya kita bersebutnya anak ngasuh pengerindu kita di lamun sebun sigi amai. Terima kasih Clement Ugam. Lagu rancang dulu hari Swenson Libu ngau lagu yang nyin langit tu tanah ya kedua lagi Isali Dubai pengerindu.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Pengerindu ia tumpu hangat setegar penusah kampung angus sedi benua Indonesia bisi majak bertambah tambah lagi buat kandang benua di Kalimantan Barat ngau Kalimantan Tengah Indonesia nitiah ke penerang hari Menteri Perkara Kampung Benua Indonesia Roger Julie Anthony yang maknah kedua-dua bengkah wilayahnya adakan jadi fokus nur sedaya mutar penanggul Kampung Angus ya kalai sebengkah pengawal dekat diatur bergulai ngau Gubernur Benua Kepala Polis Wilayah ngau Panglima Soldadu Wilayah ngambil ke atur kepatut oleh di pejalai ke dikena ngurang ke tikas tau ke pemanyuh tumpu angat di menuanya ya kalau nak kat 1/9 tu tadi tumpu angat di Kalimantan Barat mesti nambah hari 273 nambah ngagi 859 tumpu kalau di Kalimantan Tengah nambah hari 253 ngagi 623 tumpu angat ya okey agar ke penanggul sebun ke mereka antara garis antara menua tu ya uliah diputar ke engkau lengkas okey kita mendengar lagu dipinta peninga kita tadi berkaul engkau sebun mega lagu disada niang Michael Jemat engkau lagu ya pengurindu di lamun sebun kedua lagi nginjau lagu Wandi Ali mimpi jadi engkau nuan.

Ya, lagu di by Wan Diali, Mimpi Jadi Engkau Nuan. Kadang-kadang kita tidur, kita boleh mimpi ke mana. Baru dekat datai bah penghujung mimpinya Nyau Tadani yang dengar alam bah handphone kita. Nadai penyadi-nyadi sekali. Akim muam si nyapa kita, sebab tugas MA yang minta lagu. Before the next tears drop fall ke kia. Okay, sempat lagi nebah ya. Bak romantika wang lagi jam ketiga. Kena merindang diri impu meh. Kabar-kabar FB, Jessica Itan, Van John, Sasha Manda, Poli Masing, Rose and Rin, Candy Jane, Emilia Sam, Lina Bugis, Bibiana Robin, nanggau semua kabar kenglala meh. Kalau ke malam tu, tinduk je nak boleh mimpi ke mana terperindang. Terima kasih. Berinya Lucy Nyapa Megak. Gau kaban kita ke sekali tu ianya. Okey, hagi lo dengan gue dulu. Ah, nyak ya. Roy Kwang, sahabat tugas di Konti MA Majang Besebun. Kami di Seraman ke kia benun dengan Wan. Sambil gawat, terima kasih ya. Saluma Saluman MA. Okey. Anda boleh kelalu pansut baluar kelaban ke Besebun ke kianya pedih sepala patung ke Tuhan berkat semua kita ke kia malam tu. Minta nuan bah ke lagu Winnie Albert sebarang lagu kena berindang semua kaban-kaban kenglalam eh jauh enggak semaknya enggak kaban-kaban kenglala tebal lagi bala kaban ke sama enggak gawak sebab enggak kena enggak selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Ujang Entering Enter di Kampung Nangka Kota Semarahan MA minta lagu Urai Juritan kena berindang semua kaban-kaban ke ngelala. Okay, ke sekali itu ianya Lengun and I mendingan kita secara online MA kena RTM klik minta lagu kena berindang semua kabar-kabar kenglala peningat-peningat kita ke malam tu ngara ke terperindang. Terima kasih mengagai kabar kita bye-bye tibu kebenung bak rantau jalai mulai ke diri jam ke dia tu kokia. Ok, pihak mengagai tuai rumah ngadan ngau Madam Doris di Matang Jaya ngagai bus kita Monica Midi kemenang kiri ngerja pengawal ia nyedia macam-macam perkara untuk biaya SCSJ ke-9 kedekat diatur kena ketiga bulan 10 tila ia but Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan nyak ya sama-sama kita sampal data dia nilai ya. Bus minta lagu Hari Steven Kanang Ati Asai Kena Jaya. Tak sebenarnya mendengar lagu Hari Jimmy Nyaim dulu. Aku Bakal Selamat.

Ya, mulai ke pengingat meninggal lagu lama di Sada Steven Kananga, lagu ya Ati Ya Sai Kena Jayau ya. Berarti dulu gaya hari di mana kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia Sarawak ungkap ya malam tu ya di pelabak ke habis hujan habak kapit kucing semarahan serian api megang agi bersebun di sekadar kanandur di menua kita di tu ya gaya angin tunggak ke barat ngau utara Sarawak ya berpuput antara 20 nyentuk ke 30 km sejam api megang tasik bergelombang antara 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ya bisi megang ajak utangkan ke dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia Sarawak ya untuk bala kita ke berjalan ke pengawak bak kandang tasik kalai gaya sebun asap ke datu ya bisi ngacau tikas penyauh tinjau mata di kandang tasik menua kita ini tebal lagi bak Sarawak Barat Sarawak Utara Sabah Barat ngau di Labuan nyentuk ke ngagai hari 6 tu 5 hari bulan 9 ya anang nak berjimat-jimat lebih kita ke ngerja pengawak kita ya bak darat bak tasik keniwai dengar ke semua pengawalnya mujur magang di pejalai ke kita sama-sama nyaga pengerai main musim sebun ya Jeffy and Jack juga udah nyingkang ngagai romantika wine bak jam ketiga pemerintah malam.

0: YFM Segulai Segala. Sebun yang majak balat nyadi. Yang alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batu nyo majak balat. Asai pedis dada, sedap seput, gau pedis mata, jambat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pasal terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
2: betul
1: besai mai pangka arti Yakub tu de pasal
2: betul
1: laban nanti kita berarti ke teba lagi kita tu lebih kita ke bugolai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
2: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya utekar sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitih ke orang ya, ya. Bakal pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan erti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita bergolai ngurang
3: Lasar Jurai 6.35 Lasar Ndur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
5: Mata ngai tinu macam

0: Notisi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami, Norina Gita, Nintian Lali, bermacam lagu.

Jam ketiga, romantika wang kita. Okey, 11.05 minit malam. Terima kasih kita akan kembali ke program kami di selampung muda kita Sarawak Bumi, Kenyalang Nyapa Baru. Pendengar kita di FB kami, Rose Liao MA minta lagu Anthony Usan Terpambar. Kena berindang bala anak ya, menantu ya, Gau Ucu Edmiri dan Isan ya, di Bayan Ulu Emilia Merichard, Induk Kenawin Mary Bon Martin, Sunti Eni Tinggi, Sojo Somarino, James Anyau, Stamos Civis Jelof, Bujang Sinu Ngenang, Eric Jang Daniel, Gau semua pendengar kita kepada tinduk malam tu ngarap ke terperindang magang. Terima kasih FC-nya Pak Mega. How many? Selamat malam DJ. Okay, terima kasih. Kesekali tu Lily Anthony minta lagu ini Albert MA. Kena berindang semua pendengar kita ke malam tu. Kena berindang Kabannya Lia, Mambang Jack, Andri Stang, Rashid Kaban, Bada Isa, Ibrahim Manakib. Dengan semua kita nyanyi ke pengerai tubuh kita hingga urun yang kita anang kurang ngirup air. Kokia sigi amai. Mami Abau Sinyapam minta lagu Nubai. Jospin Jalin kena merindang dari Pumeh ngau kaban-kaban kenglala peningat kita ke malam tu lebih lagi ngagai Mary Uban Martin, Margaret Uncin ngagai Intan Bakit Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richa Unup ngagai nombor sama tugas di konti. Terima kasih Mas Diana. Okey, di Limbang MA malam tu minta lagu Ricky Anderson kena merindang dari Pumeh dah tinggal ngagai Mak Ya ngau Jang di Sabah Din, Aidan Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony di Thailand, Christina Anthony, Juliana di Paris, Ibu Ayak di Lawas, Marina di Sepital Kedah, Aunty Eva Vincent di Sibujaya, Wati, Kony, Seduati di Melaka, dengan kemujur magang dalam semua pengawal kita. Ya, terperindang meh malam tu. Salam sayau, salam lelengau, Arya Mas Diana atau ke Bungai Cempaka. Terima kasih. Wilfred Iyim si nyapa di Bintulu MA minta lagu Ari Lex Kerry Ajan kena merindang semua punya kita. Terima kasih dengan Genuan Kekian. Terima kasih Wai Andy Tinggi minta lagu Linda MA kena merindang. Alex Delta Binawata Barau, Margaret Uncing, Shasha Manda Bulan Pengrindu, Mami Sulu, Keliang Temawai, Datin Sulungga semua kengalam mengharap kereta perindang. Ringo Junior mega habis ini apa sempat lagi tebahkan lagu hari Richard Lee MA Aku di Tempanya. Iba Binsen di Sibujaya MA minta lagu Ranca Hari Juyaya Ngapuang. Lalu aku kena merindang kabar-kabar FB Sidak Syasha Mada, Bungai Cempaka di Hospital Limbang, Meriban Martin, Ibrahim Manakib. Gau semua peninggal kita hingga harap kereta perindang. Nora Piling sinyal pemgaminta lagu Steve Shigan MA. Kena perindang semua peninggal kita ke malam tu harap ke semuanya semampai gerai serta terperindang. Lagi Steve Shigan merindang kita ya. Romantika Wai mendek lagu hari Uji Rashid. Semakin hari semakin sayang. Kedua lagi The Kerunggau Phyllis Sempekat Pengerindu.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Ya, tampung baru romantika wang kita ke malam tu ya. Okey, ngenang senentang sebengkah penusah ke sini di menua luar ledin. Okey, sebuah kapal kargo Turki karam di kandang tasik Marmara Negeri Istanbul sudah ia ke belantangga sebuah kapal tangki ngujung ke 10 kru kapal lagi bedau ditemu ya. Nitiah ke penerang dari Direktorat Maritim UPIS Menteri Pengangkut Benua Turki kalai penusahnya nuntung kapal tangki tipu wang ia ke belantangga sebuah lagi kapal kargo ke ngundan kira ke produk besi ya. Okey, kalai ngujung ke 10 kru kapal bedau ditemu bab penusah ke nyadi ya dini hari ya. Kalau si daya terima kangau ngenyit bekal ngap penusah nyarun pukul 3.26 minit pagi ditetap ke sebelum ikut sedar ke depan kapal ke karamnya enya peranak menua Turki empu ya siku kapten 9 ikut kru kapal kalau operasi ngigat ngau nyelamat benuang cakah di pecalai kalai operasi tau ke bot penyelamat datang ngagai ndur penusah nyadi rumah pukul 4.10 minit pagi udah ke nerima kangau kalai kapal karam tu kapal kargo ke karamnya ditetap ke tenggelam nyentuk ke penyawah ya 9 meter penalamnya utai ke nyadi di menua luar dedin ya. Kita lagi berperindang kau lagu ke disedia ke hengkep ya program kita Romantika Wang ninting hari 4 bajam ketiga pemerindang malam kita nginjau Gwen pemerindang kita engkau lagu ya Sanggup Aku.

0: Timang Kremata Awas. Tengah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ya, segera temu pemula malam lagi tahun mendiang ke Timang Kremata Awas 12 hari pukul 6 pagi. Okey, singgah baru di FB kami, Nita Sapit Countdown MA. Sama petugas malam tu Barumah Bagus Pelasu di Roban Mendiang Nuan minta lagu Andrew Sen Ngalai kena berindang semua kaban-kaban kenalam eh ya ke jauh atau ke semak ngarut ke terberindang James Pengiran MA minta lagu Want Rock kaban sampai mati kena berindang Putra Borneo Pita Tinggau Ku Jam Jupas lagu Donny Lim Ang Tian Kiat Stamos Stevie Stella Ferry Jam Daniel Indo Kenawit Alex Alberto Donaldson Baru Dua Nganoga Selamat bertugas di Konti MA Shasha Amanda Nyai si nyapa yang minta lagu Jacqueline Johnny Amon Nanda guna ngetan lagi kena merindang kaban FB Iba Binsan Mary Bon Martin Ngagai Sandy Ann Jenny Ben Annie Mead Emilia Sam Stamos to be your love Dublin Kebaja CMS Fred Bulan Pegari Fajar Asidik Ngagai Akimuam Peter Tingkau Kujang Ujang Enturiang Bibiana Robina Indai Lubo Clarence Midan Nenek Beatrice Ngau semua peminat-peminat grup peminat YFM Iban Kau kia ke malam tu yang ngarap ke terperindang jangan lupa untuk bahagia sigi amai James Nuing MA di betung Kau kia anang kelalu ngarap mensia seminat nemu merambu tang petara tinentu ke semua ya sigi amai minta lagu nak merindang kabar-kabar ba grup WhatsApp Classmate St. Augustine Betulung tahun 1977 Subak MA Kokia Ngau kaban-kaban FB Okey, minta lagu kena yang merindang kaban-kaban di Betulung Megak Okey, ndaklah diseliah ke sebun tu ya Nyau majaknya di Megak Kokia Sigam mengharap ke penanggul tu Boleh diputar ke ngau jampat neh Okey, Alex Delta Watabarau di Rumah Juana Selajar Pentia Baru Angka Lili MA yang minta lagu Igu Anthony kena berindang Annie Mead di Betung Wellington Imai Wicca Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Kenawit Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban ngau David Aluk di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polo akan Stamos Davis Jelov Apai Lambai Jopas Lagun ngau semua kaban-kaban Kang Lalameh ngarap ke terperindang Boniface Joe Benung Ningan Wan tu MA Kau kiai minta lagu kena berindang semua peninggal kita ke malam tu ngarap ke terperindang mujur dalam semua pengawak bersambi meh ngarap ke semua pejalai ok pengawak kita ini mujur magang diberkat Tuhan terima kasih amin Richa Unup bersebun gairi di Jalai Simpang Semunjan MA minta lagu Todi bersumpah masuk neraka kena berindang kabar-kabar FB ngau semua bala bertunggal kabar-kabar kesuah ngau berpesan ngelamak tu meh ngarap ke terperindang magang mendengar lagu di pintar peninggal kita tadi lagu Eric Clapton ngau lagu yang wonderful tonight kedua lagi Injau Rahmat di sini kasihku abadi dalam program kita Romantika Wai 3 hari bulan 9 tahun 2026 kita akan ingin hari pengadas hari tu bagi sama ripada panjang umur murah jeruki.

0: penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat mari penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, pukul 11.37 minit malam. Okey, nyonggenang senentang skill. NTMA, terima kasih di nombor yang tidak dikalanya, setiap tidak disawat ya. Nantinya bala kaban, bala suku juruk kita, tentu sudah ada message. Nanti bisa utai ke dekat di keranda unggau kita ini. Kadang-kadang nombor yang tidak dikalanya, kaum nombor hari menua luarnya kapak akan nyawat ya. Anggap ke kita yang jadi mangsa skema. Okey, terima kasih dengan pemain regu campuran profesional muda kita Goh Soon Huat dengan Seven Line Jamie. Sedua itu dah mujur nyingkang dengan main quarter final Master China. Sari itu tadi ya, pemain berranking ke 11 dunia itu bermain dalam straight set mujur ngalah ke pemain dari Jepun Akira Koga Natsu Saito hingga pemutus main 21-14 19-21 21-10 dalam tempoh main 58 minit ya. Main ke diatur bau Arena St. John. Okey, terima kasih ngagai sedua ya. Ngarep ke mujur nyingkang ngagai main renggat semi-final nangkan ketu ya. Kita lagi berperindang ke biar Romantika Wai. Malam tu lagu ke udah disediakan. Lagu ke disada menalan band Selamaya. Ngarep ke pengirindu kita meruan lekat belamaya ngagai kami ni hari ni tiang jam merindang kita oleh megak didinga secara online.

seperti M-Klik Channel My TV atau ke Channel Astro 871. Kedua lagi ginjau Robbie Williams, engkau lagu ya She's Is The One. Engkau kami Romantika Y, Pemerintah Malam Y FM.

It's the one lagu di sada Robbie William. Okay, kena merindang Tuan Budit. Sementing ke program kita Benumba Simpang Sepauh ke Kia. Selamat malam Tuan. Okay, nyapa peringat kita Jeremy K. Okay, Mary Nanta, David Ikun, Putra Borneo, Piamiga Anita Nawai, Sorjo Somarino, Dublin Kebaja, Engau Alex Delta Bina Watabaram ga, okay? Engau semua peningkat kita, kebisi nganjung, komen kita, peminta kita di FB kami, kena sempat dibaca malam tiba. Terima kasih, laban ku dah bekali engau DJ MA Ba Lubang Ribut, ya? Okay? Agar ke semua kita yang udah terperindang engau lagu-lagu ku dah disediakan ungkep ya malam tu. Pemerindang malam 3 hari bulan 9 yang nak berasai pagi lah. Nyau ke hari 5 aku kita 4 hari bulan ya. Tapi yang harapkan semua pengawak ke di kerja kita nya mujur magang nitiah ke diniat kita ini. Okey. Dua lagi lagu ke dirintai kaku ungkap ya. Pemerintah malam kita Romantika Wai ke malam tu. Setiap lagu ke dipinta peninga kita tadi. Lagu ke disada Anthony Usan. Engau lagu ya terpambar. Engau lagu ke penuh dia. Lagu disada Steve Shigan, Berbara Api Dendam. Terima kasih kita akan gini dengan kami di selampur menua kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, sudah tu lagi kita mending ke Timang, ke Rebak Tawas. Untuk ke pukul 6 pagi, pagilah ya. Sedang program kita dibuka baru, Penggerak Pagi 6 hingga pukul 9 malam. Okey, malam tu berlelak ngawati kecukupi lantang wai. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sebelum kita nyak dani ungkap ya, pagilah 4 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Bakal sama megak agar okay, kita semuanya ya, jangan lupa untuk bahagia.

sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Boleh ngasuh mua kita.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai murang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engkau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM. Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit RM2. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adinya. Nam Belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, di medak pengawang kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundial siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundial pangandiri. Yang kak rundial mana bukai, mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundialnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mario makai teh manis, tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit, nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit, tunggu lati. Bukai semina, bujung ke tubuh, nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak, tau ngasuh anak mit, ngelik tacak grama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irun. Baca penerang, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nyah mana lagi.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh main pengantin lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang.

0: Penyakit tu pemaduk mayu, mono rail Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundian. Pesan tu, hari aku, Isali Ngau YFM.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiap bakanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit ke beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia ke nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ingin jauh bak kaban, tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang aga diri, tak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu maya kai kaban.
3: Orang ke diin jauh kitainya, sikit lembah kau nagih ya. Kaban.

0: napatun mo dahil kapasun handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita is naman na mo, ati man siya, to naman buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida uli nga gautay ka naman na nga gay kitay. Siti agi, anang ka pasuot ka muta amat, baka numuting ki, ari pengada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.
1: Ya senaram sarita kedari pisin buah anyo piak ke kebak sigat maya ya senaram sarita ngena baju kemeja warna pink ngena tali pinggang warna putih dan cu warna seluam sigat maya bakar Ricky Andrews
2: Siti
1: ya sigat ya senaram kan ngunti indop ya.
3: Nemu-nemu mai di interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisik terpinta nantun ni. Nak kalah-kalah nemu jaya nantun sejat.
1: Aku kebendar ya kaman ni bilun kontrol. Bilun-bilun kabang ke terbaik-terbaiknya.
3: Nak janji terpinta di interon. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli bilun kabang diri di kalindian lagi.
4: Sejam udahnya.
3: Ni inti ruang terne. Inti ruang. Oh inti ruang. Nulung ayak nyuci motor dulu lah. Kamah nak nyuci ayaknya.
1: Nanang guai dulu. Aku kan nyuci nak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
3: Inti ruang. Uji nulung ayak pasar dulu alai. Ibu sangat mengakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai. Beli ke kita tiga.
1: Lagi ya. Aku tindua pada di kaki. Aku terlihat baik. Aku terterap. Tadi bermain bangkalan. Tadi pada di pala. Aku tunjung beda sengal. Ini utai itu. Lagi lagi aku beli.
3: Nanti ruang. Nanti ruang. Lagi kau minta utai. Ngagai ayak di itu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh. Mayuah kedali ya.
5: Dengan bala peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggai. Anak mayu kedaliah bakal enti rung. Jakob manis saja, enti bisik utai dipinta.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

nak bakar di kedekat kita. Nya alai, tanya siliat dulu ba orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren.

0: Hey, nama teh kada dulu tu. Eh, nama tu akun Facebook Stephanie. Haji saya, aku hack dulu ah. Nama teh tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak de? Apu, anak hack Facebook orang de tuan.
0: Bah, ketika kena hack de, berat de. Ya, aku ngasot lelengak, nanda lokat. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngetik nak lokat. Ya, sama sedua kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya. Anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami bawa FM.
3: Statistik bandang kepenusah bapadi Bajar Alun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi. Ari ulah diderba tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, kalau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Bajar Alun. Seliah ke diri, ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak terkuasa, dekat terus nerip ke atur Jalai Alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

cakupan sang kita kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nga mesbama orang dari benua Afrika di mandang ke kita memesai reti kita di segulai sejalai ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak merihati terbegah ke kita nanti kita boleh nembu ke ya nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita nundak ke penyikar ngau pelandi hati kita tang tajak piam nyadi ngau kita dekat lempung lagi nanti kita sama-sama sati bergempung betulung ngerjaya segi deras nanti kita berjalan ke diri tang berjalan ke diri kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngepansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Kutai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak megak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngege sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua. Ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai. Maju ngebu ke diri mansang kemua.

0: tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawang dek. Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat di tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh di tu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkau, kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentua karina. Menyo gawak jaja, nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah, patut nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta mega balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayan ritu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukarai tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genduruh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas penindok nuan tertarik. Nuan tindok tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tadi bekenya.
1: Bekenya ke penindok nuan, bekenya
2: nih. Bekenya penindok nuan. Enggak ikut nemu penindok
1: bekenya. Bekenya ke penindok nuan, bekenya mau ulah nuan nih.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

jaku prangsang ke sarita. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, perinduk tindak desagi tak ngasuh kita bedengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kamai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita, tau merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampan habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Ia seminak maik merinsak, ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar, bisik maya jaku ti terlalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengangai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengangai pengandiri, labanalah talang.

0: indah kini-kini. Terus ke Pengendo Kita.
1: YFM. YFM, segulai sejalan.
2: Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak, megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun. Ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuh ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
1: Betul, betul.
0: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Oh, sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuwul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ya, okey. Ya, kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selepas mai kereta ringat kak belagu na ya. Amat nak na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut yang madah tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertia, nama kebuah anang kertia, jakuk Tuhan madah, kuminyau jakuk orang putih dulu au, be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya, awak ke kita likun. Nak ngertia, lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti jakuknya, erti nyak kita ngasuh ya, bertakta bak penghidup kita, berkuasa bak penghidup kita, lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita, labanti kita, ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisi ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engkau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

0: Kening ni agak betai tu ni. Habis itu dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau?
0: Capi ngelepot. Deh nyapi aja. Kenyit kolaban dia jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh gitu.
0: Tanya dinya nak ngasuh kulah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan dijap. Nomor dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
0: Nih tu kau deh.
1: Artinya nih?
0: Terima meja. Innovation terbaru hari aku. Tada! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya, jap. Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kian kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manua portable.
2: Kerungan manua portable. Tidak tahu teh kegadunya, mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu, nemu jeluh ketepadaan itu. Mereka malu iban lo teh digagal itu, nemu di nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya, kata jaku enggak ketawa, nyau. Nyau kau dengar dia memana jaku ketawa nyau. Tuh jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Dan enang gak pun diau kita sekali. Sekapau tadi gagal bakal itu. Nyipak ke gamal limpu kurungan manua.
0: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ilah dia mudah jam. Nanti utai ku tu udah nyadi.
2: Jangan tadi. Repeat. Udah nyadi.
3: AM.
2: Wei, hei, tekenyau, hehe.
1: Lawa mai deh dia tau na, sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulang ke rumah pada aku. Yang pada mai gak dia buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap, cang nyameh. Kelalu mayuah orang guna kerungan manual portable aku tu. Pada lama tu kemarin mu dek, si dari Filipin, bala Pinoy guna 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nya baru si dari Filipin, pada ogen dek ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik muda portable manual aku tu jam.
2: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Nak boleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat nak boleh dikerja di siku nyau. Aku pandai tu nak daya gantung bisik mawak. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngage aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak teh kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
2: Amanya? Nama projek yang keterubah kan di subkuat dengan kunyau?
0: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak poninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Palak di kebaruh, kaki di atas. Nyak merti sempama, geludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali manteh tingkah kebanyan dang tebiang. Anda muji sarang burung kanji tajak ya tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna tajak ya sarak semina rangka. Tumu-tumu sama kita. Understood?

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tok manah nak. Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jaku Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jaku dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai ti mana. Ya disebut yang mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-visi, peranan ia megak ti nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih lagi lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan nak, nadai hari ngebetulkan nak. Salah depan.

0: da ya salah ngai nyadi bekenya so apai nuan nyadi juru latih ngemetul ke anak nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dokumen kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakih ya lagi. Nin lepak de luar de den ka age. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya ba ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak. Nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai nona ga sampah tu. Hari kemari kan nono. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku buah aku suah ngadung ngadu ke tai tisi rumah tebas ku tai di tu tuno ku tai di tu. Ah, mo de?
0: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai senekak ati.
1: Huh?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, nu jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betul nuku tai uras berketuk. Urah ukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanti pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nadae petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Bagi gagak nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya pi ke mau tu. Cepat digar cepat puji dengan wak aikin. Cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban. Wopan Gangnam.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Singa
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: #numpiaactive.
1: But why FM?

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai to de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mereka utai kena betul ngaga penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngiga pemenang pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimiat atau pelabak ke?
1: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknolisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisi nyak betul bisi nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama uti kebetul nama uti kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala kaget ngamik uti kesalah dah ya uti ti ngerusak dan ya lah ban uti ti ngerusak nyak nyak tu nyadi ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya,
2: aku dah mutus hati nak tojak pengelindung tua.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: Jadi, Pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tak nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh ku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Pasar dua bercerai kemayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita bersari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pagi Rewind.
5: Badok bola. Nyak muka bahanan bola sih.
6: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola.
5: Bola mimit-mimit ya tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
6: Ya.
5: Atang nama hati ya udah siban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
6: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala peningat bertemu baru kita lalu pelajar pagi itu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu, ayat ke-6 yang kemudah bunyi itu. Seduaya sama lurus di mua Allah Ta'ala, ngasih ke semua pesan, ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi, magi ngau bala kita bala peningat, kenang kena disebut aku, bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kena kumai seduaya bak ayat tu pagi itu tadi, ngenang kena meh Zekariah, seduaya Elizabeth. Tang baka pagi itu, tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu. Baka sekedar orang Indu ia kena bidiak benar punya kuat ketujuh. Penusah hati Elizabeth nyo majak semajak berlubah-lubah umur nyo majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau besi tubuh tau ke besi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak uleh dia dalai ke hari ini. Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya maik berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawa ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari indai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu pengawa siku indai ndang pengawa inai ngelindung ngerayung anak ia dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar nadai lurus atur ngau pengawa ke makan suap. Kedua, pengawa atau ketanggungjawab inai itu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pan bakal ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi. Benung nagang selu-ilu kediri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngau sungka ya bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miat diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga, utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekariah seduai Elizabeth sama lurus di muah Tuhan lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus inai John ke nyadi bagi bisik nyikap ya dalam gereja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bala peningah ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bala kita kinai, bala kita kindu kebisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingik kita. Di pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tak benar mak penusah ngupeng rusak ngegi bala anak kita kebisik. Jadi kedua tekulah di pelajar kita hari itu. Kita keinai. Banyak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita. Bisa sekedar kita kena tunggal. Uka reti tengok pengawaknya. Nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyawup bala anak kita. Betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita mega lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang. Sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus. Sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi. Nih bila peninggal. Mangah. Serta nak ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga. Kita kuliah pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth. Inai bakal ke kitab megak. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kita megak uliah nampak. Perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita ulang kerja semua ke badas ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bakal Elizabeth semuanya kenyadi Elizabeth ulih nyadi bagi kita.
nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai, nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan, lalu minta saup dari Tuhan, ngambil ke tetap, nak ngasak ke kita ngapa, belajar bertuai kia, lalu ngasih keadat ya, dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala, apa di surga, terima kasih Tuhan, puji serta terima kasih yang genuan, aku dah mengajar kami pagi itu, hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyanggup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak, beri sedak penglihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu, beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan, mesti kurang ada saya ke perangai, iri dengan Roh Kudus Tuhan, ngambil ke oleh ngubah, oleh nyanggup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh, nur kami mangai, Tuhan ajak meh nemu penusah, ngu penanggul kami, kelebih ke bala indai. Sekali ke sedak indai tunggal, tokukai, saup sedak dengan kuasa Tuhan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh laban berkat dari Tuhan, dia tu nyentuh ngegi pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi, amin.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak pan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Bersrimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

0: pagi.
1: Jam nyagai 9 pagi.
2: Bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita besai balat lantang hati keban gak kita langgang 30 hari umai gak udah rangkai kayu lama mati kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari

0: Tapi kita ingin kok pemakai lo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
1: Kami, Nori Langgita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

lagu Ari Remjana ya. Kalih ke pulai. Amai jam kita pukul 6.24 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi. Hari 5 ke Sarito ya. 4 hari bulan 9.2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita kenang udah tumu angka Dani. Kita ke dekat berjalan ke pengawal ke Sarito. Kita ke angka dekat nurun gawak ke pagi tu ya. Nyarap ke nadai penanggul dor kita ke ngepun kari baru Sarito. Lupia muka harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mucur di pejalan ya. Okey, jadi ba awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito. Kita bergolai dengan aku Sam. Ba selama 3 jam tau lagi. Anam bakal selama tusun program pengerak pagi kita. Ba jam ke 2 ya, berengkeh pukul 7 pagi tau lagi. Macam pesan berat ke diterima hari bala peninggal. 7.30 pagi nunabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergolai program 2 pagi wai. Lebih si topik di baik bala peninggal ke pagi tu. Ini ke tusun tau kerintai awak kita ke pagi tu ya. Jadi berperindang dulu kita ke pagi tu peninggal. Seraya kita ke nyedia kediri ke dekat ngatur pengawal Sarito. Yang muka engkau nya udah ba rantu jalai muka ke tumu driba Arab ke Bajimat ke pagi to ya. Hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Tebun yang majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Sibu 87.6.

menua Sarawak atau agi Banat bersebun jam ke dia tu lebih lagi di Kuching di tu ya nitih ke penerang ke di pada aku bawa website APIM ke pagi tu baca IPU ke pagi tu agi 280 di Semarahan 258 di Serian agi tinggi ya baca IPU ke pagi tu 485 di Sri Aman 252 di Serikai 181 di Sibu 174 ngau Mukah 169 lalu di Bintulu 160 hanya baca IPU ke Pemadu Baru ya ke dikeluar ke ba website APIM atau ke ba opis rampak menua ke pagi tu lalu ke pagi tu aki berkabut diumbak ke ngau bersebun ngujung ke sekedar jalai kita tadi apa sa di pedak ya jadi anang maka kelalu laju lebuh ke mai kereta kita alaban kadang bisi perengka pengangkut kemit baka orang ke bermotosikal orang ke berjalan kaki atau ke orang ke kena bersikal tadi kadang nak untuk di pedak kita ya harap ke sama-sama nyaga pengikut kita empu lebuh ke driba tumu pagi. Okey, lalu pengawal kita ke mutar ke penanggul sebun tu ke lai kemari maka rengat ketiga di Sarawak udah berengkah di pejalai ke pengawal menih muari ya ke lai kanan dur ke di tapat ke Andor Menih Muari itu ianya tunggak ke tekat batang air di Sri Aman sebedau diterus ke ngakai Murum ngau meka bakun di Belaga ya atau dikena nambah ke air ba kandang tekat air ngau meka ba kanan dor ngandang air ya di menua kita berindik hari ukai semina gaya hari kita ke bersebun dan meka gaya hari ke kemarau jam ke dia tau ya jadi sapit premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengawalnya di pejalai ke nyentuk ke pegila 5 hari bulan lalu pihak mereka perintah menua Sarawak mereka ya udah minta pemendar ya kalai pengawal tu dikarap boleh diterus ke nyentuk ke 7 hari bulan 9 tu elok ya lebih lagi napat ke kanan dur bahawa tekat air ngau mega ba 13 kanan dor ngandang air ba 5 bagi menua di Sarawak ya dikena nantu ke air cukup ke guna rakyat di menua tu okey jadi pengawal menih muari tu di pejalai ke begulai ngau sekedar agensi kenyang kaum Natma APM Met Malaysia JBAP, CCAM, PDRM, Sarawak Energy Berhad, Sarawak Metro Sendirian Berhad, TUDM, Tauka Sedadu Langit Menua Malaysia, Sedadu Darat Menua Malaysia, Ngau Muka Unit Pengelikun Ngau Penderita Adat Sarawak UKPS. Ya? Okay, jadi kita sama ngarap ke Ngau Pengawal menih muari tu boleh mutar ke penanggul sebun di menua kita ya laban kita sama nemu maka nyau minggu baru maka balan biak kita nyau

Sekolah Baru. Kita sama ngarap ke Nadai Penanggul, ndor kita berjalan ke pengawal. Ngau maka ngatur pengawal kita ya. Laban sebuan tu mayuh maka nanggul kita ke berjalan ke pengawal ke Tegal, pengerai kita ya. Okey, hanya tadi maka berita ke BC dikeluar ke surat berita kita. Okey, terus merindang kita ke pagi tu peningnya. Selamat pagi. Kita akan ke Nadai Mindah Sarito Diau atau kaki pemisi. Lebih lagi bala pengajar kita. Kita ke Bukaimen ke Nadai Mindah. Selamat pagi. Terus mendiang ke YF.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Henti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Empat jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi tu ngena tai ke dulu pesan ke diterima dari peninga kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu dari tuai rumah Dana Ana Adin madah ke ngeta sulit yang apa ya inya ex tuai rumah Adin Ana Limbang ya ke dekat diatur inya nguan daulit malam pagila 5/9/2026 lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ila 6/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Nyedi pesan tu nuju kaban belayan di Sibu, Bintangur, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai Durin, Kertau, Langup, Sepau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, di Kucing, Miri, ngau muka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit niang ex tuai rumah Adin Ana Limbang ya, ke dekat diatur pagi pagi hari Minggu tu ila 6/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti itu Ari Suzy Ana Idin madah kengeta sulit ni yang apa ya inya Idin Ana Cambai ya ke dekat diatur pagi 5/9/2026 jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Jini Sungai Semuruk B ba Kenu Miri ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Poi Kenawit di Pasar Kenawit Sibu Bintulu Miri Kucing ngamaka kaban belayan Kabokai kena ulih di sebut di Tomagang. Kalai pesan tu tadi madah ke ngetas ulit niang Idin anak Cambai ya ke dekat diatur pagi 5/9/2026 inya pagi pigila ya ba rumah Sidampu ba rumah Jini Sungai Semuruk Pi ba Kenu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya ari Thomas Imong anak Jawi ya madah ke apa ya Jawi anak Unggi ya Jawi anak Unggi udah nadai lalu ni yang tau dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Sidampu ianya ba rumah ba lot 2998 lorong Ketapang 9 Pesa 5 Tudan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Bukung, Kelampau, Cangkul, Tinti Lalang, Seri Aman, ba Rumah Ngindang, Satap, Sekurung, Taman Tungku, Senadin, Sungai Keruh, Ngkelili, di Betung, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Ya. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu ba telepon ngakai Thomas Imong po ba lumur 014-582-8835 nya tadi pesan madah ke Jawi anak Unggi ya Jawi anak Unggi udah nadai lalu ni yang tu di Sengai ba rumah Sidampu ianya ba lot 2998 lorong Ketapang 9 Pes 5 Tudan. Okey, pesan ke Bukai itu peninga. Kalau pesan ke Siti itu Ari Nuya anak Sinda madah ke Indaya Sinda anak Adiah ya. Sinda anak Adiah udah nadai muka. Lalu ni yang Sinda anak Adiah tu dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi ya, ba rumah sidampu inya ba rumah Benet Jumat Sungai Kelawi Tatau lalu dekat dikubur ke pagi pagila hanya dipesan tu nuju kaban belayan ba rumah janin setuan besai rumah belabu ada binyo Sungai Mas ba rumah liau suai rumah belili ulunia rumah dika sungai ane kaban belayan ba ulu arip sungai arip semanu ngau kaban belayan ke bukai jadi penerang ke sili agi ya kita tahu betlipun ngakai lumur kusung 0095-2324 hanya tadi pesan madah ke Sinda anak adiah, Sinda anak adiah udah nadai. Lalu niang Sinda anak adiah tu dekat di Sengai Palamayu malam atau lagi pak rumah sidampu. Kayaknya pak rumah Benet Jumat Sungai Kelawi Tatau. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari sebia anak hujan. Madah ke pengawak semiang berkat kergang niang buda naik jinggan ke dekat diatur pergila 5/9/2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Maureen anak Michael John tebar batu lintang undup hanya dipesan tu nuju kaban belayan di Kuching Seri Aman Semulung Tubak Merebung, Batu Besai, Lepung Simpai, Bayai, Menalang, Padi, Sungai Tandu, Munggu Demam, Purai, Paku, Sungai Rebu, Munggu Ruan, Temiang, Batu Lintang, Ngau Kaban Belayan di Indonesia. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelipun ngakai sebia nak hujan pun. Bak lumur kusung 0365-5378 jadinya tadi pesan madah ke semiang berkat gergang niang buda nak jinggan ke dekat diatur pergila 5/9/2026 pukul 10 pagi ya pak rumah sidampu ianya pak rumah Maureen anak Michael tebar batu lintang undup. Okey, pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Ya. Udah terlagi nampung maca pesan ke bukai. Lagi merindang peninggal ke pagi tau. Lagu hari Stanley Bayang merampau ke pagi tau.

Awak pengerak pagi lagi macam pesan ke bukai ke pagi itu ya. Jadi pesan ke sekali itu hari Jospin dengar madah ke ngintu 100 hari ke niang anak ya Felicia Cleberson anak pandi ya ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Maurice merindun lubu antu. Jadi penerang ke sili agi berkawal dengan pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Jospin dengar ampu 019-816-8170 tau kenuju Jane Easter Edward ya 016-887-1569. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke ngintu 100 hari keniang Felicia Cleberson anak pandi ya tau ke ucuk Doli Bayar ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ba rumah Morris merindun lubu antu. Jadi pesan ke Siti tu hari jelita anak Wilson tau ke indah linya madah kengeta sulit niang kiai anak tinggang ya ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Watson pelasuk batang Binjai Jalai Nyabur Selalang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke ngeta sulit ke niang kiai anak tinggang ya, ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ba rumah Watson pelasuk batang Binjai Jalai Nyabur Selalang. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu kalai pesan tu hari James anak Jalian ya madah ke ini sida inya Siman anak Unggan Siman anak Unggan udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Indi Luau satu simpang SK Nanga Luau Julau lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai James anak Jalian berlumur 013-599-8090. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan rumah Panjai Nanga Raya Nanga Ijit rumah Liba Buah rumah Ramba Penyangkai Akai Rumah Pakar Ulu Mawang Bala Ba Ubit Batu Lima Jalai KGD Cigu Wilson Ba Nanga Kota Julau Ba Sebaya Balingian Rumah Rebayah Lubuk Pasar Tatau Sida Konselor Jantin Sebilik Ba Sepupuh Ni ya di Lambir Stras Julau Janet Ba Rumah Ngelambai Gau ba rumah Bacau Rantau Kuyang Mujuk ba rumah Banyan Rantau Rosak Rumah Hikih Liuh Duang Rantau Pita Sepemanjai Jalan Tabai Julau Gau meka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang madah ke Siman Anak Unggan ya. Siman Anak Unggan tau ke Indai Jalian udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu ba rumah sidampu nya ba rumah Indi Luau satu simpang SK Nanga Luau Julau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke bokai tu peninggal ianya pesan hari Juliet Tebari Anak Unil madah ke ngeta sulit
Niang Unil tau ke Sumping anak latih ke dekat diatur pergilah Megah 5/9/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Lundu menggeris baru Kabuang. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Julai Sungai Menggeris, rumah Buau Sedih, rumah Tuni Nanga Padih Betuang, Maja Betuang, Panjai Rian Batang, Penurin ngau meka Kaban Belayan ke Buka yang ke ndak boleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu batalipun ngagai Juliet Tebari balumur kusung 13805 54486 tau kenuju Wendy Mundat ya kusung 111 996 0395. Jadinya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang Unil tau ke Sumpi yang anda ratih ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu ba rumah Lundu menggeris baru Kabuang. Okey, pesan maka ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Ya, okay, terus merindang kita ke pagi tu peninga tu lagu ke Dibai Anthony Usan.

lagu Arya Anthony San ya, Nak Uli Aku Ambuk, maka dikenal merindah kita ke pagi tu peningah. Okey, 7:30 pagi tu lagi nunabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau lagu Ari Marina Jara ke pagi tu, Bujang Hulu Sungai.

0: Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita jatuh, penuh, menyentuh.

Keterbatu Batang Berita. Sebun asap. Kedatai ke report tilengkas tumpuk angat ngagaraban berkuasa. 90% operasi meniah muari mujur ngasil ke hujan. Pemansang ekonomi ti timbang mutar empas berubah klimat. Selamat pagi, berkulang dengan aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM ke-4 bulan 9 2026. Udah tu lagi isi berita.

Operation Meniah Muari ndak boleh nyamin mutar ke Penanggul sebun asap enggau penuh. Sapi Premier Dato' Amar Douglas uga embas madah nyak ketegal sebun asap megak berpun dari penata asap enggau tumpuk angat dari luar Sarawak. Dikena mutar ke perkara tu, mensia mayuh dilalau ngetu ke pengawak nunu serta lengkas ngeriput ke kandang dur tik bisi angus ngagai raban berkuasa ngambil ke pengawak ngerara api ulih di pejalai. Bak perkara sebaka, dia sebuah bilik operasi udah ditumbuh ke dikena ngujur ketimbal pengawal ungkup sebana bekal air di serata Sarawak serta atur tipatut di pejalai ke dikena mutar kenyak. Atur pengawal bersepadu tu dekat ditegap kagi dikena nentu ke sumber air ulih diatur ngau cara optimum serta utai ke diguna rakyat Sarawak meruan dijaga sepemanjai timpuh gayari angat ngau musim kemarau. Atur tumu serta proaktif udah dipejalai ke perintah maya napi gaya hari kemarau, kurang hujan serta risiko kualiti angin tikamah hari pengawal pejalai Corporation Meniah Muari, OPA. Upis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam sebengkah penerang madah OPA fokus ngagai pengawal nambah ke potensial hujan bak kandang ndur ke ditagit ngau genturung ndur ngandang air. Untuk dikena nambah serta nyaga tikas pemisi air bak tekat air. Pengawak keban satu berguna amat dikena nentu ke bekal air ke guna domestik ngaun tali air bak perkara bertanam terus terjamin maya timpuh kemarau. Pengujur pengawak Meniah Muari berpanggai bak pemisi gaya remang tik keman serta gaya atmosfera tinitih ke kriteria teknikal tik spesifik. Nyak alai tiap bengkah penerbai bilun tiap dipejalai ke berplasar ke penilaian saintifik ngau analisis meteorologi dikena nyapai pemujur operasinya ngau cara tiap optimum. Berabak ngau nyak Met Malaysia madah ke sepemanjai tahun tu dia operation Meniah Muari OPA udah dipejalai ke Bok Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak ngau Sabah. 90% operasian nyak mujur ngasil ke hujan sekali ke bak kandang dur ke ditagit tau ke kandang dur ngandang air. Perintah dekat terus berunding berjalai ke OPA berplasar ke pematut ngau gaya atmosfera tingkeman nyengkau menjadi siti ari atur mitigasi napi fenomena El Nino. OPA megak nyadi kecara tik nyukung dikena mutar ke Penanggul sebun. Pengawal berjalan ke nyak berarti ke pelin atur pengawal sebun nasional serta tikas kualiti angin ke diatuk. Nguna sengkabung hidung ngau nyawa lebuh bak luar bangunan maya sebun asap berguna amat. Tuk lebih lagi ngagai sidak tindak tau ndak ngerja pengawal bak luar serta terbuka ngagai kualiti angin tindak manah ke pengerai. Lecturer Perkara Perubat, Enggau Pakar Perubat Pengerai Mensia Mayuah, University Malaysia Sarawak, Profesor Madya Dr. Nelson Richard Seling, madah sengkabung hidung dengan nyawa bangsa N95, diperansang dikena, enti dibanding ke enggau bangsa bukai. Sengkabung hidung dengan nyawanya lebih efektif, lebuh nisih partikel alus PM2.5. Ia maksud kejakutnya lebuh di telefon RTM. 7 buah luri tangki air udah dianjung ngagai kabung ngau ruban nganjung bekal air ngagai peranak titasah. Nitih ke penerang hari upis bekal air menu pesisir Jebab madah nakal mai kemari dia bisik 20 pejalai nganjung air udah dikemujur. Inisiatif tu sebagai hari komitmen ti ndak ngetu hari Jebab dikena nentu ke bekal air datai bergenturung pendiau ti kena empas kelebih lagi maya gaya hari kemarau dalam timpuh ti lama. Gaya Penanggul dekat diperhati ke lalu pengawak nganjung air ngena luri tangki dekat diperjalai ke sebarang maya nitih ke guna mensia mayuh bak kandang endurnya. Dia tu kita penuh mendeng ke berita pagi hari YFM.

pemansang ekonomi Sarawak, ndak ulih ndak ngerembai setimbang engau pengawak nyaga rampak menua dikena mutar ke empas hari ubah klimat. Premier Datuk Parti Kitan Seri Abang Johari Tun Openg madah ke isu ubah klimat engau pemansut karbon kemajak nambah dia tu meri empas kenyata ngaga rampak menua. Tuk nyengkaum fenomena sebun hari penusah angus bak kandang dur tanah kerapak. Perusah angus tanah kerapak mar di tagang lalu tahu ngerugak kualiti angin serta megak komuniti menua adab kita. Gaya kebangsanya ngayan ke pemesai guna ngatur rampak menua ngau pintar agi. Lebuh Sarawak terus ngerembai bak perkara pemansang ekonomi. 5,875 kes penyalah cyber direkod di Sarawak. Timai pengerugi RM233.48 juta antara tahun 2024 nyentuh ngaga bulan 4 tahun tu. Dalam tahun 2024 aja, bisik 1,957 kes direkod ke ngau pengerugi RM76.71 juta. Ianya nambah ngagai 2,662 kes ngau pengerugi manggai RM109.1 juta. Tahun sitik nyin kemari. Tuk ngayan ke penambah kes 36.1% dalam tempoh setahun. Nyaklah pengawak berkawal ngau pengawak nagang, pelajar serta ngangkat ke literasi penglikun digital patut terus ditegap ke. Kebuah pihak, laban empas hari penyalah cyber buka semeti mengukur pengerugi bak perkara wang nyak megak oleh ngerugak emosi, pengarap hati, kawal diri sebilik serta pengelantang orang siko-siko. Tiga bengkah projek pemansi

asrama, Gau Perengkah Guna Bak Sekolah Menengah Kebangsaan, SMK Matu, Tik di Pelabak, Tembuk, Gagak, Kena 6/12/2027. Adun Jemoring, Datuk Dr. Juanda Jaya Madah, pemansang infrastruktur pelajar berguna amat, dikenan tentu ke komuniti sekolah, ngasai ke perengkah guna kelebih lantang, likun serta kondusif. Tumegak nyukung proses ngajar, enggau belajar. Raban Sedadu Darat Malaysia meri perubahan genyit ngagi siku lelaki kelemas bak sungai semak ngau rumah panjai mujau di Sepak Betuang. Berusah nyak-nyadi Maya Seraban dari Company B, Batalion ke-13 Regimen Melayu Diraja benuang dekat nganjung bekal air mineral ngagai peranak rumah panjainya pagi kemari. Nitya Kebenarang dari Sel Operation Media Division ke-1 Infantry Malaysia, Korporal Muhammad Badrul Amin Muhammad Rosdi menjalai ke pengawak ngau jampat bantu resusitasi kardiopulmonari CPR ngagai mansa. CPR terus diberjalai nyau kat 15 minit nyentuk ke lelakinya berengkah ngayan kediri ngeledah baru. Ia udahnya dibaik ngagai nebian sungai lalu ditaban ngagai klinik pengerai layar ngambil ke diperubat ngau siliak agi. Kena hujung ke berita pagi, batang berita dibaca baru. Sebuah nasab kena teka reporti lengkas tumpu angat ngagai raban berkuasa. 90% operation meniah muari, mujur ngasil ke hujan. Pemansang ekonomi ti timbang mutar empas berubah klimat. Nyanaka kita mendengar ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain. Lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selekah jako sarito, ianya tumpur. T-U-M-P-U-R. Tumpur. Berarti tumpur ianya tusur, runtuh, tau kau tai ti bedunjuang jadi puruh, tau kemererak. Contoh genteran leka jako ketrubah. Bukit mietnya ditumpur ke sidak kena lipan, laban kena gemuntang kengagak jalai halun. Contoh genteran leka jako kedua. Menyadik kami kebiak, ringat ngagai kabanya, ti udah numpur ke rumah digagak yang kena keresik. Nyanaka seleka jako sarito, ianya tumpur.
1: Seleka jaku sarito tau di pendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah dua kena kita pembangkang semua jawatan kita kena cancel dan juga menteri kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
2: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganunu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
2: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama aku buah aku suah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi di tok tuno ku tadi di tok. Ah, mode.
1: Kai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai seneka ati.
2: Huh?
1: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh aku tak uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu uang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
2: 500,000 jil 5 tahun? Apa? Nada epekutan nama penyadi tonti degaga orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nada epetan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat ikat jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
1: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tu di baik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Style.
4: Tu pagi rewind.
5: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
6: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
5: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
6: Ya.
5: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang kedi sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
6: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan dah yang berlebah ni. Namanya biasa berlebah bunyi hujung.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.